0: dibubarkan dan lanjutkan dengan kegiatan yang telah
1: Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara.

0: Barisan diistirahatkan.
1: Seluruhnya istirahat di tempat.
0: Acara tambahan penyematan pin penghargaan kepada personel pasukan pengibar bendera.
1: Nasan aku.
0: Kepada perwakilan personil pasukan pengibar bendera, kami silakan untuk mengambil tempat. Kepada yang kami hormati, Ketua Umum Dr. Insinyur Haji Ilyanto Ramri MM, kami silahkan untuk dapat maju ke depan, didampingi oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, Dr. Randa Haja Daya Budiati MM.

Pada yang kami hormati, Ketua 1, Ketua 2, dan Ketua 3, serta Sekretaris untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan kepada pasukan pengibar bendera.

0: Kami silakan kepada peserta perwakilan untuk bisa kembali ke tempat.
1: Thank you.

0: kepada Ketua Umum dan kepada Ketua UPT Pendidikan, kami silakan untuk bisa berfoto bersama.
1: Foto bersama dulu, Pak.

0: hari
1: hari Jumat
0: bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Induk dari segala bulan, bulan Ramadan. Induk dari segala hari, hari Jumat bertepatan hari Jumat Sayyidul Ayyam dengan Sayyidus Suhur bulan Ramadan.

0: Dan kepada seluruh penduduk dunia bahwa dia bebas dari penjajahan. Kenapa yang dipilih hari Jumat? Kenapa bukan hari Selasa? Kenapa bukan hari Rabu? Ada apa dengan hari Jumat? Karena memang orang-orang yang mengumumkan kebebasan kita dari penjajahan Belanda, orang-orang kafir laknatullah alaihim ajma'in, itu adalah orang-orang yang religius, orang-orang yang agamis. Mereka bukan hanya sekedar para pejuang rasionalis, tapi mereka orang-orang yang beragama. Mereka tahu bahwa induk dari segala hari adalah hari Jumat. Kita memproklamirkan kemerdekaan kita tepat pada tanggal 9 Ramadhan 1364 Hijriah. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, mereka yang hadir pada pagi Jumat itu semuanya dalam keadaan berpuasa, karena kita memproklamirkan kemerdekaan kita tepat pada tanggal 9 Ramadhan 1364 Hijriah. Lalu hari ini orang berkata, apa bedanya 17 Agustus dengan 9 Ramadhan? Bagi orang yang tidak mengerti agama, itu kan hanya penanggalan biasa. Tapi orang yang beriman kepada Allah, bertemu dua kemuliaan. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, induk dari penghulu pemimpin hari, hari Jumat. Dan bulan Ramadhan adalah Sayyidul Syuhur, induk dari segala bulan kemuliaan. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka hari kemerdekaan kita.
1: Tahu tak anda bahwa Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah. India itu merdeka tadi karena diberi hadiah oleh Inggris. Malaysia diberi hadiah oleh Inggris, merdeka. Amerika merdeka mengusir penduduk asli. Australia mengusir penduduk asli. Indonesia tidak, mengusir penjajahnya. Hanya Indonesia. Ada yang mengatakan banyaklah negara yang mengusir penjajah seperti Vietnam, Aljazair, itu sudah menjadi negara, mau diinvasi, diusir. Kalau Indonesia dari belum ada menjadi ada itu dengan cara bersatu usir penjajah. Bahkan dulu Indonesia pun sebenarnya mau diberi kemerdekaan itu dengan hadiah. Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman sudah dipanggil ke dalam. Oke, pemerintah Jepang sebagai penjajah akan memberi kemerdekaan kepadamu tanggal 24 Agustus. Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju, Rajiman setuju. Oke, kita merdeka. Tapi pulang ke Indonesia dicegat oleh anak-anak muda seperti saudara. Kenapa?

0: padaku.
1: Hari Jumat bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Induk dari segala bulan, bulan Ramadan. Induk dari segala hari, hari Jumat. Bertepatan hari Jumat Sayyidul Ayyam dengan Sayyidul Suhur bulan Ramadan.

0: maknanya? Ulama yang memfatwakan jihad fisabilillah berteriak para ulama, Allahu Akbar. Akhirnya Belanda lari pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu makanya Pancasila kita, sila yang pertama adalah Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana itu diambil? Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tidak berbilang. Jadi kalau ada orang yang tidak bertuhan, dia tidak layak untuk tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita bukan berdasarkan komunis, kita bukan berdasarkan ateis, tapi negara kita adalah negara berketuhanan, ketuhanan yang Maha
1: Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, kunjungi special edition sekarang.

Kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."

amalan kepada Nabi. Amalan untuk apa? Yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni an-nar. Minta amalan supaya masuk surga dan jauh daripada api neraka. Qala, berkata Rasulullah, laqad sa'alta an 'azim. Sungguh engkau meminta sesuatu yang besar. Engkau meminta sesuatu yang agung. Engkau meminta sesuatu yang sangat hebat, yang sangat mulia. Dan ada pula yang mengatakan pengertian azim di situ adalah sesuatu yang sangat berat, sangat sulit. Para muhibbin rahimahumullah,

amalan-amalan apa yang kita masuk surga mati itu jauh daripada neraka. Nah, apabila kita mendatangi seseorang yang kita anggap dia berilmu, kita mendatangi ulama atau mendatangi orang-orang saleh, hendaknya yang kita minta itu adalah amalan supaya mati ke surga jauh daripada neraka. Kalau kita minta petunjuk, minta pelajaran, minta kaifiat atau minta cara, mintalah cara.

kamu atau orang-orang saleh lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh sahabat. Sahabat ini bertanya kepada Nabi urusan

dunia. Nabi kita menjawab, antum a'lam di duniakum. Biar nabi ikan nabi tahu urusan dunia itu. Macam ke pasar hari-hari jujur aku ada. Napa nakuni aku urusan usaha itu, napa nanggai. Nah, ikan na orang pasar, ikan na orang dunia, ikan nabi tahu apa nanggai usaha itu. Jangan ditakunakan lawan Tuhan Guru. Berusaha apa nang baik ulun ni Tuhan Guru ni aja kada berusaha nang kita ulun itu. Nah, datang kepada orang saleh, datang kepada orang yang berilmu nang kita minta itu apa? Supaya masuk surga, supaya jauh daripada neraka itu.

kita sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat hebat, atau sesuatu yang sangat sulit, sangat payah. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih, dan itu ujar Nabi mudah

kita sudah ditakdir oleh Allah sebagai ahli surga, tidak ada sulitnya kita mengamalkan amalan yang membawa ke surga. Kita sudah ditakdirkan Tuhan, kita ini ahli surga. Tidak ada sulitnya mengamalkan amalan yang menuju ke jalan surga. Tapi kalau kita memang ditakdirkan Allah celaka, takdirnya bukan penghuni surga, maka amalan surga yang sekecil apapun sangat sulit dilaksanakan, sangat payah dilaksanakan, karena kita bukan ahlinya, karena kita mengamalkan yang bukan punya kita. Orang ditakdirkan Tuhan celaka, artinya matinya masuk neraka. Nah, orang ini diberi amalan ke surga, kadang mau, kadang mau rasuknya. Walaupun suruh membaca selawat 3 kali sehari, gak punya kadang ingat. 3 kali sehari selawat, banyak aja, 3 kali sehari. Kenapa? Lain pakaiannya. Lain ahlinya. Nah, itu adalah mudah.

Ya Nabi kita, pertama wahai Mu'adz, ta'budullah la tusyriku bihi syai'ah. Amalan masuk surga itu adalah ta'ti bi anwa'il ibadah hala kaumika mukhlisan lillah. Engkau datangkan, engkau kerjakan berbagai macam ibadah dalam keadaan ikhlas karena Allah. Nah itu satu. Yang kedua ujar Nabi kita, wa tuqimus shalah, engkau dirikan sembahyang. Engkau dirikan sembahyang. Nabi kadang mengatakan engkau laksanakan sembahyang, kadang. Karena kalau laksanakan sembahyang, berbarang aja sembahyang juga orangnya. Tapi kalau dirikan sembahyang, ini mesti tegak. Sama orang menajak tihang, tajak tihangnya mana aja, menajak pirup, karena kayak apa, asa tetajak. Tapi kalau menegakkan tiang, nah itu malih, paksa makai lup, maka. Makai lup. Nah, supaya bujur-bujur caget tihang itu. Dilihat kaki di kanan, di kiri, di muka, di belakang, tegak. Nah, itu ngalih. Nah, sama halnya, melaksanakan salat itu nyaman. Tapi kalau mendirikan salat, ini sulit bagi orang-orang yang tidak dapat kemudahan dari Allah. Sembahyang di awal waktu itu bagian dari menegakkan salat, mendirikan salat. Sembahyangnya mengerti, sembahyangnya dalam keadaan sadar. Wa tu'ti zakat, membayar zakat. Wa tasumu ramadhan, puasa bulan ramadhan. Wa tahujjul baita, naik haji ke baitullah bagi yang mampu. Nah itu kata Rasulullah adalah amaliyah-amaliyah yang memasukkan engkau ke dalam surga. Summa qala lahu, kemudian Rasulullah berkata kepada Mu'adz.

Sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'u an-nar. Yang kedua, ujar Nabi, sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana memadamkan air terhadap api. Sedekah. Sedekah itu menghapus dosa. Tetapi dosa apa yang bisa dihapus oleh sedekah itu?

dosa-dosa kecil. Sebenarnya dosa itu kecil kalau kada diulang-ulang, namun diulang-ulang jadi besar. Dosa kecil yang hanya berhubungan dengan hak Allah itu bisa terhapus dengan sedekah. Umpamanya membuka aurat, nah itu dosa kecil. Kalau kada kebiasaan, kalau sudah kebiasaan buka aurat hari-hari itu jadi besar.

Kenapa dosa besar seperti meninggalkan sholat? Itu dosa besar. Atau dengan sengaja mengeluarkan sholat dari waktunya, itu dosa besar. Itu kada terhapus dengan sedekah. Itu mesti tobat bujur-bujur kepada Allah. Wa amma haqqul adami fala yanhuhu illa ridha sahibihi. Nah, kalau dosa itu berhubungan dengan hak manusia, itu kada kawa lagi dihapus lawan tobat, lawan istighfar, kada kawa dihapus lawan sedekah, kecuali minta ridha kepada orang yang diambil haknya itu. Wa salatul rajul fi jawfil lail, dan yang ketiga daripada pintu kebaikan itu adalah sembahyangnya seseorang di tengah malam. Sembahyang sunat jawfil lail, tengah malam, tapinya jam 12 itu tengah malam masuk sudah. Baik bangun guring atau kada bangun guringan, tapi jam 12 ke atas ingin melaksanakan misalnya, itu tengah malam.

hamba berbangga kepada malaikat-malaikat. Ger Tuhan, hai malaikat-malaikatku, terlihat hambaku pulang-pulang. Pulanglah bin pulanglah, pulang bin, lihat itu. Tengah malam ini sembahyang, padahal ini punya nafsu. Ini punya syahwat. Menikah mengajari semua ada penafsu, hai malaikat. Malaikat sembahyang 24 jam ada apa? Ini ada penafsu. Nak makan kada, nak minum kada, awak kuat terus, ada jadi masalah. Tapi kalau itu hambaku dia pulang, jadi Tuhan ini hendak makan ada, hendak minum ada, lapahnya ada. Tapi lihat.

dahulu jannah digairi hisab. Dia masuk surga karena melalui proses perhitungan. Dia masuk surga karena melalui hisab. Nah, sembahyang tengah malam itu Rasulullah mengatakan cukup dengan 2 rakaat. Tengah malam kita sembahyang sunat 2 rakaat. Itu sudah cukup. Kita sudah terbilang.

adanya amalia seperti ini akan bermanfaat besar kepada kita apabila kita bisa melakukannya secara terus-menerus, secara rutin. Tiap malam kita kerjakan, tiap malam, walaupun hanya 2 rakaat di tengah malam, itu Allah sangat menyukai yang sedikit tetapi terus-menerus. Karena kita garing. Jadi kita tiap malam sudah bagus sembahyang 2 rakaat, tengah malam sembahyang 2 rakaat, tengah malam sembahyang 2 rakaat. Kenapa garing? Garing karena kalau sembahyang kita

0: sampai dia mati ditulis sembahyang dua rakaat. Kenapa? Karena inya rutin sudah. Tuhan tahu ini menasihat di Tuhannya sembahyang harus sebagai benaminya. Nah ditulis oleh Tuhan. Nah itu fadilatnya orang yang melazimkan, mengaktifkan sembahyang itu.
1: Man lail walau qadra halbisatin kutiba min qiyamil lail, sabda Rasulullah.
0: Siapa bangun tengah malam sembahyang walaupun hanya sekedar memarah susu kambing, ini rakaat tadi seorang-orangnya, maka dia dicatat sebagai orang yang bangun di tengah malam.
1: Summa qala, kemudian bersabda Rasul, ala ukhbiruka bila asir amr, adakah mau aku kabarkan kepada engkau wahai Mu'az tentang pokok perkara, wa amudihi tiangnya, wa zirwata sananihi puncak ketinggiannya. Qultu, aku jawab, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah.
0: Kalau ujar Nabi, Rasul Amri al-Islam, pokok perkara itu Islam dahulu. Amalnya kada Islam, mengapa aja amalan kada ada artinya. Islam itu pokok dahulu.
1: Wa amuduhu tiangnya as-salat, sembahyang. Nah.
0: Puncak ketinggiannya adalah al-jihad, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, ala ukhbiruka bimilaki zalika kullihi, maukah engkau hai Mu'az aku kabarkan dengan sesuatu yang mengikat itu seluruhnya.
0: Qultu, aku jawab, bala, iya mau ya Rasul.

engkau ini lisan. Ya lisan ini Nabi ini pengikat semuanya. Aku berkata kepada Nabi dari Sayyidina Mu'az, ya Nabi Allah, wa inna lamu akhazuna bimana takallamu bih. Adakah kamu ini nanti disiksa dengan ucapan-ucapan kamu? Rasulullah menjawab, sakinatka ummati ya Mu'az, tidak tahukah engkau wahai Mu'az? Tidak ada yang menelungkupkan manusia dalam api neraka atas wajah mereka atau hidung-hidung mereka melainkan buah daripada lisan-lisan mereka. Ujar Nabi kita, aktsaru khataya bani adam min lisani, paling banyak dosa manusia itu didapat dari lisannya. Kayak apa aja banyaknya ibadah, kayak apa aja banyaknya amal, kalau ini kada bisa menjaga lisannya, maka ibadah itu tahambur, kada ada yang mengikat. Dengan sebab satu kata-kata yang diucapkan, ibadah seumur hidup bisa hangus. Bisa hangus. Padahal berpuluh-puluh tahun tahajud, berpuluh-puluh tahun menuntut ilmu, beribadah. Tapi karena ini kalau bisa mengendalikan lisan, diucapkannya satu kalimat, maka ibadah seluruhnya dihapus oleh Allah. Nah, makanya lisan ini sangat berbahaya. Artinya ada kalimat-kalimat yang bila kita ucapkan, seluruh amal kita terbakar. Ada kalimat-kalimat yang bila mana kita ucapkan, amal kita seluruhnya dikurangi pahalanya. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa kebanyakan dosa-dosa manusia itu di mulutnya. Di mulutnya. Apa-apa dosa di mulut banyak benar. Jangan dibanyaknya tadi.

kan padahal ada mengaji. Nah itu kan dimuliakan oleh Tuhan. Dan Tuhan memuliakan macam itu. Nah ini adalah perkataan-perkataan yang membahayakan. Berkata atas nama Allah, tapi kada ada dasar ilmunya. Kalau Allah mengatakan itu haram, kita katakan itu halal, kita murtad. Bila kita murtad, maka amal ibadah kita dari A sampai habis terhapus. Terhapus. Yang kedua, asyhadatu zur, penyaksian palsu. Saksi-saksi palsu. Saksi-saksi yang diulah, yang direkayasa. Nah, itu dosa di mulut yang sangat besar. Yang ketiga, as-sihir, membaca kalimat-kalimat untuk menyihir orang. Nah, itu termasuk dosa di mulut yang bisa membuat terhapus seluruh amal. Kan sihir-sihir ini, kalimat-kalimat itu bisa membawa kepada kafir. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh tukang sihir itu kalimat yang bisa membawa kepada kafir.

zina. Ini berat. Wasi anu tu bezina, bawa. Walaupun ini bujur bezina, nah, ini sambat-sambat. Si anu tu bezina, atau si anu tu pelacur, sama aja. Yang kelima al-kidzib dusta, dusta macam-macam. Ada dusta atas nama Rasulullah, ujar Nabi ini kepada Nabi kada madahkan itu. Itu sudah pasti masuk neraka orang ini kalau kada tobat.

orang lain, menghias orang lain dengan gelar yang tidak disenanginya. Nah, dalam Al-Quran disebut.

akan laknat, kata-kata laknat. Kata-kata laknat itu ucapan seperti setan itu umpamanya. Atau jahanam itu kata-kata laknat. Ini ada satu perkataan yang dianggap dosa. As-sabbu menyumpahi. Buhai kami tambuk bangsat. Nah, itu kata-kata yang sifatnya menyumpahi. As-sabbu mencela. Wa ifsa usir membuka rahasia. Membuka rahasia. Baik orang ini berpasang minta dijaga atau kada dipasang, bila ini kada

Kada depan ada bahasa rahasia lah kada ada. Kita panggilakan ke lain. Inya kada ketujuh. Itu ngarannya adalah membuka rahasia. Itu sudah satu dosa. Al-Buhtan, ma'ada-ada. Nah, ma'ada-ada. Mengkada-ada dia ada akannya. At-Tahris, ma'adu dumba. Menipas-nipasi. Orang asal bahwa harus saja huwanya. Dikipasinya, jadi kenal huwa orang. Nah. Walaupun bujur menambah orang itu marah kepada musuhnya. Nah, itu adalah tahris, dosa besar. Kada terhapus dengan sedekah, kada terhapus dengan sembahyang lima waktu. Mesti tobat, bujur tobat. Membakar orang untuk menambah marah kepada orang lain. Dosa besar itu, lawan itu. Kita dari bahan pulang ini menjadi dari bahan apa? Itu bukan besari. Nah, kalimatun uridu biha al-kibir, kalimat yang kita ucapkan yang kita maksudkan dengannya kesombongan. Nah, kalimat ucapan-ucapan yang mana kita bagak dengan ucapan kita itu dosa juga. Kalimatun uridu biha riya, kalimat yang dikehendaki dengannya adalah riya. Kita mengisah-isahkan amalan kita sehari, itu kalimat yang tujuannya untuk riya umpamanya, itu dosa. Walhasil banyak seperti apa yang disabdakan Rasul, aktsaru khataya bani adam min lisanihi, kebanyakan dosa manusia itu didapat dari mulutnya. Dari mulutnya. Jadi bagaimanapun kita beribadah, bagaimanapun kita banyak taat kepada Allah, kalau kada diikat dengan menahan lisan, maka ibadah yang kita lakukan itu bisa kada kita dapati manfaatnya di akhirat, habis terbulurik di dalam dunia ini. Nah, itu yang dikatakan Rasulullah, milati dzalika kullihi, pengikat ini seluruhnya adalah tahanlah lisan. Kalau kita kuat beribadah, banyak beribadah,

kalian habis yang ke-30. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن

menjadi orang soleh itu bagus. Tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya, 1 bulan sebelum dia meninggal dia tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatku dia berbuat dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aduh jangan, malaikat Jibril jangan, umatku lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita? Cinta gak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah, lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gharghara, berbulak balik di tenggorokan, dia tak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu pahaluasnya ampunan Allah. Tapi sayang, sayang seribu sayang, Allah tak pernah bosan ngampunin hambanya, cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Na'udzubillahi

Ada Islami. Ada varian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Ada Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab ketika tertimpa musibah. Pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa kehidupan ini adalah ladang cobaan agar terlihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Tidak ada satupun manusia yang luput dari cobaan hidup, seperti ketakutan, kesedihan, kelaparan, kekurangan harta, ditinggal kematian, dan cobaan-cobaan lainnya yang beragam bentuknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 sampai 157 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba yang ditimpa musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Yang artinya, sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah untukku dengan suatu yang lebih baik. Kecuali Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya dan akan memberikan kepadanya ganti yang lebih baik. Pendengar yang budiman, agar kita mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan meraih limpahan keberkahan dan pahala ketika tertimpa musibah, maka ada beberapa adab yang harus kita perhatikan di saat terkena musibah. Di antaranya, yang pertama, kita harus menyadari dan meyakini bahwa kita adalah milik Allah dan kembali kepadanya. Jika seorang hamba benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepadanya, maka dia akan terhibur tatkala tertimpa musibah. Kalimat istirja ini, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini merupakan penyembuh dan obat paling mujarab bagi orang yang sedang tertimpa musibah. Kalimat tersebut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan manfaat baik dalam waktu dekat maupun di waktu yang akan datang.
Kalimat tersebut memuat dua prinsip yang sangat agung. Jika seseorang mampu mewujudkan dan memahami keduanya, maka dia akan terhibur dalam setiap musibah yang menimpanya. Dua prinsip pokok tersebut adalah, pertama, bahwasanya manusia, keluarga, dan harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada pada manusia atau manusia itu sendiri tidak lebih hanya sebagai pinjaman atau titipan. Sehingga jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya dari seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ibarat seorang pemilik barang yang sedang mengambilnya dari si peminjam. Demikian juga kita sebagai manusia diliputi oleh ketidakpunyaan. Sebelumnya ketika lahir kita tidak memiliki apa-apa, dan setelahnya ketika mati kita pun tidak memiliki apa-apa lagi. Dan segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang hamba tidak lebih hanya seperti barang pinjaman dan titipan yang bersifat sementara. Seorang hamba juga bukanlah yang telah menjadikan dirinya memiliki sesuatu setelah sebelumnya tidak punya. Dan kita pun bukanlah menjadi penjaga terhadap segala miliknya dari kebinasaan dan kelenyapan. Kita tidak mampu untuk menjadikan miliknya tetap terus abadi. Apapun usaha seorang hamba tidak akan mampu untuk menjadikan miliknya kekal abadi, tidak akan mampu menjadikan dirinya sebagai pemilik hakiki. Prinsip pokok yang kedua adalah bahwa kesudahan dan tempat kembali seorang hamba adalah kepada Allah, pemilik yang hak. Dan seorang sudah pasti akan meninggal dunia lalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sendiri-sendiri, sebagaimana ketika diciptakan pertama kali, tidak memiliki harta, tidak membawa keluarga dan anak istri. Akan tetapi manusia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal kebaikan dan keburukan. Selanjutnya, adab yang kedua ketika tertimpa musibah adalah hendaknya kita melihat nikmat yang tersisa. Pendengar, termasuk salah satu solusi dalam menghadapi musibah adalah dengan cara melihat seberapa besar musibah tersebut dan seberapa besar nikmat yang telah kita terima. Maka akan didapati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyisakan bagi kita nikmat yang semisal dengan musibah atau malah lebih baik lagi. Dan jika kita bersabar serta ridha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar daripada yang hilang, bahkan mungkin dengan berlipat-lipat ganda. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, maka akan menjadikan lebih dan lebih lagi dari yang ada. Selanjutnya, adab ketika tertimpa musibah yang ketiga adalah kita harus merasa bahwa musibah menimpa semua orang, tidak hanya kita. Kehidupan dunia tidak lain adalah ibarat kembangnya tidur atau bayang-bayang yang pasti lenyap. Jika dunia mampu membuat orang tersenyum sesaat, maka dia mampu mendatangkan tangisan yang panjang. Jika dunia membuat bahagia dalam sehari, maka ia pun membuat duka sepanjang tahun. Kalau hari ini memberikan sedikit, maka suatu saat akan menahan dalam waktu yang lama. Tidaklah suatu rumah dipenuhi dengan keceriaan, kecuali suatu saat akan dipenuhi pula dengan duka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
pada setiap kegembiraan ada duka, dan tidak ada satu rumah pun yang penuh dengan kebahagiaan kecuali akan dipenuhi pula dengan kesedihan. Ibnu Sirin rahimahullah pernah mengatakan, tidak akan pernah ada senyum selalu, kecuali setelahnya pasti akan ada tangisan. Hindun binti An-Nu'man berkata, kami melihat bahwa kami adalah orang yang termasuk paling mulia dan memiliki harta yang paling banyak. Kemudian matahari belum sampai terbenam sehingga kami telah menjadi orang yang paling tidak punya apa-apa. Dan merupakan hak Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah dia memenuhi suatu rumah dengan kebahagiaan kecuali akan mengisinya pula dengan kesedihan. Dan ketika seorang bertanya tentang apa yang menimpa Hindun, maka dia mengatakan, kami pada suatu pagi tidak mendapati seorang pun di Arab kecuali berharap kepada kami. Kemudian kami di sore harinya tidak mendapati mereka kecuali menaruh belas kasihan kepada kami. Demikianlah pendengar, dengan melihat kepada orang yang sama-sama tertimpa musibah, hati kita pun menjadi lebih kuat dan tegar dalam menerima musibah. Karena kita sadar, bukan hanya kita saja yang sedang dilanda oleh kesedihan, namun ada bahkan banyak orang lain yang mengalami hal sama atau bahkan lebih berat dan sulit dari musibah yang kita alami. Selanjutnya pendengar, adab yang keempat adalah hindari berkeluh kesah. Karena sikap keluh kesah hanya akan melipat gandakan penderitaan dan bukan solusi bijak. Pendengar, di antara adab untuk menghadapi musibah adalah dengan menyadari bahwa keluh kesah tidak akan dapat menghilangkan musibah, bahkan hanya akan nambah serta melipat gandakan sakit dan penderitaan. Hal ini sudah dimaklumi oleh kita bersama. Adab yang kelima ketika musibah menimpa adalah kita harus merasa bahwa musibah terbesar adalah hilangnya kesabaran. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, termasuk adab ketika tertimpa musibah adalah dengan mengetahui bahwa hilangnya kesabaran dan sikap berserah diri adalah lebih besar dan lebih berbahaya daripada musibah itu sendiri. Karena hilangnya kesabaran akan menyebabkan hilangnya keutamaan berupa kesejahteraan, rahmat, dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan tiga hal itu dalam sikap sabar dan istirja, yakni mengembalikan urusan kepada Allah. Jika kesabaran kita hilang, maka kita akan mendapatkan kerugian yang berlipat. Musibah tetap saja kita rasakan, bahkan semakin terasa menyakitkan, dan kita pun tidak memperoleh pahala yang berlipat dari musibah itu. Karena orang yang mendapatkan pahala dan kedudukan yang tinggi hanyalah bagi mereka yang sabar ketika menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala berupa musibah. Demikianlah pendengar, beberapa adab yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu adab yang harus diperhatikan ketika tertimpa musibah. Masih ada beberapa adab lainnya berkaitan dengan musibah, dan insyaallah akan kita lanjutkan di edisi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Muhammad Al-Ghazali, ulama besar dari Al-Azhar, seangkatan dengan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, sezaman dengan Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau bercerita bahwa Perancis berinfak 150 ton emas untuk memurtadkan kaum muslimin yang ada di Afrika Utara, Maroko, Aljazair, Tunisia. 150 ton emas, 74 kilo, gak ada apa-apanya. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun orang Maroko yang murtad. Kenapa? Apa yang mengawal akidah? Karena sampai hari ini masih tegak berdiri satu lembaga namanya Qarawiyyin. Apa namanya? Qarawiyyin. Qarawiyyin adalah wakaf tanah seorang perempuan, Fatimah Al-Fihriyah. Dia tidak ingin perempuan hanya sekedar pandai memasak, mengurus keluarga, tapi dia ingin mendapatkan pendidikan yang layak. Akhirnya berdirilah lembaga pendidikan paling tua di dunia, mengalahkan Harvard University, mengalahkan Sorbonne di Paris, Prancis, mengalahkan Cambridge di Inggris. Lembaga itu bernama apa tadi namanya? Qarawiyyin, yang berubah menjadi universitas namanya Qarawiyyin University, sampai hari ini tegak berdiri, lebih tua dari Al-Azhar Kairo Mesir. Mereka menyebutnya sebagai jami'ah, sedangkan sampai ke tempat kita menjadi pesantren. Di bumi Melayu disebut sebagai pondok, di Aceh namanya dayah, di sini namanya Islamic Boarding School. Ada orang pas ditanya, kamu makan apa tadi pagi? Ayam goreng kampungan. Kamu sarapan apa tadi pagi? Fried chicken. Ternyata levelnya jadi naik ke atas. Ini membuktikan Islamic Boarding School. Sekarang banyak pondok pesantren yang mengeluh tingkat pendaftaran santri turun, tapi Islamic Boarding School Padepokan Kiai Mut belum. Pendaftarannya sudah full sampai 2028. Laki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan bisa tumbang, kerajaan bisa hancur, presiden bisa berganti. Apa yang bisa mengawal Islam di suatu negeri? Contoh Maroko, yang mengawalnya adalah pesantren. Kalau ada orang mengatakan gak ada pesantren di Maroko, memang gak ada pesantren, namanya bukan pesantren, namanya Jami' Qarawiyyin. Sampai hari ini masih tegak berdiri, panjang umur, sehat badan, nanti kita umroh jalan-jalan ke Maroko insyaallah, ongkos tanggung masing-masing. Ustaz Somad dulu katanya kuliahnya di Maroko. Ya, dekat dari Maroko Pak Ustaz. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Habis Maroko, habis. Enggak ada lagi negara. Paut namanya Samudra Atlantik. Nyebrang dari Samudra Atlantik ini naik ke atas, daratan pertama namanya Aljaziras. Dari bahasa Arab Aljazirah artinya pulau. Dari Aljazirah ini masuk ke negara pertama, itulah dia Andalusia. Saya jelaskan ke mahasiswa Andalusia, mahasiswa pun enggak tahu. Andalusia, iya, enggak tahu. Tapi pas saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh tahu. Spanyol. Di sampingnya ada satu negara besar yang pernah menjajah, tidak berhenti di Sumatera, tidak berhenti di Jawa, tidak berhenti di Kalimantan, tidak berhenti di Sulawesi. Mereka langsung ke Ternate, Tidore sebelum Papua, karena mereka mengambil cengkeh di Ternate. Negara itu bernama Portugis. Portugal Pak Ustaz, Portugis. Portugal Pak Ustaz, Portugis. Nama negaranya Portugal, nama rakyatnya Portugis. Satu negara, jangan kelahi. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Nama rakyatnya Portugis. Itulah yang pernah menjajah Tidore, Ternate, antara Sulawesi dan Papua. Saudaraku, bapak ibu sekalian, saya mau mengatakan Kenapa Islam bisa tumbang di Andalusia? Karena sibuk dengan politik sampai lupa membangun benteng bernama pesantren. Tapi yang paling bagus dua-duanya, bisa megang politik, bisa megang pesantren, bisa jadi kiai, bisa jadi gubernur. Saya nggak nyebut bupati, orangnya ada soalnya. Dapat dua-duanya. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan anak-anak kita, alumni-alumni dari Islamic Boarding School Padepokan Kiai Mudrikah ini adalah calon-calon tidak hanya tokoh agama tapi juga menjadi pemimpin masa depan. Tadi begitu ditampilkan videonya bercerita tentang one day one verse, satu hari menghafal satu ayat, one day one hadis presentation, satu hari mempresentasikan satu hadis, one day one paragraph, satu hari menulis karya tulis satu, karena ternyata kiainya menulis buku. Baru tadi kami ketemu, langsung saya dikasih buku tebal sekali. Menulislah. Untuk apa? Supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Kenapa? Jangan tepuk tangan dulu, masih panjang sebentar. Dinosaurus itu musnah. Kenapa? Karena kabarnya enggak nulis. Jadi siapa yang tidak menulis, dia akan musnah. Menulislah supaya kekal abadi. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tiap hari nulis. Nulis apa? Update status. Bagus, mudah-mudahan FB dan Instagramnya tidak kena takedown. Jangan singgung Israel. Kalau mau nulis Israel, buat 15R43L atau Sriwil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita urutkan dari atas dulu. Andalusia, Islam musnah. Berapa lama Islam pernah berkuasa di Andalusia? 700 tahun. 700 tahun. 700 tahun itu berapa kali pilkada itu? Bayangkan Islam berkuasa hebat. Tafsir kitab Al-Qur'an tentang hukum namanya Tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Qur'an ditulis oleh siapa? Al-Imam Al-Qurtubi. Qurtubi berasal dari Cordova. Cordova adalah Spanyol. Siapa lagi? Ulama besar Imam Muhyiddin Ibnu Arabi berasal dari mana? Dari Spanyol. Pindah ke Masyrik karena tekanan yang luar biasa. Artinya bahwa politik bisa berganti. Benteng kita adalah pondok pesantren. Andalus selesai. Islam berpindah ke Maghribi. Ada benteng namanya Karawin. Dari Maghribi kita mundur ke belakang. Ustaz kalau ngaji itu ke depan, kenapa mundur? Supaya nanti ujungnya ke Nusantara. Ada satu negeri namanya Tunisia. Apa namanya? Tunisia. Nama presidennya Habib Bourguiba. Inilah yang namanya Habib, tapi bukan Habib. Habib Bourguiba. Habib Bourguiba live siang di TV. Kata Habib Bourguiba, hidupkan kamera. Mohon maaf, ini kameranya hidup. Alhamdulillah. Soalnya saya pernah ceramah, pas selesai saya tanya, kameramen, bisa saya minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustaz, kameranya mati. Habib Bourguiba mengatakan kepada kameramen TV, hidupkan TV, saya mau live. Siang-siang Habib Bourguiba menyiapkan air minum dan dia mengajak semua rakyat Tunisia. Wahai seluruh rakyat Tunisia, mari kita minum bersama-sama, karena puasa hanya menurunkan etos kerja di siang bulan Ramadan. Begitulah sekuler, liberal dan ateisnya Habib Bourguiba. Akhirnya Habib Bourguiba revolusi, ditumbangkan oleh presiden Tunisia namanya Ali Zainal Abidin. Selesai tamat riwayatnya, shadaqallahul azim, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Habib Bourguiba selesai, tapi Islam masih tetap tegak berdiri. Apa yang menjadi benteng Islam di Tunisia? Yang menjadi bentengnya adalah Jami' Zaitunah. Nama pesantrennya adalah Zaitunah. Di antara alumni Zaitunah yang hebat, Sheikh Hadar Hussein. Di antara alumni Zaitunah yang hebat, yang menulis tafsir At-Tanwir wa Tahrir, adalah ulama-ulama hebat luar biasa. Tunisia produsen minyak zaitun. Tunisia produsen sabun. Rakyatnya puasa, sehingga produksi menurun. Presidennya marah. Ini puasa hanya membuat orang turun etos kerja. Jangan puasa, mari makan. Ini bisa terjadi di negara kita nanti lama-lama, karena kalau sudah bulan puasa, kita buka pintu masjid, makin tebal karpetnya, makin dingin AC-nya, makin banyak bergelimpangan korban Ukraina. Pas dibangunkan, bangun, masuk kerja. Langsung dijawab, naumus so'im huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Yang salah ini Islamnya atau orangnya? Orangnya yang salah. Islam tidak pernah salah. Puasa tidak pernah mengurangi etos kerja. Perang Badar terjadi pada hari Jumat. Yaumal Furqani yaumal taqal jam'an. Bertemunya dua pasukan besar pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Enggak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomong kepada sahabat-sahabat, kita bulan Ramadan jangan perang dulu, kita selesai halal bihalal. Enggak ada. Puasa itu tidak menurunkan etos kerja. Dan kita sebagai orang Indonesia bangga. Kenapa? Karena ternyata Indonesia merdeka pada bulan Agustus. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Tapi kalau dilihat bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Indonesia merdeka pada bulan Ramadan. Yang jahit bendera merah putih orang yang sedang puasa, yang mengerek bendera proklamasi sedang puasa, Bung Hatta dan Presiden Insinyur Soekarno sedang berpuasa. Ustaz kok tahu? Ya mereka kan tidak haid dan nifas, pasti mereka sedang puasa. Dan Belanda itu pontang panting pulang ke Amsterdam karena teriakan orang yang berpuasa, Takbir Allahu Akbar. Orang lapar lah yang teriaknya menakutkan. Kalau orang kenyang, orang gak takut, paling Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Andalusia tumbang walaupun sudah 7 tahun berkuasa karena tidak ada pesantren. Tapi Maroko dikawal oleh apa tadi namanya? Qarawiyyin. Dan Tunisia dikawal oleh Zaituna. Dari atas Andalus, turun ke bawah Maroko, Maghribi, Maroko, Maghribi, sama Maghrib karena tempat tenggelamnya matahari. Maroko, ya Maghribi itu sama juga. Nanti Bapak Ibu pulang ketika ditanya, siapa yang ceramah di IBS tadi? Ustaz Abdul Somad. Bukan, UAS. Ya sama orangnya itu juga. UAS itu ujian akhir semester. Selamat datang UAS. Saya pernah lewat di kampus, tertulis selamat datang UAS. Loh, saya kan enggak ada jadwal ceramah di sini. Kok sadar selamat datang UAS? Ternyata selamat datang ujian akhir semester. Tapi yang ini benar untuk saya. Kenapa? Ada gambar saya. Masya Allah, tabarakallah. Tolong selesai acara ini, adik-adik santri, ini foto saya ini digulung rapi bagus-bagus. Jangan dibuang di tong sampah. Karena saya lihat di beberapa tempat, foto caleg banyak dibuat tutup WC di tepi sungai. Jangan dibayangkan foto saya jadi penutup WC, apalagi bagian dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai Andalusia pindah ke Maghribi Maroko, masuk ke Aljazair, masuk ke Tunisia, dari Tunisia ke Libya. Di Libya ada seorang laki-laki bernama Umar Mukhtar. Siapa namanya? Umar Mukhtar, melawan penjajah dari Italia namanya Mussolini. Mussolini membawa senjata dari besi bedil, membawa mobil dari besi namanya tank, melawan seorang laki-laki bernama Umar Mukhtar. Umar Mukhtar ditangkap mau digantung. Mussolini penasaran, ini Umar Mukhtar ini kok berani ngelawan kita? Sebelum digantung tanya dulu, Umar Mukhtar, ya, kenapa kamu berani melawan kami Italia, Mussolini? Apa kira-kira jawaban Umar Mukhtar? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau di TV gitu ada iklan yang lewat. Ketika Umar Mukhtar ditanya, kenapa kamu berani melawan? Umar Mukhtar menjawab, Allah menyuruh kami berjuang, menang dan kalah bukan urusan kami, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bergetar ketakutan itu Mussolini, dia gantung Umar Mukhtar. Umar Mukhtar adalah alumni dari pesantren Sanusiyah, yang juga sekaligus sebagai Thariqah Sanusiyah. Orang Thariqah tidak pernah takut mati karena mereka sudah dibaiat. Mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Makanya kalau ada orang yang ngancam, hati-hati kamu, nanti saya bunuh kamu. Cita-cita kami adalah mati syahid, guys. Orang yang cita-citanya mati syahid, jangan ditakuti dengan kematian, karena cita-cita mereka adalah mati. Tapi santri-santri jangan tulis, nanti ditanya sama guru, tulis cita-cita mati. Cita-citanya mesti menjadi tokoh Indonesia yang jujur dan amanah, supaya Indonesia ini ke depan lebih baik lagi insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Libya kita lanjut lagi perjalanan.
1: Ini acaranya malam ini jalan-jalan atau apa nih Pak Ustaz?
0: Kita pindah ke negeri yang besar. Dari mana asalnya Imam As-Suyuti? Mesir. Dari mana asalnya Imam Zakaria Al-Ansari? Mesir. Dari mana datangnya Imam Dardiri? Mesir. Dari mana datangnya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Mesir. Dari mana Imam Ibnu Hajar Al-Haitami? Mesir. Dari mana Imam Ar-Ramli Syihabuddin? Mesir. Dari mana Imam Al-Bajuri? Mesir. Mesir dijajah oleh Inggris, Mesir dijajah oleh Sekutu, Mesir dijajah oleh Perancis, tapi imannya tidak pernah lepas. Kenapa? Karena ada pesantren yang mengawal. Nama pesantren itu adalah Al-Azhar. Ada satu alumni dari Al-Azhar, angkatan 96 dia sampai ke Al-Azhar. Namanya Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Yang malam, jangan tepuk tangan, tunggu. Yang malam ini beliau ulang tahun yang ke-50. 96, baru setelah 2 tahun setelah itu baru saya nyusul. Saya nyusul 98. Habis itu beliau ke Sudan, sampai doktor, habis itu saya nyusul juga ke Sudan. Saya sampai di Sudan, beliau udah pulang. Sampai saya di Sudan, airport sepi, enggak ada orang. Ternyata sedang perang. Pesawat tidak ada yang mau masuk ke Sudan. Saudian Airlines enggak masuk. Uni Emirat enggak masuk. Satu-satunya pesawat yang berani masuk ke Sudan adalah dari Addis Ababa, yaitu pesawat Ethiopia Airlines. Kenapa pesawat Ethiopia ini berani masuk dan tidak ditembak? Karena kabarnya pesawat Ethiopia ini enggak ditembak pun bisa jatuh sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Azhar, tapi Pak Ustaz di Mesir itu ada orang Kristen Ortodok Pak Ustaz, ya memang ada, dan mereka sudah ada sebelum Islam ada. Itu membuktikan Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya nyewa rumah, rumah saya di bawah, tuan rumahnya di atas. Nama tuan rumahnya Baba Yosef. Kalau Yusuf Islam, kalau Yosef Kristen Ortodok. Saya tiap bulan bayar sewa rumah. Baba, ya, saya mau keluar dari rumah ini. Kenapa? Karena kami kena krisis moneter. Harga rumah mesti naik, tapi kami enggak sanggup bayar. Apa kata Baba Yosef? Kamu enggak sanggup bayar, enggak jadi saya naikkan. Sampai saya pulang 2002, harga rumah enggak naik. Setelah saya pulang saya enggak nanya lagi, mau naik naiklah. Hubungan tetap baik. Itu menunjukkan bahwa pondok pesantren Al-Azhar tidak ingin menghilangkan orang. Wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagaimana Sphinx bisa gagah berdiri di depan piramid? Sphinx badannya singa, wajahnya manusia, yang hidungnya sudah hilang. Nama bangunannya Sphinx. Di belakangnya ada piramid. Piramid itu kalau mau masuk ke dalam mesti nunduk. Kenapa? Karena pintunya di setel pendek. Bapak Ibu, kalau mau setiap tamu masuk rumah kita nunduk, buat pintunya pendek. Jadi setiap orang mesti nunduk ke dalam. Itulah hebatnya Fir'aun. Fir'aun itu mau semua orang yang masuk ke kuburnya nunduk. Ustaz waktu itu masuk, saya enggak mau. Kenapa? Memang ditutup pintunya. Ini Sungai Nil. Di tepi Sungai Nil itu ada satu tempat namanya Tahrir Square, dan di situ ada museum. Saya masuk ke dalam. Habis masuk ke dalam, saya naik ke lantai 2 di atas. Ustaz mau nyari apa? Saya mau ketemu dengan Fir'aun. Begitu saya berdiri di depan pintu kamar Fir'aun, jantung saya bergetar. Kenapa? Tiketnya mahal. Bayar tiket lagi. Padahal di bawah sudah bayar. suruh bayar lagi. Mau keluar sudah kadung bayar, mau enggak masuk enggak enak, bayar masuk ke dalam. Hanya melihat Fir'aun sedang tertidur di dalam peti kaca, enggak pakai baju, cuman pakai anduk aja. Makanya kalau bapak ibu melihat ada tetangga suka keluar pakai anduk, bukan Fir'aun. Jangan nanti bilang, Fir'aun, jangan. Nanti dia marah sama saya. Cuman pakai anduk. Pas saya keluarkan kamera, saya mau foto, langsung dilarang sama penjaga. No, no, no picture. Don't take picture. Jangan ambil foto. Makanya saya tidak pernah ngelarang orang ambil foto. Karena saya takut nanti, ini sama kayak Fir'aun. Saya berdiri di tepi kaca seperti akuarium, melihat rambut Fir'aun seperti rambut jagung merah. Makanya perempuan yang suka ngecat rambut merah berarti saya enggak ada ngomong begitu. Lalu kemudian saya lihat kulitnya sudah mengering, kukunya, jarinya panjang-panjang bertahan. Apa kata Allah? Al-yauma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu. Badannya tidak dimakan oleh ikan-ikan. Al-yauma nunajjika, hari ini kami selamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda-tanda untuk orang setelah engkau bahwa kekuasaan berakhir dan semua orang akan mati. Tapi Al-Azhar tidak pernah mati. Lebih 1000 tahun lamanya tetap tegak berdiri. Doakan supaya anak saya juga nanti bisa belajar ke Al-Azhar. Tapi Ustaz Somad, kenapa belajar di Al-Azharnya cuma S1 aja? Kenapa enggak lanjut S2? Karena yang sudah dapat beasiswa S1 enggak dapat lagi S2. Itu salah satu alasannya. Karena saya ini pemburu sekolah gratis. Saya ketika belajar di Maroko, habis itu saya kerja musim haji ke Makkah, ditanya sama jamaah haji dari Medan. Sudah lama jadi TKI. Saya bilang TKI itu tidak hina, Pak. Mereka itu adalah pejuang devisa. Mereka meninggalkan negaranya karena sulit dapat kerja, pergi untuk mencari sesuap nasi. Saya mahasiswa, saya bilang. Di mana kau kuliah? Di Maroko. Ngapain jauh-jauh kuliahnya? Kayak enggak ada aja di Sumatera. Saya bilang ada. Satu semester 10 juta. Sidang terbuka 15 juta, tertutup 20, buka tutup 35. Sedangkan saya nyari yang gratis. Saya S1 gratis, S2 gratis, S3 tiga kali ngajukan ke Kementerian Agama program 5000 doktor, tiga kali enggak dapat-dapat. Sampai rektornya bingung, nanya ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, ini Ustaz Somad ini kenapa enggak dapat? Ya enggak tahu. Sampai akhirnya suatu hari saya pergi ke airport Cengkareng, pipis di toilet, mau pulang ke Pekanbaru, keluar dari toilet, datang bapak-bapak, Ustaz Somad ya? Gak mungkin saya bilang mirip kan? Iya, saya bilang. Langsung dia keluarkan kartu nama, dia bilang, Ustaz wajib doktor, karena Ustaz titelnya masih LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Ustaz mesti doktor, kata dia. Ini kartu nama saya, dan ini uang $1000 dia kasih. Nanti saya tanggung sampai dokter sampai selesai. Alhamdulillah, sampai selesai saya enggak pernah menghubungi dia. Dan Allah berikan pertolongan, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau Tuan makan sate padang, makan sate padang di atas tilam, kalau kopi sudah datang, ceramah bisa jadi 2 jam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi ceritanya? Sampai kopi. Dulu kopi itu hukumnya haram. Ketika pertama kali kopi datang ke Mesir, ulama Mesir memfatwakan bahwa kopi itu hukumnya haram karena menurut mereka aneh. Kopi ini datang dari Afrika, dari Ethiopia menyeberang ke Yaman, dari Yaman masuk ke Saudi Arabia, dari Saudi Arabia masuk ke Syam, dari Syam sampai ke Mesir. Tapi kemudian setelah diteliti-teliti, barulah mereka memutuskan ternyata kopi ini minumannya para wali-wali Allah. Karena mereka mau berzikir tahajud, zikir malam supaya enggak tidur, maka dia minum kopi. Makanya bahkan sampai ada orang yang mengatakan, siapa yang di dalam perutnya masih ada kopi, maka malaikat beristighfar untuknya. Maksudnya karena dengan minum kopi dia enggak tidur-tidur, berzikir, sholat, munajat, sholawat. Bukan Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Nonton bola hukumnya boleh, tapi jangan sampai tinggal sholat subuh. Nonton bola enggak apa-apa, tapi jangan sampai hilang etos kerja. Masih di Mesir, sampai akhirnya Mesir itu dijajah oleh Inggris. Inggris mengatakan, kami menjajah Mesir karena kami ingin melindungi saudara kami Kristen Ortodok Koptik yang minoritas. Kami takut saudara kami dipotong orang Islam yang radikal, orang Islam yang teroris, orang Islam yang penjahat. Akhirnya paus Mesir, Mesir pausnya enggak ngikut ke paus yang ada di Vatikan, karena Mesir punya paus sendiri di Alexandria. Alexandria adalah sebuah kota yang didirikan oleh Alexander the Great. Dulu mereka kalau bangun kota pakai namanya, kebetulan namanya Alexander, maka dia buat nama kotanya Alexandria. Abdul Somad kalau bangun kota, nama kotanya Somadia. Di situ ada paus. Paus, waktu kami belajar di Mesir, nama pausnya Baba Senoda. Paus Mesir naik ke atas mimbar Al-Azhar, tempat khutbah Syekh Azhar. Paus naik ke atas mimbar dan berkata, kalau orang Inggris berada di Mesir hanya mengatakan ingin menjaga kami yang minoritas, biarlah kami mati dibunuh saudara-saudara kami, asal jangan menjajah Mesir. Maka menyatulah umat Islam, menara Al-Azhar yang dipakai untuk menyuarakan syiar. Kenapa dia tidak ceramah di gereja? Karena kalau dia ngomong di gereja hanya orang Kristen Ortodok saja, tapi begitu dia pakai mimbar Al-Azhar, semuanya mendengar. Kalau orang Inggris berada di Mesir karena ingin melindungi kami yang minoritas, biarlah kami mati di tangan saudara kami. Tidak ada orang Koptik yang mati dibunuh orang Islam, sampai hari ini masih tetap tegak berdiri. Kenapa? Karena Islam mengajarkan man azazimian faqad azani, siapa yang menyakiti orang non muslim tapi bukan yang layak diperangi, maka dia sama dengan menyakiti sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Ustaz ceritakan ini di Pulau Madura? Saya mau menyampaikan tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan pesantren itu radikal, pesantren itu perang, pesantren itu teroris. Memang betul, santri dan kiai itu radikal. Bagi siapa? Bagi Belanda. Memang betul, santri dan kiai itu dianggap teroris, menakut-nakuti. Bagi siapa? Bagi Jepang. Perang itu untuk membela negara kita. Indonesia ini tidak akan merdeka kalau tidak ada jihad. Memangnya kita bisa dengan Belanda itu? Mohon maaf Belanda, kamu pulang dulu ya. Nggak bisa. Mesti ada resolusi jihad. Keluarlah resolusi jihad, orang Islam wajib menembak membunuh Belanda. Bertakbirlah Bung Tomo, bertakbirlah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Keluar dari mulut ulama, dipakai oleh TNI Tentara Nasional Indonesia. Akhirnya 17 Agustus 1945 kita merdeka. Negeri ini berutang kepada pesantren, maka layak kalau APBN itu disalurkan untuk pondok-pondok pesantren. Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka layak kalau dana MBG itu disalurkan ke pesantren. Betul? Maka layak kalau sekolah rakyat itu disalurkan ke pesantren. Betul? Daripada mencari tanah baru buat bangunan baru, bagus pesantren, tapi kami khawatir korupsi begitu begini begono. Turunkan pengawasan, diawasi oleh para ulama di Madura ini. Apa namanya kiai persatuan ulama? Basra, Auma, banyak diawasi oleh ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini malam ini dari subuh tadi, ini tausiah yang keempat. Saya pikir karena keempat baterainya sudah lobet. Ah, nanti paling di Islamic Boarding School Padepokan Kiai Mudrikah paling saya cerita tentang haul. Marilah kita banyak mengingat mati. Karena kita tiba-tiba sampai di sini saya malah bersemangat. Kenapa? Iya, enggak tahu. Ini pasti karena jamaahnya radikal semua. Radikal terhadap kemungkaran, radikal terhadap kebatilan, radikal tapi dalam hal amar ma'ruf. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau lidahmu kasar, kalau hatimu keras, lam faddu min haulik, mereka akan menjauh darimu. Saya melihat ceramah di Pulau Madura pertama kali saya datang 2019 bulan Maret. Pertama kali saya datang jamaahnya datang berkerumun. Oh, maklum mungkin karena pertama kali datang. Datang saya setelahnya masih begitu juga. Oh, maklum mungkin dua kali datang.
1: Tapi sampai 2026 ini, setiap tahun saya datang, sambutannya sama. Ini berarti memang orangnya cinta kepada para alim ulama. Anak-anak dididik untuk takut kepada Allah melalui pondok-pondok pesantren. Tahun lalu saya tanya dengan Pak Bupati, dengan Kiai, berapa pondok kita satu kabupaten? Kalau nggak salah 600 ya, Kiai? 500 lebih. Saya bilang 600, sedikit lagi. Satu kabupaten di Pulau Madura, pesantrennya 500 lebih. Coba nanti tulis di Google, berapa pesantren di Provinsi Riau? 500 lebih. Satu kabupaten sama dengan satu provinsi. Ternyata kalau pesantrennya banyak, justru orang lebih takut kepada Allah dan lebih sayang pada ulama. Contohnya di mana? Saya sudah merasakannya sendiri di Pulau Madura. Betapa anak-anak kita ini dididik untuk sayang. Jadi kalau ada orang mengatakan dengan banyaknya pesantren itu akan menyebarkan kebodohan, dengan banyaknya pesantren anak-anak jadi radikal, dengan banyaknya pesantren, saya mau lihat mana orang yang ngomong begini, coba dibawa dia ke sini, dia rasakan sendiri, baru dia tahu bagaimana. Makanya neliti jangan hanya di atas kertas, tapi turun ke lapangan. Insya Allah, kalau sudah disurvei betul penelitian dia, saya berani taruhan. Nggak boleh taruhan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Setelah dari Mesir, kita nyebrang ke atas. Ada satu negeri yang paling luar biasa. Islam tidak boleh ditangkap, ulama dibunuh. Namanya adalah Mustafa Kemal Ataturk. Sampai azannya pun pakai bahasa Turki. Bayangkan kalau kepala negara kita melarang gak boleh pakai bahasa Arab. Di Jakarta orang azan, Allah gede banget. Gak boleh pakai bahasa Arab. Tarekat Khristiyah, tarekat Naksabandiyah, tarekat Syaziliyah, tarekat-tarekat dibubarkan. Karena khawatir Syekh ini punya murid, murid-muridnya akan membuat revolusi, ditangkap, dibunuh. Tapi apa yang menyelamatkan Turki sampai hari ini? Yang menyelamatkannya adalah pesantren. Dan pesantren yang terbesar itu namanya Pesantren Sulaimaniyah. Didirikan oleh Syekh Sulaiman Tanuhan. Hafal Quran dan dia mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan orang tarekat itu cuma zikir-zikir aja, enggak buat pergerakan. Orang tarekat itu hanya zikir-zikir aja, enggak ada jihad. Orang tarekat Tijaniyah, Syaziliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Somadiyah. Enggak ada. Mereka ini adalah orang-orang yang berjihad dengan zikir, berjihad dengan pendidikan. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih selamat. Jadi belajar dari cerita yang saya sebutkan, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Selama pesantren masih ada, maka Islam tidak akan tumbang. Betul Pak? Betul Bu? Dari bunyi jawaban Ibu kayaknya masih kurang dalil. Saya tambah lagi. Dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur, perjalanan saya. Saya terbang dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur 50 menit. Dari Kuala Lumpur kami terbang ke Phnom Penh 2 jam. Phnom Penh adalah ibu kota negara Kamboja yang pernah dikuasai oleh komunis, nama pemimpinnya Pol Pot. Pol Pot, bukan kenal Pot. Pol Pot berkuasa 3 tahun dan dia membunuh 3 juta orang dibunuh oleh Pol Pot. Ada museumnya, Museum Penyiksaan Pol Pot di kota Phnom Penh. Saya waktu itu diajak, Ustaz Somad, ayo kita masuk ke museum. Mohon maaf, saya mau shopping. Kenapa saya nggak mau masuk museum? Saya ini Bapak Ibu, kalau ceramah pengen berapi-api. Tapi kalau melihat orang tersiksa, hati saya nggak sampai hati. Saya ini mudah melelehkan air mata. Makanya waktu mereka cerita, ada ulama yang diteteskan air di atas ubun-ubunnya dari atas. Tes, tes. Tes sampai gila, sampai mati. Pol Pot ini jahat luar biasa, komunis, tidak bertuhan. Alhamdulillah Indonesia dijaga dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Maka yang ateis, yang agnostik, yang komunis tidak punya hak untuk hidup di Indonesia. Tapi mereka sekarang mulai mancing-mancing, nulis status di Facebook. Mereka mengatakan dunia ini aman tanpa agama. Mereka pakai fake account. Saya tanya sama Bapak Polisi cybercrime, kalau Tuan pergi ke Kali,
0: jangan lupa membawa besi. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi Kapolres pimpinan polisi. Kebetulan yang hadir sekarang mewakili Kapolres. Bapak polisi, ya. Bapak bagian cybercrime, ya. Cybercrime ini untuk kejahatan internet. Banyak orang ngejek-ngejek saya di internet, Pak. Bisa nggak Bapak tangkap? Nggak bisa, Pak Ustaz. Kenapa? Karena mereka waktu daftar itu pakai nomor bodong, buat email bodong, dan bikin akun bodong. Ibu, jangan sampai tertipu oleh playboy bodong. Bapak juga hati-hati, Pak. Kalau ada handphone Bapak berbunyi namanya nggak ada, jangan diangkat. Karena kalau Bapak angkat, ternyata perempuan nakal, dia screenshot, nanti dia minta macam-macam. Kayaknya Ustaz pernah kena ini. Belum, na'udzubillah. Kita doakan mudah-mudahan kita selamat semua dunia akhirat. Cybercrime adalah kejahatan dunia modern sekarang. Scammer, penipu-penipu. Dan ketika kami sampai ke Kamboja, berapa penduduknya? 17 juta. Yang Muslim berapa? 1 juta. Muslim cuma 1 juta, Bapak Ibu. Padahal ini pernah dikuasai oleh komunis. Islam tidak hilang. Saya tanya rahasianya di mana? Ternyata mereka punya pondok tahfiz Quran, tahfiz Quran, tahfiz Quran. Saya ketemu dengan muftinya. Saya tanya, Datuk Mufti, ya, dia bisa pakai bahasa Melayu. Datuk Mufti, ya, bagaimana dulu waktu dikuasai oleh Pol Pot? Ulama-ulama dibunuh, Pak Ustaz. Yang hidup seumur dengan saya sekarang tinggal 3 orang. Saya dan 2 sahabat saya. Yang lain dikejar masuk ke hutan, dibunuh, ditembak, disiksa, disakiti. Tapi kami tetap mengajarkan tahfiz Quran. Islam masih tetap bertahan. Saya datang ke sana, bertemu dengan kaum muslimin. Masya Allah, ada yang jadi wakil gubernur, ada yang jadi wakil wali kota, ada yang jadi senator. Senator kalau tempat kita, DPD. Ada yang jadi parlemen, kalau tempat kita, DPR. Ada yang jadi menteri kanan, kalau tempat kita, Menko.
1: Hebat-hebat sekolahnya. Saya tanya, Bapak di mana?
0: Saya kerja di kementerian, Pak Ustaz.
1: Oh, di kantor Perdana Menteri. Iya, sekarang nama Perdana Menterinya Hun Sen. Siapa namanya? Hun Sen, bukan Hussein. Kalau Hussein Islam, Hun Sen agamanya Buddha, tidak Islam. Jadi Bapak kerja di kantor Hun Sen. Iya. Bapak ijazahnya sosial politik? Bukan. Ijazahnya komputer? Bukan. Terus bisa kerja di situ ijazahnya apa?
0: Dia senyum. Tahfiz Quran.
1: Gimana bisa masuk kantor Perdana Menteri pakai ijazah tahfiz Quran?
0: Waktu daftar saya ditanya, ijazah kamu apa? Saya tunjukkan, ijazah tahfiz Quran.
1: Terus mereka tanya, apalagi?
0: Sedangkan Al-Quran yang tebal segini bisa dia hafal, apalagi untuk kerja-kerja kecil. Akhirnya saya lulus, Pak Ustaz. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun.
1: Kemana Perdana Menteri pergi negara-negara Asia Tenggara? Saya jadi pendamping Perdana Menteri, Pak Ustaz. Loh, gimana Bapak jadi bisa jadi pendamping Perdana Menteri?
0: Waktu itu saya ditanya, bisa berapa bahasa? Saya bilang bisa 5 bahasa.
1: Bahasa apa?
0: Bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Patani, bahasa Singapura, bahasa Brunei. 5 bahasa, padahal kelimanya bahasa Melayu semua.
1: Jadi setiap Perdana Menteri mau ke Singapura, bawa beliau. Mau pergi ke Brunei, bawa beliau. Karena dia orang Muslim dan dia bisa bahasa Melayu, maka komunikasinya baik.
0: Dan tahun lalu bulan puasa, mereka dijamu oleh Perdana Menteri Hun Sen di kantor Perdana Menteri sebanyak 7.000 orang Islam buka puasa bersama di negeri yang tidak Islam. Rahasianya di mana? Rahasianya ada di pondok-pondok tahfiz Quran. Allahu Akbar. Jadi, kalau mau menjaga Indonesia ini dengan baik, jagalah pesantren. Jadi presiden, jadi menteri, jadi panglima, jadi kapolri, jadi tentara, bantu pesantren. Mumpung masih ada jabatan, kekuasaan, tanda tangan, pakai, bebaskan tanah-tanah. Ustaz Somad, itu tanah sudah saya bebaskan. Tanah siapa? Enggak tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, orang Pulau Madura yang kaya-kaya, yang kebun tembakaunya sejauh mata memandang, yang harta warisannya enggak habis 7 turunan, ingat, semua kita akan mati. Orang kaya? Jangan kuat-kuat, nanti bantuannya enggak turun. Pejabat? Jangan kuat-kuat. Polisi? Ada Bapak Kapolres. Tentara? Ada Bapak Dandim.
1: Ustaz. Astagfirullah. Memang betul mati, tapi jaga juga perasaan saya.
0: Semua ini akan tinggal pada masanya, dan kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah.
1: Betul?
0: Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan kenapa isu-isu pesantren selalu muncul sebelum pendaftaran santri baru.
1: Pernah Bapak memperhatikan itu? Pernah Ibu memperhatikan itu?
0: 2025 apa isu yang naik? Pesantren Khoziniyah. 2026 apa isu yang muncul? Pesantren di Pati pelecehan. Saya tidak membela kesalahan. Kalau ada kesalahan cepat hukum, tapi jangan digoreng. Ini terlalu banyak tukang gorengan di Indonesia, sehingga akhirnya berita ini merusak umat Islam. Pondok pesantren adalah benteng terakhir pertahanan umat Islam di Indonesia. Siap jaga pesantren? Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita bisa jaga pesantren ini, pagar pesantren ini pagarnya.
1: Berarti kita ini sekarang sedang di luar pagar.
0: Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti pagarnya digeser ke sini insyaallah.
1: Saya sangka yang di luar pagar, mohon maaf Pak, yang ini. Saya tadi sudah mau ngomong, tolong yang di luar pagar, rupanya saya pun di luar pagar. Tolong sadari kita ini sedang di dalam pagar atau di luar pagar.
0: Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini kurang fokus ini. Memang cantik pohon kaktus. Pohon kaktus di tepi pagar.
1: Saya ini tausiah ini kurang fokus karena dari tadi dilihat Pak Ganjar.
0: Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pulau Madura ini kata orang batu, enggak ada tanam-tanaman. Padahal dia belum sampai ke Pulau Madura. Saya sudah di Pulau Madura bolak-balik tiap tahun sekali saya kemari. Subur tanahnya, bahkan sampai ke atas pentas bunga-bunganya tumbuh subur. Kampung halaman ibu saya di Sumatera Utara. Jadwal Sumatera Utara setahun hanya sekali, Pak Bupati, Pak Kiai. Jadwal untuk di Sumatera Barat, Padang sekali cuma setahun. Ini masyarakat komplain, kenapa Ustadz ke Jawa Timur kok dua kali? Satu jadwal untuk Jawa Timur, satu jadwal khusus Pulau Madura.
1: Jadi sejak 2019 itu saya pun bingung sendiri, kenapa Pulau Madura ini punya khusus jadwal? Setiap kabupaten ini Jawa Timur lain lagi jadwalnya, dan mereka komplain. Untungnya saya punya alasan. Kenapa Pulau Madura punya jadwal khusus? Karena di sana ada senior kakak kelas saya bilang. Alhamdulillah mereka nggak komplain lagi. Mereka takut.
0: Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi
1: tahun depan di Pemkab kata Pak Bupati. Masya Allah.
0: Jadi ini sebagai contoh model bahwa pondok pesantren menyelamatkan akidah, pondok pesantren menyelamatkan anak bangsa, pondok pesantren. Sekarang saya sudah bolak-balik ketemu dengan anak-anak di rumah orang.
1: La salam wala kalam.
0: Sibuk main gadget.
1: Anak ini sibuk. Nak, salam sama ustaz. Dia sibuk.
0: Tapi di Pulau Madura, setiap saya ketemu di rumah-rumah jamaah, anak-anak datang salaman bolak-balik auto reverse. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Kalau saya ceramah 50 menit, bapaknya masih fokus, biasa. Saya ceramah 50 menit, ibunya masih fokus, biasa.
1: Tapi anak-anak tiga orang ini masih fokus. Luar biasa. Yang pakai jubah, inilah yang akan jadi pimpinan pondok pesantren. Yang pakai kemeja tangan pendek, menteri olahraga. Yang tangan panjang, Menko.
0: Saudara,
1: yep. Putra pengasuh. Memang tidak meleset. Putra mahkota.
0: Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak enggak bisa disetting, Pak. Enggak bisa tiga orang anak tiba-tiba dikasih tahu, nanti kalau Ustaz ceramah kalian pura-pura melotot ya.
1: Enggak bisa, anak-anak enggak bisa. Banyak anak-anak yang disetting orang tuanya ya malah salah.
0: Dek, ya, ibunya ada. Tadi ibu pesan kalau tukang kredit datang bilang enggak ada.
1: Jangan pernah nyeting anak-anak, Bapak Ibu.
0: Ini adalah kejujuran. Saya yakin dan percaya bahwa negeri ini tetap terjaga, terpelihara selama pesantren santri masih ada.
1: Pesantrennya bagus, mantap, Kak.
0: kami lewat di depan pesantren. Ustaz Somad, lihat ini pesantren bagus, tapi santri enggak ada. Magnetnya sudah enggak ada. Kiai sudah tidak ada. Magnet yang ada di pesantren itu adalah kiai. Maka kiai zaman dulu orang memuliakan benda keramat, keris, tombak dipanggil kiai. Bahkan ada kerbau warna putih pun dipanggil kiai. Namanya Kiai Slamet. Makanya kalau ada kiai enggak bisa baca kitab dipanggil Kiai Slamet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pondok ada kiainya, karena kiai ini ada magnetnya, maka ibu datang menyerahkan anaknya, bapak datang menyerahkan anaknya, ada santrinya, di pondok ada masjidnya, tempat talaqqi baca kitab,

kepada syarah Ibnu Aqil dengan berbagai macam syarahnya. Kenapa? Karena mereka mau membaca kitab-kitab itu Quran pakai bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab. Tapi kenapa ini pakai IBS, Islamic Boarding School? Pesantren bisa bahasa Arab itu biasa, guys. Tapi kalau pesantren bisa bilingual dua bahasa, Arab oke, Inggris oke, ada di IBS, Padepokan Kiai Mudrika. Bahasa Korea juga diajarkan. Bahasa Korea juga diajarkan. Mana tahu ada yang mau menjumpai Kim Jong di Korea Utara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pondoknya sudah ada, ibunya, bapaknya, lima unsur ini mesti jaga pondok. Yang pertama siapa? Wali santri. Kalau ada cerita yang bagus tentang pondok, ceritakan. Kalau ada masalah di pondok, selesaikan. Jangan disebarkan di sosial media karena kita tidak tahu siapa yang akan membaca. Kalau pondok itu bagus, ceritakan. Tapi kalau ada satu masalah, selesaikan sampai ke akar-akarnya. Setuju? Yang kedua, masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar pondok mestilah masyarakat yang ramah. Bersyukurlah kepada Allah. Bayangan kalau di sekitar pondok itu ada pabrik semen. Walaupun dia bayar pajak, tapi semua atap rumah kena semen dan bulu hidung pun kena semen. Tapi kalau di kampung ada pondok, wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Anak-anak kita baca Quran, melimpahlah rahmatnya untuk masyarakat sekitar insyaallah. Pemerintah ulil amri yang diangkat oleh rakyat, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan tanda tangan kekuasaan untuk menolong pondok pesantren. Saya berangkat ke Mesir. Ada satu kabupaten yang saya sangat sakit hati sampai sekarang, saking sakit hatinya saya ingat. Namanya Kabupaten Bengkalis. 100 anak dikirim $100 satu orang. $100. Kabupaten saya setengah rupiah pun enggak dapat. Mana bupatinya sekarang? Innalillah. Padahal kaya, anak-anak ini dapat luar biasa. Mahasiswa Malaysia datangnya diantar sampai di Kairo, dibelikan rumah, ada rumah Selangor, ada rumah Terengganu, ada rumah Kelantan, dibelikan beasiswa dari kerajaan, diberi lagi zakat 6.000, diberi lagi pinjaman, pulangnya dijemput oleh kerajaan, diangkat jadi pegawai. Saya datang enggak dijemput, pulang enggak diantar. Tapi jangan bilang saya Ustadz Jelangkung. Wali santri support pesantren, masyarakat sekitar bantu pesantren, ulil amri bantu pesantren, orang-orang yang punya uang beruang, yang punya duit berduit, maka bantulah pesantren. Kenapa? Rumah besar yang dibangun tinggal, mobil besar tinggal, istri besar tinggal. Tapi 1-2-3 sak semen untuk pesantren, itulah yang akan mengalir pagi petang anak-anak kita baca kitab, baca hadis. Ini Ustaz, anak saya menghafal kitab yang ditulis Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang disyarah oleh Imam As-Sunani dalam kitab Subulus Salam, dihafal oleh anak kiai. Kita doakan supaya hafalannya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima siapa? Yang kelima adalah alumni-alumni. Setelah tamat, jangan pernah lupakan pesantren kalau mau ilmunya berkah. Kalian boleh terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kalian akan tetap pulang. Seperti pondok pesantren Islamic Boarding School Padepokan Kiai Mudrikah malam ini, tidak pernah melupakan kiai mengadakan haul. Hala yahulu haulan. Haul satu tahun sekali diperingati. Mudah-mudahan dengan peringatan haul ini, anak-anak kita pun juga nanti memperingati dengan mengirimkan doa kepada kita insyaallah. Bapak ibu kalau dapat kabar Ustaz Somad meninggal, mau kirim Al-Fatihah untuk saya? Mau kirim Yasin untuk saya? Mau mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu untuk saya? Alhamdulillah, sudah tenang hati saya. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Walaupun enggak saya tanya begitu, sebetulnya saya yakin Bapak Ibu akan kirimkan doa. Lalu kenapa Ustaz tanya? Saya mau menyadarkan kita semua
Apa yang kita tanam hari ini, sedangkan padi kita tanam tumbuh rumput. Tapi kalau kita tanam rumput, mau tumbuh padi? Nggak akan mungkin. Mudah-mudahan yang kita tanam baik-baik sampai 2026 ini akan baik juga sampai 2027, sampai pada akhirnya kita semua husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Beramal. Kalau kita beramal yang lihat siapa? Fa sayarallah, Allah yang melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Bapak kira-kira bangga enggak kalau perbuatan kita malam ini dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah yang mengatakan Rasulullah melihat kita. Wal mu'minun, orang beriman melihat kita. Mana orang beriman melihat kita? Orang beriman.

0: dan melihat saya dengan anak-anak bapak alumni. Waktu itu saya masih hidup. Inilah betapa masyarakat ini hatinya bersih. Kenapa? Waktu saya bilang meninggal, mereka senyum. Itu menunjukkan hatinya bersih. Kita mati ini enggak bawa amal, Pak. Kita mati ini bawa apa? Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kita datang menghadap Allah membawa hati yang salim, bersih. Mudah-mudahan hati kita salim. Pas saya bilang mudah-mudahan hati kita salim, semua bilang amin. Ada satu ibu-ibu enggak amin, diam aja. Ternyata nama suaminya Pak Salim. So sweet. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran kesimpulan. Saya sadar kata-kata saya banyak menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilapan. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa rendang. Sudah lama saya tausiah. Baru ini sambil tausiah ada yang bawa layang-layang. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum. Ada satu pantun lagi. Minum selasih di atas angkong. Terima kasih. Matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan di sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan, di bebatuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan di tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dimasukkan tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia gak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Coba kalau si monyet tadi gak serakah, dia ambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya, Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh ke pesawat. Wallah ini orang gak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan Nabi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau sudah takdir, tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungannya rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetapi bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah, dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat La ilaha illallah.

siang malam mencari duit segan anak bini. Mati kita, harta kita dibaginya, kita masuk kubur. Nang dapat kita ni napa? Kita ni dapat napa gerem? Kita ni dapat napa? Becari sudah luput, nang haram kita pukut, korupsi kita takut. Sudah nyata ada siksaan di kubur. Mbah itu pulang hadang-hadang anak malam Jumat barang baca Yasin, malam

0: kada dibari. Nah oleh karena itu bari'i duit, bari'i anak. Kesian kita, kesian anak, kesian kita, kesian diri. Pikirkan jika berkiraan hikmat-hikmat.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab ketika tertimpa musibah. Pendengar yang budiman, sebelumnya kita telah mempelajari 5 adab yang mesti dilakukan seorang muslim ketika tertimpa musibah. Yaitu yang pertama, kita harus menyadari dan meyakini bahwa kita adalah milik Allah dan kembali kepadanya. Kedua, hendaknya kita melihat nikmat yang tersisa. Ketiga, kita harus merasa bahwa musibah menimpa semua orang, bukan hanya kita. Keempat, hindari berkeluh kesah. Dan adab yang kelima adalah kita harus merasa bahwa musibah terbesar adalah hilangnya kesabaran. Baik pendengar, adab ketika tertimpa musibah yang berikutnya, yaitu yang keenam adalah selalu berdoa kepada Allah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, musibah yang dialami oleh seorang mukmin, baik yang besar atau kecil, merupakan balasan Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Musibah yang menimpa kita adalah sebagai penghapus dosa-dosa selama kita terbebas dari perbuatan kesyirikan dan dosa besar lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana agar musibah yang menimpa seorang mukmin dapat menjadi penghapus dosa, bahkan menjadi pahala, dan menggantikan musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik? Pertanyaan ini telah dijawab oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157 yang artinya, orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Mereka itu mendapatkan salawat dan rahmah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk pada kita apa yang harus diucapkan ketika tertimpa musibah besar atau kecil dengan mengucapkan kalimat istirja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah salah seorang kalian mengucapkan istirja dalam segala musibah meskipun yang terjadi pada tali sandalnya, sebab yang demikian tergolong musibah. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang yang tertimpa musibah, lalu ia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik daripadanya. Niscaya Allah akan memberinya pahala karena musibah itu dan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik. Tatkala suami Ummu Salamah meninggal, dia mengucapkan apa yang dikatakan Nabi SAW. Tak lama kemudian, Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah SAW, suami baru yang lebih baik daripada Abu Salamah. Selanjutnya, adab yang ketujuh dalam menghadapi musibah adalah selalu berupaya mencari hikmah di balik ujian. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, andai kata kita bisa menggali hikmah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah akan kita dapatkan. Namun akal kita sangat terbatas, pengetahuan kita terlalu sedikit, dan ilmu semua makhluk akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah sebagaimana sinar lampu yang sia-sia di bawah sinar matahari. Dan ini pun hanya kira-kira, yang sebenarnya tentu lebih dari sekedar gambaran ini. Di antara hikmah yang bisa kita dapatkan di balik musibah yang menimpa kita adalah, yang pertama, muncul dan terlatihnya kesabaran sebagai konsekuensi menghadapi kesulitan dan kesusahan. Yang kedua, musibah akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Dan dari sahabat Abu Hurairah serta Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanaan, hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah yang ketiga adalah, akan dicatat sebagai kebaikan dan akan meninggikan derajat seorang. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, melainkan ditetapkan baginya dengan sebab itu satu derajat dan dihapuskan pula satu kesalahan darinya. Kemudian hikmah yang keempat adalah, musibah merupakan jalan menuju surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, dan neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam syahwat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, tidaklah ada suatu balasan yang lebih pantas di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku telah mencabut nyawa orang kesayangannya dari penduduk dunia, kemudian dia bersabar atas kehilangan orang kesayangannya itu, melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah yang kelima adalah, diselamatkan dari api neraka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Hadis riwayat Muslim. Hikmah yang keenam, musibah akan mengembalikan hamba kepada Rabb-nya dan tersadar dari kelalaiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41, "Zuharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan pada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hikmah yang ketujuh, musibah akan mengingatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang ada. Seorang penyair berkata, seorang tidak mengenali tanda-tanda sehat selagi dia belum tertimpa sakit. Hikmah yang kedelapan, musibah akan mengingatkan keadaan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Maka di antara hikmah Allah, Dia menimpakan cobaan berupa penyakit dan penderitaan pada orang mukmin pada waktu-waktu tertentu, agar dia mengingat saudara-saudaranya yang ditimpa kesulitan sehingga tergugah untuk membantunya. Dan hikmah yang kesembilan adalah, cobaan dan ujian merupakan nikmat. Karena hikmah dari berbagai cobaan, orang-orang saleh justru gembira ketika mendapat cobaan, seperti gembiranya seorang yang telah mendapat kesenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa para nabi telah ditimpa cobaan berupa penyakit, kemiskinan, dan yang lainnya. Kemudian beliau bersabda, dan sesungguhnya salah seorang di antara mereka benar-benar merasa gembira karena mendapat cobaan, sebagaimana salah seorang merasa gembira karena telah mendapatkan kelapangan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, demikianlah pendengar, beberapa adab yang bisa kita pelajari berkaitan dengan adab yang harus diperhatikan ketika tertimpa musibah. Semoga dengan mengetahui adab-adab tersebut, kita lebih lapang dalam menerima musibah. Dan setiap musibah, sekecil apapun, pasti ada hikmah di baliknya, dan kita telah mengetahui hikmah-hikmah ketika seorang tertimpa musibah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulik kena. Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena tuh. Kita ucapkan dulu salam sekali, baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Mari kamu baca qul bismillahirrahmanirrahim qul allahu allahu samad lam yalid walam yulad. Mari kamu masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi, fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh, maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jangan bahasa kita tumpah-tumpah. Jangan bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya tuh dirasakan oleh tetangga dan kerabat.
1: Dengarlah gemah di ufuk timur.

tanpa nama, tanpa lisan.

Nama di ufuk timur, suara Nusantara memanggil sejarah. 81 tahun langkah tercipta.

0: nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah.
2: Allah nggak adil dong, Mit. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat.
1: Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumil qiyamah.
2: Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya.
1: Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil.
2: Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang, disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat.
1: Karena Allah bukan dia yang enggak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut iman dan mati dalam keadaan su'ul khatimah.
3: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ya

wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: raja.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ

0: قَدْرًا.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: سيئاته ويعظم له أجرا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan. Sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu enggak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
3: Bila engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kota terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika

Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul aqdatan min lisani yabqaw qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada saat ini dan pada hari ini kita bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah sekaligus yaitu pengajian rutin setelah salat zuhur yang dilaksanakan pada hari ini. Salat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan tabi'in dan tabi'at ila yaumil qiyamah. TV dakwah dan radio dakwah Islamic Center yang dan jamaah bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka baqina adzaban nar. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada permulaan penyampaian hari ini yaitu dimulai dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi yang artinya sebagai berikut, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya antara malam dan siang itu sebagai pertanda bagi orang-orang yang mempunyai atau orang-orang yang memikirkan. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkurunallah, mereka yang selalu ingat kepada Allah, mereka yang selalu berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan qiyaman, dalam keadaan berdiri, waqu'udan dalam keadaan duduk, wa'ala dzunubihim dalam keadaan berbaring. Ila akhir ayat. Dalam sebuah ayat ini mungkin kita bisa ambil pengertian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini mungkin temanya dengan temanya tauhid. Yang pertama akan kita bacakan sebuah kitab yang sering juga dibaca di masjid ini. Dulu Pak Kiai Fahmi Zamzam yang membacakan ini. Dan yang wajib atas orang yang seperti kita ini, orang yang akil balik ini, bahwasanya kita selalu mengesakan Allah Subhanahu wa taala yang wahdahu la syarikalah. Jadi bagaimana cara mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya? Jalan atau turuk jalan kita supaya mengingat Allah sebenarnya, berzikir kepada Allah, kita mengingat Allah yang bersifat wahdahu la syarikalah. Allah yang bersifat esa. Esa fi dzatihi, esa fi sifatihi, esa fi af'alihi. Baik esanya itu dari zatnya, baik esanya itu dari sifatnya, baik esai itu daripada asma dan sifat dan apalan segalanya. Kalau kita berbicara tauhid, biasanya di dalam ilmu tauhid ini pasti ada lawannya. Jadi tauhid ini ada tujuannya untuk mengesakan Allah. Jadi tidak ada, kalau ada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, nah berarti kita itu adalah menduakan, namanya syirik, namanya mensyarikatkan Allah. Padahal dalam tiap waktu tadi yang ayat kita kaitkan, yang kita baca tadi, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berzikir, mengingatnya. Karena kita ini selalu dalam ketika kita berdiri, waktu kita di mana pun kita berada, aina matakunu yudriku, dimanapun kaummu berada, aina matwalu fasamma wajhullah, dimanapun kamu berada, maka kamu akan memandang, akan mengesakan yang namanya sifat Allah yang wahdahu la syarikalah tadi. Sedangkan kita di tiap hari ini, kalau kita hitung-hitung 24 jam ini, mungkin barangkali kita banyak lupanya dengan Allah. Karena itu nantinya ketika kita berada di surga, berapa banyak kita waktu di dunia mengingat Allah, di situ juga nanti Allah akan menemui kita dengan berapa banyak waktu kita di dunia mengingatnya. Jadi Allah yang wahdahu la syarikalah tadi, Allah yang bersifat esa dari zatnya tadi, ini selalu kita resapkan, selalu kita amalkan sebenarnya. Bukan sekedar ngingat-ngingat saja, tetapi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya, kalau dalam bahasa kami di sana, jangan sampai kita mengakui, takakui, jurangnya dalam bahasanya, takakui bahwasanya diri ini punya wujud yang sama seperti wujudnya Allah. Padahal kita ini lawan daripada sifat wujud adanya Allah, berarti adanya kita ini adalah hanya diada-adakan sebenarnya. Hidup kita, Allah maha hidup, Allah bersifat hayyun, Allah bersifat hayat, kita juga hidup, tapi kita hanya dihidupkan. Jadi ada perbedaan antara Allah dengan kita. Allah maha melihat, kita juga melihat, tapi Allah maha, tetapi kita hanya dilihatkan. Nah disinilah ada akuan kita yang merasa kita memiliki suatu sifat-sifat yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Nah disinilah karena sifat yang ada tertanam dalam diri manusia, kita banyak tak akui, lalu kadang merasa, lalu kita rasa memiliki. Kadang kita disini merasa memiliki, disinilah tertanam sifat kesyirikan yang ada di dalam diri pribadi kita sebagai hamba ini sebenarnya. Hanya hamba ini sebagai titipan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita tak dilahirkan, dititipi hidup. Padahal kita sudah berjanji, di alam ruh itu sudah berjanji, alastu bi rabbikum, ujar Tuhan, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidina, si ruh-ruh ini menjawab, qalu bala syahidina, mereka menjawab, bala, nggih, iya, syahidna, kami sebagai saksi, bahwasanya engkau Tuhan kami, kami adalah hamba ini, hanya sebagai hamba, hanya yang dititipi hidup ini aja. Karena kita ini merasa dititipi hidup, apapun yang kita miliki di dunia ini hanya sebatas titipan aja. Titipan yang diamanahi, yang diturunkan syariat, disuruh kita mengerjakan syariat sebagai kewajiban kita, tetapi hal syariat itu pun milik Allah, yang harus wajib kita laksanakan, tetapi akuannya tetap Allah juga yang menggerakkannya. Jadi biar kayak papian lingsak jurang dahi, lintuhut sampai bengkak-bengkak kaki, jangan marahsai kita, jangan tak akui. Muhandak ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita berdiri tadi, nah, bahkan Imam Ghazali itu menyuruh mulai wudu terus kita suruh mengingat, beringat, berzikir,
1: Bahkan di Quran tadi disuruh qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubim, disuruh beringat, berdirikah, berdudukkah, sampai berbaring, beringat. Artinya kita ini adalah ampunnya Tuhan. Jadi kada merasa apa-apa kita. Kita di bodoh hanya diudui Tuhan. Merasa kita. Maka kalau kita merasa itu, itulah yang namanya khusyuk. Jadi khusyuk itu bisa kita laksanakan apabila bagi orang yang ingat dengan tauhid. Jadi tauhid usuluddin ini biasanya dia menanamkan nang wahdahu la syarikalah, itu lawannya ini. Nah, misalnya kalau dalam ilmu tauhid kita harus merasakan wujud Tuhan, berarti kita ini pana karada. Kalau ilmu tasawuf agak sedikit, ada tasawufnya ada dua, ada namanya tasawuf irfani, ada namanya tasawuf akhlaki. Kalau tasawuf akhlaki biasanya dia harus mengamalkan ideologinya itu menanamkan dalam diri kita al-fakir, biasanya daib, kita ini sebagai orang yang lemah, kita ini sebagai seorang yang tidak punya apa-apa. Nah, itu biasanya itu tasawuf akhlaki. Tapi kalau yang namanya tasawuf irfani, dia ketok palu, kamu tidak ada, kita ini adalah orang yang panah. Sesuai dengan ayat Al-Quran kan, di surah Rahman itu. Artinya semuanya makhluknya adalah fana, kecuali adalah wajah Allah yang kekal, yang baka. Nah, itu tauhid. Nah, jadi memang harus dilalui dari memang ilmu tasawuf yang rendah tadi. Kita mengakui kita ini sebagai hamba, tapi hamba yang lemah. Kita mengakui sebagai hamba, hamba yang tidak punya apa-apa. Kita lahir dari tidak punya apa-apa dan kembali meninggal wafat dengan tidak punya apa-apa. Nah, itu. Masih ada penanaman sebagai hamba. Nah, jadi Allah tadi yang wahdahu la syarikalah, esa baik sifatnya, esa baik dalam perbuatannya, esa baik dalam zatnya sendiri. Jadi tidak ada Allah itu dibantu misalnya, atau ada per kelompok menciptakan suatu alam ini, tidak ada. Dia esa, dia sendiri. Karena saking esanya Allah Ta'ala tadi, bahkan menciptakan manusia berjuta-juta, bahkan bermiliaran-miliaran manusia berbeda, dia menciptakan dengan sendirinya, dengan keesaannya. Kita aja mungkin barangkali kalau kita menciptakan sesuatu barang belum tentu sama, apa belum tentu persis benar, tapi Tuhan bisa menciptakan tidak sama gitu kan, tidak sama. Nah, itulah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fardun la naziran lahu. Allah Ta'ala itu tunggal, tidak bisa dibandingkan. Esanya ini tidak bisa dibandingkan dengan tunggal yang lain. Mungkin mohon maaf, ada Tuhan yang lain, dia bertuhan tapi pasti ada kawan. Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan itu. Biasanya gitu kan. Nah, itu namanya tasalsul bahasa orang itu, daur. Nah, daur itu. Yang ini menghajarkan yang ini, Tuhan ini menciptakan yang ini menciptakan yang ini. Tuhan. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keesaannya, bahkan yang meliputi dengan ilmunya alam ini dengan kesendiriannya, dengan keesaannya. Nah, jadi jauh sekali. Itulah Tuhan yang maha bahasa kita. Azaliyun la bidayatan lahu. Azali sudah ada dan tidak berkesudahan. Sudah ada, azali namanya. Kalau kita ini biasanya menciptakan sesuatu manusia. Manusia ini ada masanya, ada tempatnya, ada permulaannya ada. Beda dengan Allah yang namanya bersifat azali, tidak ada permulaannya. Dia ada, sudah ada.

yang disembah. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian sarmadiyun la nihayatan lahu. Allah tadi yang bersifatnya kekal, tidak ada baginya kesudahan, kekal. Inilah yang disebut kalau di sini dalam ilmu tauhid sifat 20 namanya baqa, yang tadi namanya kidam, ya kan? Jadi ya baqa, kekal. Tetapi ada di alam ini yang Allah kekalkan, tetapi dikekalkan, tapi Allah bersifat kekal. Tetapi ya kalau makhluknya hanya dikekalkan. Contoh mungkin barangkali roh kita. Roh kita ini kada mati. Yang mati hanya jasad kita. Nah, roh kita ini hanya dikekalkan. Karena kita bersandar kepada Allah, Abdullah hamba Allah, lalu dikekalkan Tuhan, yaitu roh kita ini. Sama surga, sama neraka. Surga dan neraka itu juga dikekalkan. Karena itu khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Tapi kekal ini bukan sama seperti bersifat Allah Ta'ala yang bersifat baqa, tidak sama. Tapi kekal. Nah. Nah, inilah yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Merasa kita ini berlaku baik kemanapun, berdirikah, berjalankah, kemanakah, kita ini merasa hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhal dalam ibadah seperti kita yang kita laksanakan. Nah, kalau kita bisa melaksanakan yang seperti itu, tidak akan ada yang namanya sifat riya, tidak akan yang namanya sifat takabur, kesombongan, tidak ada. Karena kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita sandarkan itu enak. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu adalah orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, mereka akan tenang jiwanya. Karena apa? Bizikrillah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita lupa, menyandarkan lagi lawan diri kita, ya rajin sakit hati, timbul duka cita. Nah, di sini kekurangan kita. Nah, karena kita wajar yang namanya annas. Annas itu kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya orang yang suka lupa, manusia. Nah, saat kita lupa, itulah kewajaran sebagai orang yang bertuhan. Artinya wajar kita sebagai hamba Allah yang selalu lupa, diingati lagi. Nah, ingat, bilanya ingat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, insya Allah nikmat hidup ini, nah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa mungkin sebagian daripada ilmu tauhid yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma wa sulana rizqana wa barik lana bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim wa ja'alna wajhan bid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya husnal ba'al ya qamil azwal. Ya mubdi amila misab alakal hamdu wa laka minasyirub alakul hal. Ya muhali wal ahwal habil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pandingan subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud saja, jangan hanya memperbanyak sholat.

0: Safar itu ada yang mengatakan dari kata sifar artinya kosong, ada yang juga mengatakan seakar dengan safra atau asfar, yaitu menguning, sesuatu yang kuning atau menguning. Karena di bulan ini mulai beraktivitas pada umumnya, konfigurasi masyarakat jahiliyah pada masa itu menyebar keluar dari area-area Mekah atau Hijaz dan sekitarannya. Mereka berniaga, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ya. Syam itu sekarang 4 negara, Yordania, Lebanon, Palestina, Syria. Nah, mereka menyebar semuanya, berniaga. Nanti diabadikan kebiasaan itu di surah Al-Quraisy. Ya li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita iwassaif. Jadi, baik itu di musim dingin, musim panas, mereka sudah punya jadwal untuk keluar. Nah, karena kebanyakan mereka itu keluar, beraktivitas, maka daerah yang mereka tinggali itu menjadi sepi, kosong, seakan-akan seperti nggak ada orang. Makanya bulan pada saat mereka pergi itu disebut dengan Safar untuk melukiskan itu.
1: Nabi SAW menikah dengan Khadijah itu di bulan Safar. Siapa yang mengatakan menikah di bulan Safar itu? Siap. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah di bulan Safar. Jadi keyakinan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang sial, tidak berkah untuk menikah, salah jelas. Yang kita katakan nikah aja bulan Safar. Apa yang terjadi setelah itu takdir Allah. Mungkin saja antum menikah di bulan Safar, ternyata memang ada kejadian yang tidak mengenakan setelah itu. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah, bukan karena

0: ومنك السلام عليك وضوء السلام فحنا ربنا بسلام. Kan ngajarin gitu. Kalau anak sekarang mana ada yang begitu, Allahumma lantas jalan. Enggak ada kesempatan waktu untuk kita zikir sama Allah. Sedangkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang hamba yang tidak pernah berdoa kepada Allah lebih sombong daripada iblis.
1: Bulan Sofar, di sana ada orang berkeyakinan bahwasanya ini adalah bulan petaka atau bulan musibah. Maka orang yang beriman itu cara mengimani sesuatu itu ada rambu-rambunya yang sangat jelas. Karena adanya musibah itu datang dari Allah, sehingga yang memberitahu ya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi Nabi Muhammad tidak memberitahu dan Allah tidak memberitahu, maka kita pun tidak boleh sok tahu. Apakah Nabi pernah menyebutkan bulan Safar bulan petaka? Selagi tidak, maka kita tidak perlu berurusan dengan berita-berita semacam itu. Bulan musibah adalah bulan kita melakukan maksiat. Berarti kita yang buat maksiat. Bulan Safar untuk sholat, untuk umrah, untuk haji, untuk nikah, ya pahala dong, kebaikan. Kok jadi bulan sengsara? Sehingga ada orang tidak mau menikah di bulan Safar. Dua kerugian, kerugian keyakinan yang salah, kerugian nikahnya terlambat. Bagi yang percaya ilhamnya pun, tentunya lakukan hal-hal yang Nabi beri petunjuk.
2: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin Maghrib, kajian rutin Senin Maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubarak Al-Atas. Adapun untuk kajian Maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian Maghrib malam Kamis hari Rabu Maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu Maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Samarinda.

0: Ini amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku, dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulik kena. Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kah di dalam, nyahut kah itu urusan kena tuh. Kita ucapkan dulu salam sekali, baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Baru ikam baca qul bismillahirrahmanirrahim qul allahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad. Baru ikam masuk rumah, lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi, fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh, maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah, sampai rezekinya itu jangan bahasa kita tumpah-tumpah. Jaga bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya tuh dirasakan oleh tetangga dan kerabat.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab naik kendaraan dan berjalan kaki. Dan di antara adab tersebut adalah, yang pertama, hendaklah berjalan dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berjalan untuk berbuat maksiat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ar-rijlani tasniyani wa zinahuma al-mashyu. Kedua kaki bisa melakukan zina, dan zina keduanya ialah berjalan. Dalam hadis ini menegaskan kepada kita bahwa berjalan merupakan salah satu sarana yang bisa menjerumuskan seorang kepada perbuatan maksiat pada Allah, salah satunya adalah zina. Adab yang kedua, larangan untuk berjalan dengan perasaan angkuh. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan angkuh dengan pakaian kemegahan yang dikaguminya, rambut menjuntai tersisir rapi. Tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi. Kemudian ia terus berteriak sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian adab yang ketiga, berjalan dengan seimbang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffu'an. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka beliau berjalan dengan seimbang, agak condong ke depan. Beliau orang yang paling cepat dan paling tenang cara berjalannya. Dan adab yang keempat, tidak terlalu lambat ketika berjalan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya, aku tidak melihat seorang yang lebih tampan dari Rasulullah, laksana matahari berjalan, wajahnya penuh cahaya. Aku tidak melihat seorang yang lebih cepat cara berjalannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan bumi dilipatkan baginya. kami bersusah payah mengikutinya, sementara beliau seakan tidak peduli. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksud dari berjalan cepat Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah berjalan dengan penuh kewibawaan dan tidak berjalan dengan sangat lambat sekali. Adab yang kelima, mendahulukan pemilik hewan kendaraan duduk di atas dada hewan kendaraannya dan tidak seorang duduk di depannya kecuali atas seizinnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Buraidah radhiyallahu anhu di mana beliau berkata, yang artinya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, datanglah seorang dengan keledainya lalu berkata, "Wahai Rasulullah, naiklah." Sementara orang itu bergeser ke belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak, engkau lebih berhak duduk pada bagian depan kendaraanmu kecuali engkau membelikannya untukku." Lelaki itu berkata, "Sesungguhnya aku telah menjadikan ini untukmu." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada bagian depan kendaraan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Adab keenam, dibolehkan membonceng orang lain di atas hewan kendaraan jika tidak memberatkan bagi hewan tunggangannya, karena hal ini pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat membonceng Mu'adz. Adab yang ketujuh, dimakruhkan menaruh tandu di atas hewan kendaraan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Hendaklah kalian tidak meletakkan tandu di atas punggung hewan kendaraan kalian, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya untuk menyampaikan kalian ke suatu tempat yang tidak mungkin kalian sampai kecuali dengan bersusah payah. Dan Allah telah menjadikan bumi untuk kalian, maka di atas bumi itulah kalian penuhi segala kebutuhan kalian." Hadis riwayat Abu Dawud. Adab yang kedelapan, berjalan dengan tidak melirik atau menengok-nengok. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW ketika berjalan. Adab yang kesembilan, tidak berjalan dengan bermalas-malasan. Karena Umar radhiyallahu anhu ketika melihat orang yang berjalan seperti itu, beliau berkata, "Janganlah kau matikan agama kalian. Semoga Allah mematikanmu." Adab yang ke-10, hendaklah berjalan di samping kanan apabila terdapat orang yang berilmu. Imam Ibnu Aqil rahimahullah berkata, "Jika seorang berjalan bersama orang yang lebih tua dan lebih pandai, hendaklah dia berjalan di sebelah kanannya seperti posisi imam dalam sholat. Jika sederajat, disunahkan tidak berada di sebelah kirinya agar seorang luasa ketika meludah atau membuang ingus." Adab yang ke-11, hendaknya berjalan dengan merendahkan diri. Hal ini ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu keluar dan orang-orang mengikutinya berjalan di belakang, beliau berkata kepada mereka, "Mundurlah kalian, karena yang demikian itu adalah kehinaan bagi orang yang mengikuti dan fitnah bagi orang yang diikutinya." Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendahkan diri dan berjalan di belakang para sahabatnya. Adab yang ke-12, berjalan kaki menuju sholat Jumat lebih utama daripada naik kendaraan. Jika perjalanan jauh, hendaklah sebagian naik kendaraan dan sebagian lagi berjalan kaki. Adab yang ke-13, jika berjalan menuju masjid, berjalanlah dengan tenang dan berwibawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk melakukan salah satu salat fardu yang telah diwajibkan oleh Allah, maka salah satu langkahnya akan menggugurkan dosa dan langkah yang lain akan meningkatkan derajatnya. Adab yang ke-14, apabila berjalan mengantarkan jenazah, hendaklah orang yang berkendaraan berada di belakang jenazah, sedangkan pejalan kaki berjalan di belakang atau sebelah kanannya atau sebelah kirinya dan dekat dari mayat dengan berjalan cepat. Adab yang ke-15, tidak berjalan di atas kuburan dengan memakai sandal, karena Rasulullah SAW ketika melihat seorang yang berjalan di atas kuburan, beliau bersabda, "Ya sahibas sibtatain alqihima." Wahai orang yang memakai sepasang sandal, buanglah keduanya. Adab yang ke-16, hendaklah seorang berjalan bersama orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW adalah seorang yang paling banyak berzikir, mengurangi perkataan sia-sia, memanjangkan sholat, memendekkan khutbah, dan tidak memandang rendah untuk berjalan bersama janda yang ditinggal mati dan orang miskin, lalu beliau memenuhi kebutuhannya. Adab yang ke-17, ketika seorang melihat hal yang membahayakan di jalan, hendaklah ia membuangnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Bainama rajulin yamshi bittariqin wajada husna syauqin ala tariq fa'akharahu fasyakharallahu faghafarallah." Ketika seorang berjalan, ia menemukan ranting yang berduri di jalan, lalu ia menghindarkan dari jalan, maka Allah memberi penghargaan baginya lalu mengampuninya. Kemudian dari Abi Barza al-Aslami, dia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal ahli surga." Beliau bersabda, "Amutul adza an tariqin nas." Buanglah duri dari jalan manusia. Adab yang ke-18, berjalan cepat jika ada kepentingan tertentu. Hal ini berdasarkan sebuah hadis, sesungguhnya Rasulullah SAW membeli kuda dari seorang badui, lalu Rasulullah SAW mengikutinya dan mempercepat langkahnya untuk membayar kuda tersebut. Adab yang ke-19, orang junub dibolehkan berjalan bersama orang lain. Bahkan Imam Bukhari memberikan judul dalam kitab sahihnya, bab orang junub keluar dan berjalan di pasar dan tempat-tempat lainnya. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah beberapa adab naik kendaraan dan jalan kaki. Semoga kita bisa mengamalkan adab-adab tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Ini amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulik kena. Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kah di dalam, nyahut kah itu urusan kena. Kita ucapkan dulu salam, salam. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Barikan baca kulo bismillahirrahmanirrahim kulo Allahu azza wa jalla dalam yura dalam yura kulo barah. Barikan masuk ke rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jadi bahasa kita tumpah-tumpah. Jaga bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya tuh dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

Saya beritahu rahasia besar ya dalam Al-Quran. Tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada sholat maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran yang insya Allah akan dibimbing oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan. Tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ilmi, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak ibu jamaah salat maghrib masjid raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar radio dakwah Islam Center rahimakumullah, mari kita lanjutkan taklim kita. Dan kita mulai dulu lebih bersama-sama dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini sudah? Yang ini? Sudahkah belum nih? Hah? Sudah. Berarti ini yang belum ya? Ya kah? Bismillah. Kita lihat. Ini biasa saja. Ini zinya betul-betul izin. Bedakan antara nanti ada zal. Tapi ini bukan zal, tidak ada di sini ya. Kalau zal tidak ada sofirnya, tidak ada desirnya, tapi kalau ini desirnya yang paling tinggi ini, ya paling kuat, ya tidak ada di sini. Ya, lanjutannya ini, atau kita beri dua tayangan, menanggung ya sama ini, satu aja dah, silakan, silakan yang mulai.
1: عن اليمين وعن الشمال عجين أيطمع كل امرئ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم

0: Ya'lamun itu ilmu. Alam alima, mengetahui. Inna sesungguhnya kami khalaqnahum, kami telah menciptakan mereka manusialah. Mimma ya'lamun, dari apa yang lamun mereka ketahui. Ya malun, mereka berbuat amal. Beda banget artinya. Ya, cukup. Yang lain silahkan.
1: Anil yamini wa anishimali izin ayatama.

0: un kanla.
1: Iya, hati-hati ya, jangan berlebih matnya, kan sama aja ini dengan ini, iya kan.

0: ndak kepanjangan kayak itu. Nah, itu aja sih, dijaga baik-baik. Kalau diamatnya sama aja, usahakan disamakan. Itu yang diperhatikan baik-baik. Kias saja nanti ke ayat yang lainnya nanti. Cukup itu aja informasinya.
1: Anil yamini wa anis simali izin.

0: Sekarang berhenti dulu di sini kalau supaya rapi bacanya. Biar wakaf sini dulu nanti boleh aja.
1: Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal maghribi.
0: Ini sama nadanya sya panjang, lo panjang, terus kof munculkan dulu qalqalahnya baik-baik itu sampai sini berhenti.
1: Fala uqsimu bi rabbi.
0: Ini juga kita belajar mata harus cepat ke sini. Mu-nya tidak ada boleh. Ok,

0: Sekarang dari sini
1: innalaqadirun.
0: Ini apa ini?
1: Innalaqadirun.
0: Nah, ya kan? Baru betul. Coba lagi. Yang mana tadi itu? Ini lagi.
1: Ayatama'u kullumrihim minhum ayyudkhala jannata na'im.
0: Iya, terus?
1: Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
0: Ini juga sama ini. Ini sudah memantul. Ini juga harus. Karena sukun mati. Ayo. Mantulkan, kol-kolahkan.
1: Inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
0: Iya. Iya, harus gitu. Khalaqnahum. Inna khalaqnahum. Udah, cukup. Hati-hati. Pokoknya, sini kol-kolah, sini kol-kolah. Sini kol-kolahnya ada, sini tidak ada. Tidak boleh, harus sama. Ya. Ini ada mad panjang, lihat betul-betul ini juga ada. Nah, ini juga ada. Nah, jadi kita harus pelan-pelan jeli melihat, jangan sampai salah panjangnya matnya. Baik, yang lain silakan.
2: Anil yamini wa anishimali isin ayat ayat ma

عزين أيتما كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم

0: Un.
1: Nos, nos.
0: فلا أقسم برب المشارق برب المشارق والمغارب إنا لقادرون أيطمع كل امرئ منهم
2: Iya, lagi sekali.
0: أيطمع كل امرئ منهم
2: Iya, yang pertama tadi, toknya ini tidak begitu jelas, bahwa itu huruf to, itu aja. Ayatoma'ukullum, itu aja, maka diulang. Jadi harus jelas ini huruf to, bunyinya huruf to. Nah, cukup, yang lain silahkan.
3: Anil yamini wa anis simali izin.
2: Ada ain sini tiga ya. Ini ain, ini ain, ini juga ain. Ayo.
3: Anil yamini wa anis simali izin.
2: Ini biasanya orang ini lebih suka ain, senang dapat ain. Yang kadang-kadang bukan ain aja diainkan, saking senangnya, bahagia dapat ain. Nah, di sini dikasih ain ada tiga. Betul-betul ainnya dimunculkan, bunyi ain.
3: Anil yamini wa anis simali izin.
2: Nah, baru muncul sesudah. Iya, terus.
3: Ayatama'u kullum ri'in minuhum ayyutakhala jannata na'im.
2: Lagi sekali, hati-hati mata cepat ya. O-nya langsung. Ayatama'u kullum ri'in.
3: Ayatama'u

jangan ada sedikit pun pengaruh ayin. Kullum ri'im ri'im ri'im i'im. Kullum ri'im ya.

0: sekarang kita sambung.
1: Ayatama'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im.
0: Dari sini
1: minhum,
0: iya, dari sini
1: kullu mri'im
0: sampai sini habis.

0: minhum, hati-hati, minhum ada sedikit, hampir mendekati sudah, min, langsung aja bersihkan minnya, baru hum, minhum, kullum ri'im, minhum, minhum, minhum, hati-hati, lagi sekali,
1: kullum ri'im, kullum ri'im minhum ayyudkhala jannata na'im.
0: Nah, itu baru bersih. Izhar namanya kan? Bersih betul-betul nunnya tuh. Jangan ada agak masuk ke sini tuh sedikit kayak ada mantul kecil lah bahasa tawalud namanya itu. Iya, jadi semua ingat. Kalau dia bukan ada huruf qalqalah, jangan dikalqalahkan walaupun kecil tidak boleh. Itu namanya kalau kecil ya tawalud lah. Minhum, minhum, itu yang bagus. Silakan yang lain.
1: Anil yamini wa anis simali izin.
0: Lagi.
1: Anis anil yamini wa anis simali izin ayat ma'u kullumri'in minhum ayyud hala jannata na'im.
0: Ini ingat, jangan coba-coba ditahan di sini. Ini tidak ada hukmat di sini. Matanya saya bilang tadi harus cepat ke sini melihat. Ayo.
1: Ayat ma'u kullum ri'in minhum ayyud hala jannata na'im.
0: Nah, itu yang betul. Pokoknya dimanapun nanti baca ayat-ayat, kalau memang tidak ada mat, jangan coba-coba ditahan kayak yang mau dipanjangkan itu sambil, tidak boleh. Ayat kol-kolahnya ma'u kullum ri'in. Lagi sekali.
1: Ayat ma'u
0: ayat
1: ayat ma'u
0: kol-kolahnya tidak ada tuh masih
1: ayat ayat ayat ma'u ayat ma'u.
0: Hilangkan maknya dulu, sampai sini aja cukup, selesaikan dulu toknya mantul.
1: Ayat
0: ayat ayat
1: ayat ma'u kullum.
0: Tapi jangan ayat toh, jangan ditahan gitu, langsung aja dilepas. Ayat
1: ayat ma'u kullum.
0: Nggak ada, nggak ada mantulnya tuh.
1: Ayat ayat
0: kan banyak mantul-mantul, misalnya hub nih yud yud yud ayud, coba dari sini dulu.
1: Kullum ri'in minhum ayud hala jannatan na'im.
0: Ini juga hampir sedikit, munculkan baik-baik. Ayud khala ayud khala. Nah, muncul yud ayat ma'u kullum ri'im minhum ayyud khala. Dari sini dulu.
1: Kullum ri'im minhum ayyud khala jannatan na'im.
0: Kenapa tidak bisa? Yud, yud.
1: Yud.
0: Yud.
1: Yud.
0: Hah?
1: Begini ya, yud
0: yud
1: yud ayud.
0: Nah, bisa tuh, jangan ragu, lepas aja de nya itu yud. Kalau ragu terus nggak bakal bisa, jadi coba aja gimana sih. Yud yud
1: yud yud.
0: Bahasa Inggris kan mirip itu ya. Yang ada mantul gitu bahasa Inggris tuh. Yud khala jan. Dari sini saja. Ay
1: ay
0: ya.
1: Ayud khala ayud khala jannatan na'im.
0: Sebetulnya itu ada sedikit munculannya ada, tapi tipis banget gitu. Iya. Nanti kalau ketika di akhir, maka dia kubra, kabir, besar, jelas lagi. Kalau ini kan disambung di tengah, dia secukupnya saja, tapi tetap muncul. Itu harus. Mana lagi? Nih ada lagi nih. Nih, ayo dari sini.
1: Kala
0: jangan ini. Jangan begitu. Ini ada matnya. Gunakan matnya.
1: Kala
0: itu bentar. Ini wakop nih, berhenti wakop aja. Ayo.
1: Kala.
0: Nah, kan itu maksudnya, ini ada alif. Jangan kala. Kasihan nih alif enggak dipakai-pakai, marah dia nanti. Kala in, silakan.
1: Kala.
0: Iya.
1: Inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
0: Muncul kopnya sudah, biar aja dulu kaku, apa yang penting muncul lagi sekali.
1: Inna khalaqnahum.
0: Udah muncul tuh, munculkan.
1: Mimma ya'lamun.
0: Munculkan lagi ininya.
1: Inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
0: Ketemu lagi nih, ayo.
1: Fala uqsimu bi rabbil ma. Fala uqsimu bi rabbil masarik.
0: Nah, enggak ada munculnya sini ya. Nah, kalau diwakafkan di sini, ini kop juga sama ya. Maka otomatis kan dimatikan nih. Muncul lagi kol-kolahnya. Fala uqsimu bi rabbil masyariq. Nah, karena diwakaf. Sukun kan? Di sini juga kalau wakaf sama juga. Bi rabbil masyariq wal maghrib. Nah. Ayo ini latihan kalah-kalah berarti nih dari sini.
1: Bi rabbil masyariqi wal maghrib.
0: Wal maghrib.
1: Wal maghrib.
0: Iya, dari sini sampai habis.
1: Wal maghrib inna laqadirun.
0: Ya, jadi latihan kalah dulu latihan, biar aja yang lain dimantul-mantulkan. Mana huruf kalah nih? Ya. Kalau disukunkan ini Qutbu Jadin singkatannya tuh. Buka aja di Google juga ada tuh gitu, atau di Quran di belakangnya itu kadang ada muncul kalah yang mana aja. Iya. Supaya latihan, jadi jangan takut memantulkan itu, supaya anu lengkap bagus ya. Itu dulu, silakan yang lain.
2: Anil yamini wa anishimali izin ayaqo ma'u kullumri imminhum ayyudhala jannah. Ayyudhala jannata na'im.

0: Turun.
1: Cukup, silakan yang lain.
0: Anil yamini wa anis simal ya izin. Ayat tak mau kurang.

0: أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون
1: lagi sekali
0: والمغارب إن لقادرون
1: garis ini
0: إن لقادرون
1: lagi sekali
0: Inna laqadirun.
1: Baru ketemu ya. Dari lagi ini.
0: Kala inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
1: Ini persis fotokopinya dengan ini sama.
0: Inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
1: Jadi tinggal kita nanti mengkias ke ayat-ayat lain sambil betul-betul matanya jeli melihat mana yang harus dipanjangkan, ada mat, mana yang tidak, itu aja. Kalau sudah kita ngerti, biar kita tidak terlalu banyak kita belajar Quran, kecuali ada yang gorib-gorib aja, yang asing-asing, tidak ada dari yang rumus umum, maka itu aja. Selebihnya sudah standar begitu, udah kemana-mana kita bisa baca. Insyaallah. Baik, silakan yang lain.
2: Anil yamini wa anil shimali izin ayat ma'u kullum ri'in minhum ayyudukhal jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal maghribi inna laqadirun.
1: Coba lagi.
2: Inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
1: Lagi sekali.
2: Inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
1: Baik-baik di sini. Khalaqnahum. Jangan begitu. Rapi. Khalaqna, jangan begitu, itu santai. Iya, bersih-bersih. Kan inna khalaqna. Jadi seolah kayak khalaqna gitu. Sempurna. Inna khalaqna hum mimma ya'lamun. Yang tadi inna khalaqna, jangan begitu. Inna khalaqnahum gitu. Nah, lagi sekali.
2: Inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
1: Nah, itu lebih bagus sudah dari yang tadi khalaqna, jangan begitu. Khalaqna. Jadi sempurnakan khalaq. Terserah na kah ta kah ti ka ujungnya nanti, terserah itu. Khalaqtum, khalaqna, khalaqta, terserah nanti. Kalau tak khalaqta, jangan. Itu aja sih supaya betul-betul huruf apa masing-masing ya, jangan terpengaruh ke huruf lain. Bersihkan dulu kayak ini, tadi di sini juga nih. Minhum, jangan, betul-betul minhum. Nah, minhum seolah gitu jadinya kan. Jangan begitu. Kullum ri'im minhum. Nah, jangan. Khalaqna, jangan. Khalaqnahum ayyud khala. Fala uqsimu, uqsi, jangan uqsi, uqsimu. Nah, ya, supaya cantik. Silakan, cukup yang lain.
3: anil yamini wa anis simali izin ayatok ma'u kullum ri'im minhum ayyudhkhola jannata na'im.
1: Ulangi.
3: Ayatok
1: Nggak ada tasdid di sini.
3: Ayat ma'u kullum ri'im minhum ayyudhkhola jannata na'im.
1: Ya, lagi sekali. Suaranya kecil banget nih. Habis baterainya sudah nih. Ayo.
3: Ayatok ma'u
1: kullum. Dekati aja mic-nya sekalian. Nah.
3: Ayat ma'u kullum ri'im minhum ayyudhkhola jannata na'im. Kalla inna holakoknahum mimma ya'lamun. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal maghribi inna laqadirun.
1: Baik, karena waktu saya sampai, nanti yang kebetulan belum dapat giliran, insyaallah mudahan minggu depan ingatkan, nanti silakan diberi kesempatan baca ini juga ya, supaya tetap jadi kasih bonus 2 nanti. Jadi ingat agak duluan ngangkat mic-nya supaya dapat 2. Nah, baik. Demikian kita tutup sama-sama. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidhikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an warzuqna bimu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhilna jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi.

akibat membaca Al-Quran terus menerus. Berkata Abdul Malik bin Umayyah, satu-satunya manusia yang

meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidaim rahimahullah, perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca Al-Quran.

dibanjiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia. Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kami dan semua yang membaca tulisan ini untuk selalu membaca Al-Quran.

0: Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatuhu wasallamuhu ala Muhammadin khatamin nabiyyina wa imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ihsan ila yaumiddin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan pembahasan tentang adab-adab dalam mengurus anak yatim. Pendengar yang budiman, anak-anak yatim ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir atau tumbuh berkembang tanpa kehadiran sang bapak dalam kehidupannya. Hal tersebut adalah berdasar kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ketiadaan orang tua bukan berarti kekurangan atau hambatan bagi mereka, akan tetapi terdapat banyak hikmah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, Allah telah menetapkan adab-adab dalam mengurus anak yatim kepada kita semua. Dan baiklah pendengar, adapun di antara adab-adab yang mesti diperhatikan oleh setiap muslim terhadap anak yatim adalah, yang pertama, menunaikan hak-haknya anak yatim yang bersifat jasmani. Seperti halnya mencukupi pakaian yang mereka perlukan, memperhatikan pakaian mereka termasuk biaya cuci serta perbaikan dan waktunya ganti. Juga pakaian untuk bermain, ke sekolah, untuk sholat, untuk berolahraga, pakaian ganti dan pakaian apa saja yang mereka perlukan dengan jumlah yang cukup, perawatan dan kebersihan pakaian. Kemudian memberinya tempat tinggal yang melindungi, menaungi dari hujan, terik matahari maupun binatang-binatang pengganggu. Jadi tempat tinggal yang kita sediakan haruslah kuat, bersih dan sehat, cukup ventilasi, sinar matahari dan tidak bocor. Juga wajib menyediakan, merawat dan mengawasi serta meneliti jika ada kerusakan dan kekurangan pada bangunan tempat tinggal mereka. Kemudian menjamin makanan yang cukup bagi mereka, meliputi makan pagi, siang, sore atau malam yang mencukupi karbohidrat, vitamin, protein dan mineral lainnya. Kita cukupi mereka dengan buah, ikan, susu, madu, sayur dan sebagainya secara rutin maupun bergantian. Alat dan peralatan hidangan makan harus yang bersih dan sehat. Jangan dari bahan plastik yang mengandung zat berbahaya. Mencucinya juga harus bersih. Jangan sampai menyisakan kotoran maupun obat pencuci yang berbahaya pula. Jauhkan mereka dari makanan kemasan yang mengandung bahan berbahaya, sebab dapat berpengaruh sangat buruk pada perkembangan dan kesehatan otak dan tubuh mereka. Dan penyajian kepada mereka harus dengan sebaik-baiknya, ikhlas, sabar, lembut, penuh perhatian dan kasih sayang. Nah itulah pendengar, adab yang pertama terhadap anak yatim, yaitu memenuhi hak-haknya yang bersifat jasmani. Kemudian adab yang kedua adalah menjaga, mengembangkan, dan mengembalikan harta mereka. Pendengar yang budiman, setelah ditinggal bapaknya, banyak di antara anak yatim yang memiliki harta warisan. Maka wali pengantinya berkewajiban untuk menjaga dan mengembangkannya agar bertambah dan tidak habis. Sang wali harus menjalankan dengan tekun, teliti, jujur, penuh amanah, ikhlas, serta mengembalikannya kepada mereka ketika sudah dewasa. Kemudian diuji coba kepada mereka apakah sudah mampu untuk mengelola hartanya sendiri atau belum. Dan jangan sampai harta itu dikurangi. Sungguh, harta tersebut lebih berhak dipakai oleh anak yatim, dan mengutamakan serta memuliakan mereka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi anak-anak saleh dan salehah yang berdoa untuk orang tuanya yang telah meninggal. Itu yang jelas bisa bermanfaat bagi orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Jangan diambil sedikit pun harta mereka dengan alasan apapun. Jangan sampai kita bermaksiat menentang ketentuan

minumkan asi kepada mereka, perhatikan air minumnya, perhatikan pula kebersihan tubuh mereka, seperti rambut dan kukunya, hidung dan telinganya, serta gigi dan jari jemari, juga seluruh tubuhnya kita bersihkan dan jaga kesehatannya. Periksakan kesehatan mereka dan selalulah meraba dan mengusap rambut dan kepala mereka dengan kasih sayang, sehingga kita selalu mengetahui perubahan kondisi kesehatan mereka. Segera tangani atau bawa ke dokter bila ada keluhan atau gejala sakit. Latihlah mereka makan minum dengan tangan kanan dan secukupnya, tidur berbaring ke sisi kanan sambil berdoa. Menepati waktu tidur, yaitu siang hari sebentar, malam hari sudah isya, dan bangun menjelang sholat subuh. Juga upayakan untuk selalu menjauhkan mereka dari lingkungan yang kotor dan penyakit menular. Dan pendengar, adab yang keempat adalah mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Di antara upaya-upaya mendidik mereka dengan sebaik-baiknya adalah penuhi alat dan sarana pendidikan mereka. Pilihkan bahan yang bagus seperti kertas, pena, penghapus, dan lain-lain dari bahan yang tidak membahayakan kesehatan mereka. Perhatikan selalu kerapian barang-barang mereka. Latihlah mereka untuk bisa merawatnya dengan sabar dan tekun. Carikan tempat pendidikan yang menunjang mereka menuju pendidikan Islami yang bertujuan membinanya kepada ketakwaan, mencintai Al-Quran dengan keteladanan para pembina yang berakhlakul karimah. Bimbinglah untuk mampu melaksanakan tata tertib lembaga pendidikan. Jauhkan mereka dari tempat, teman, dan benda-benda yang menyebabkan mereka berakhlak buruk, seperti kaset, CD, film, majalah yang tidak mengandung unsur pendidikan, bahkan merusak akhlak mereka. Berilah mereka rezeki yang halal, dijauhkan dari harta haram maupun syubhat, serta peringatkan mereka dari perbuatan dan akhlak yang dilarang agama, serta jelaskan keutamaan akhlak-akhlak karimah yang harus senantiasa mereka sandang. Dan hal yang sangat penting adalah memberikan suri teladan yang baik bagi mereka. Nah, itulah pendengar, di antara adab-adab yang mesti dilakukan bagi kita dalam mengurus anak yatim. Kemudian pendengar, karena demikian mulia kedudukan anak yatim di kalangan umat Islam, maka syariat menganjurkan agar mereka dididik di tempat yang penuh tanggung jawab, seperti di rumah tangga keluarganya sendiri, yaitu keluarga terdekat atau keluarga jauh namun masih bagian keluarganya. Selanjutnya, lembaga pendidikan muslim yang baik seperti yayasan, panti asuhan muslim, dan sebagainya. Dan tokoh yang memiliki kemampuan serta amanah untuk mengurusnya. Apabila tidak mampu secara pribadi, maka masyarakat muslim harus berpartisipasi menjadi donatur atau membantu yayasan panti asuhan, atau membantu mereka secara pribadi pada keluarga anak yatim, atau juga pada sebagian kebutuhan anak yatim dengan cara yang baik. Sesungguhnya niat baik orang beriman yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat balasan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nah, itulah pendengar, beberapa adab-adab yang berkaitan dengan mengurus dan memperhatikan kebutuhan anak yatim. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama ini benar-benar memberikan manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: ashabul muhajirin dan ashabul ansor, para sahabat muhajirin dan ansor, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah bapak ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat muhajirin dan ansor, bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat muhajirin dan ansor, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insya Allah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian diajak surat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu enggak sholat? Kau bilang enggak sama saya, kutangkisi. Ayo, apa alasanmu enggak sholat? Ayo.
1: Enggak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya enggak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
0: Waladhalin, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca, Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca.
0: Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
2: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat, ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato, enggak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, diambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu wasiman, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasiman, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.
3: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
4: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Masyur.
1: Demi Gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, demi lautan yang penuh gelombang.
0: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'.
1: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
0: Yauma tamurus samaa'u mawra.
1: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya. Dan gunung berjalan berpindah-pindah. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fa'akina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu wa syrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttakina ala surin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala mabnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaqulun sya'irun tarabbasu bihi raydal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: Am ta'murum ahlamuhum bihada, am hum qawmun tahrun.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya, tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Fal ya'tu bi haditsin mithlihi in kanu shadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?

Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbati da'wati taqati wassalatil qa'imah hadhi sayyidina Muhammadin alwasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدت به. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ah halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi ya, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itulah.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahari, fa istami'una fi salati subhi wa salati al-'asri, thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna, berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna, bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Yaitu apapun bergonta-ganti mereka, tidak ada hentinya. Dan berkumpul di sholat subuh, di sholat subuh, sholat al-asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jadi kalau lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kamu. Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, biarpun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tiga sengawal hambaku, melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taruknahum wahum yusallun, wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang, mereka sholat. Waktu kami pergi, mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya. asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai

Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti tak akan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini kita semua diberikan limpahan taufik hidayahnya hadir melaksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah dan disertai dengan kajian taklim. Pada subuh yang mulia ini, insyaallah dalam kajian kitab Risalatul Muawadah yang disampaikan guru kita adalah Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan sebelumnya kita berniat untuk i'tikaf, berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabak wal nasir ilhaq bilhaq wal hadi ila salatika al-mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhan mursilin haman malaikatin wa qarrabin. Allahumma aghnina bil-alim wa zayyina bil-halim wa akrimna bil-taqwa wa jimina bil-afiyah. Allahumma rizukna ilman ladunni wal mashraba safin hadiyya wa habiyya ghani. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Adada kulli harfin kutiba wa yukutab abil abidin dahlu al-dakhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya man maghalidul umur kullaha biyadihi wa ilayhi yurji'ul amru kullu ya fatahu ya alim. Fatah lana fatan qariban mubina ya fatahu ya alim. Qala al-mu'allim muslim shaykh imam shaykhul islam qutbu dawal inshaat al-habib abdullah bin ali muhammad hadad fi ta'lifi risalat al-mu'awana wa al-mudahara wa al-azhara إِلَّا غَبِيٌّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي سُلُوكِ طَرِيقِ الْآخِرَةِ عَلَى أَنْكَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَنَفَعَنَا بِهِ بِعُلُومِ فِي دَارِنَا مِنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكُمْ أَجْمَعِينَ فَصَلُّوا إِنَّ أَنْكَالَ وَعَلَيْكَ بِالْخُشُوعِ فِي صَلَاتِكَ وَحُضُورِ الْقَلْبِ وَتَحْسِينِ الْقِيَامِ وَتَرْتِيلِ الْقِرَاءِ وَتَدَبُّرِهَا إِلَى آخِرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya. Bersimpuh alhamdulillah setiap kita semata di hadapannya, meyakini semata sebagai hambanya. Tidak

menyembah kecuali hanya kepadanya dan tidak menyekutukan ia terhadap segala sesuatu selainnya. Di salah satu taman daripada taman surganya. Di pertemuan yang kita dikumpulkan olehnya semata taufik hidayah darinya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sisinya semata sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ia jadikan panutan bagi setiap hamba yang mengidamkan, menginginkan, mengharapkan kebahagiaan dan kesuksesan baginya dunia dan kelak sampai akhiratnya, bagi keluarganya, para sahabat pengikut dan para pencintanya. Kita berharap di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan yang mulia ini, di hari yang penuh kebaikan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia ini, Allah Subhanahu wa taala ia mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, sehingga ia jadikan kita di matanya sebagai hamba yang sempurna di sisinya. Dan mudah-mudahan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Bagi yang lalu jelaskan oleh beliau Al-Habibullah bin Ali bin Muhammad Haddad dalam karya beliau ini, Salatul Ma'awana, hendaklah engkau wahai hamba Allah SWT yang mengidamkan kesuksesan bagi akhiratmu dan duniamu. Setiap seseorang mengejar kesuksesan akhirat, pasti dia akan sukses dunia. Setiap seseorang mengejar kebahagiaan akhirat, pasti ia bahagia di dunia. Setiap seseorang di antara kita ketika ia mengejar kebaikan baginya di akhirat, pasti ia akan diberikan oleh Allah kebaikan di dunianya. Dan ketika seseorang mengejar dunianya, biasanya ketinggalan akhiratnya. Ketika seseorang mendambakan hanya kebaikan dunianya, biasanya kehilangan kebaikan akhiratnya. Ketika seseorang hanya mencari sukses dunianya, biasanya hilang sukses akhiratnya. Ketika kita ingin menjadi hamba yang sukses, bahagia, selamat, sempurna dalam kehidupan kita di dunia sampai kelak di akhirat, hendaklah kita menjaga sunnah-sunnah ratibah. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan salat, baik qabliyah ba'diyah, yang telah ditunjukkan kita, diarahkan kita, dididik kita oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakannya, mengamalkannya. Sebelum melaksanakan salat wajib, baik sekali lagi qabliyah atau ba'diyah, dan beliau mengatakan wahdar, hati-hati. Anta tasahala bi tariki syai' minha, jangan sampai engkau menganggap ringan, menganggap remeh, enteng, biasa kalau engkau meninggalkan satu di antara salat-salat sunat dan ba'diyah. Salat sunat yang berkaitan dengan salat itu, baik qabliyah begitu juga ba'diyah. Dan beliau mengarahkan kita apa yang ketinggalan dari kita dari salat itu, hendaklah kita bersegera menggodoknya. Jangankan salat wajib, beliau mengarahkan kita kalau kita ingin sukses dunia akhirat, kalau kita tinggalkan qabliyah ba'diyah atau ba'diyah, terutama ketika kita berhalangan, kita segera untuk menggodoknya. Karena di dalam salat sunat qabliyah ba'diyah itu ada hal yang agung, yang besar, yang istimewa, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi setiap kita, yang tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya, tidak bisa kita beli dengan jabatan, pangkat, status sosial setinggi langit pun. Hanya Allah kasih kita dengan salat sunat qabliyah, begitu juga ba'diyah. Dan ketika seseorang perhatian dengan salat sunatnya, insyaallah, terutama qabliyah ba'diyah, dia akan perhatian dengan salat-salat sunnah lainnya. Ketika ia perhatian dengan salat-salat sunnahnya, maka ia akan amat sangat perhatian dengan salat wajibnya. Kalau ia terbiasa menganggap renteng, menganggap biasa, dan tidak menghantui perasaannya ketika ia meninggalkan sholat sunat, maka ia akan mulai nanti merambat untuk merasa biasa, tidak menghantui perasaannya ketika ia meninggalkan sholat wajib.
Dan ketika ia tidak terbiasa, menganggap biasa, rendah, enteng, tidak masalah ketika ketinggalan sholat sunat dan dia tidak menggodoknya, nanti lama-lama merambat. Maka ketika ia ketinggalan sholat wajib dan ia segan untuk menggodoknya. Makanya beliau mengajarkan kita, mendidik kita sebagai hamba yang mendambakan kebaikan, dan kita semua yakin beriman bahwasanya kebaikan hanya datang dari Allah. Tidak datang dari manusia siapapun ia, tidak datang dari apapun selain Allah Subhanahu wa taala, hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bisa pahami kalau sholat sunat beliau mengarahkan kita untuk segera menggodoknya kalau kita tinggalkan, apalagi sholat wajib. Dan mengenai menggodok sholat wajib, hukumnya wajib, dan menggodok sholat sunat hukumnya sunat. Kalau beliau mengarahkan kita ketika meninggalkan sholat sunat segera menggodoknya, terutama sholat wajib, kita harus berupaya segera untuk menggodoknya. Dan Rasulullah menyatakan kepada kita, idza taraka ar-rajulu salatan wahidah muta'ammidan kutiba ismuhu 'ala babin nar. Fulan ibnu fulan labudda 'alaihi min dukhulin nar. Rasulullah mengatakan, apabila seseorang di antara kalian, baik laki perempuan yang wajib melaksanakan salat wajib 5 waktu, meninggalkan satu di antara kewajiban 5 waktu itu, tercatatlah langsung otomatis namanya di pintu neraka. Fulan, anaknya si Fulan harus masuk neraka kalau ia meninggalkan sekali. Kalau ia meninggalkan sholat sengaja 2 kali, tertulis dua nama di pintu neraka. Ketika ia meninggalkan sholat setahun 360 hari kali 5, namanya di pintu neraka. Kalau ia tinggalkan sholat 5 waktu, 50 tahun kali 5, dan begitu juga seterusnya. Dan nama-nama itu tetap melengket di pintu neraka Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak menggodoknya. Artinya ketika seseorang tidak menggodok salat wajibnya sebagaimana diperintahkan wajib oleh Nabi besar Muhammad untuk dia menggodoknya. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, man nasiya an salatin falyusallihi falyusalliha mata yadhkuruha. Dalam kalimat lain Rasul mengatakan, man nama an salatin falyusalliha hina yadhkuruha. Sulatan agama-agama Ali Sulatan. Hadis yang sahih Rasul mengatakan, barang siapa lupa melaksanakan sholat yang wajib, dalam kalimat barang siapa ketiduran melaksanakan sholat wajib, lupa dan tidur ini alasan yang dibenarkan oleh syariat ketika seseorang meninggalkan sholat tidak berdosa alasan itu. Tapi Rasul mengatakan perintah fal yusalliha, hendaklah ia melaksanakan sholat itu, perintah wajib, karena perintah, kapan dan ketika ia mengingatnya. Dan Rasulullah pun mencontohkan hal itu ketika beliau pada suatu ketika sebagai contoh teladan buat kita umat, ketinggalan, kesiangan melaksanakan sholat subuh karena beliau dalam peperangan. Maka beliau pun mengajak sahabat untuk menggodok sholat subuhnya berjamaah bersama seperti biasa yang ia lakukan setiap hari bersama mereka. Wa alaika bil khusyu' fi salatik, dan engkau berusaha, jika engkau menginginkan kebaikan menambahkan kebahagiaan untukmu, maka hendaklah engkau berusaha bil khusyu' fi salatik, untuk berusaha selalu khusyuk di dalam salatmu dari awal Allahu Akbar sampai assalamu alaikum. Untuk khusyuk dalam salat, khusyuk itu di antaranya hudurul qalb wa sukunul jawarih, tadabburul qira'ah wa dzikir, itu khusyuk. Kita, hati kita hadir bersama salat kita. Dan anggota tubuh kita juga khusyuk, tenang. Tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak disunnahkan. Tidak menoleh ke atas, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri dan lain sebagainya. Dan hati kita, jiwa kita hadir, merasa hadir bersama di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Konsen dalam memahami apa yang diucapkan oleh lisannya dari bacaan Al-Quran dan zikir. Pertamanya khusyuk, tenang. Bahasa kita mungkin fokus, lahir, batin, itu khusyuk. Dan khusyuk tergantung kenalnya kita kepada Tuhan kita Allah. Semakin seseorang kenal kepada Allah, semakin tinggi khusyuknya.
Makanya ada riwayat mengatakan salatnya seseorang yang mengenal Tuhannya Allah SWT dua rakaat lebih baik daripada salatnya seseorang yang alim yang tidak mengenal Tuhannya Allah secara sempurna 1000 rakaat. Apalagi selain mereka. Jadi salat yang kita lakukan tergantung nilainya kekhusyuan kita kepada Tuhan kita Allah SWT di dalam salat kita, itu nilainya. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 20, ada yang dapat 100, ada yang dapat 10, namanya 200, ada yang dapat 700, ada yang dapat tidak. Tidak ada batasnya. Tergantung namanya khusyuknya. Dan khusyuk itu tergantung ma'rifat kenalnya seseorang hamba kepada Tuhannya. Barangkali hari ini kita bisa khusyuk, solat ini bisa khusyuk, solat berikutnya wallahu a'lam. Kalau iman kita berkurang, berarti berkurang. Kalau ma'rifat kita berkurang, berkurang. Kalau ma'rifat kita sedang bertambah, akan bertambah. Dan kita tidak akan mungkin ma'rifat kenal dengan Tuhan kita Allah kalau tidak ma'rifat dengan Nabi Agung Muhammad. Maka kenali Nabi Muhammad. Mumpung kau berada di bulan suci Maulid, bulan agung, bulan yang Allah istimewakan, yang Allah pilih kelahiran Nabi Muhammad di bulan tersebut. Ulama-ulama kita mengatakan, ulama ahlu sunnah wal jamaah dari dulu sampai saat ini sampai akan datang, mereka mengatakan, berpendapat nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada kita umat Nabi umat ini adalah lahirnya Nabi Muhammad. Itu nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada kita dari umat ini, lahirnya Nabi Muhammad. Sebab lahir Nabi Muhammad itulah cahaya yang dibawa oleh beliau, kita kenal Allah, kita kenal syariat, kita beragama, kita kenal Islam, kita kenal kebaikan, kita kenal surga, neraka, kita kenal kubur, namanya taman surga atau adab neraka, adab lubang dari lubang neraka, dan kita kenal segalanya. Dan kenal segalanya itu diawali lahirnya Nabi Muhammad. Maka mereka berpendapat nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada kita umat ini adalah lahirnya Nabi Muhammad. Kalau Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita dalam kitab suci Al-Qur'an tentang sekitar 124.000 nabi dan rasul, diwakili 25 nabi rasul dalam kitab suci Al-Qur'an, semua itu tujuannya apa? Untuk mengenalkan hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, nabi dan rasul. Tujuannya apa sih Allah cerita nabi rasul? Tujuannya agar kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala melalui mengenal seorang nabi rasul, utusan Allah, dan hamba-hamba Allah yang saleh, pengikut-pengikut mereka yang setia, yang sempurna. Karena dalam setiap dalam 5 waktu kita pasti mengucapkan salam terhadap Nabi Agung Muhammad dan hamba-hamba Allah yang saleh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salim. Kenapa? Agar kita kenal dengan Tuhan kita Allah. Maka para ulama kadang mereka cerdas karena mereka piawai, mengerti, paham, mampu untuk memahami rahasia hikmah yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Rahasia dia dari cerita-cerita yang Allah tuangkan dalam kitab suci Al-Quran melalui cerita para nabi rasul, Allah ceritakan kepada kita umat, maka mereka bikin karya namanya maulid yang lebih terkenal, karya-karya maulid untuk mengajak apa? Siapa? Kita duduk menyimak maulid itu, mendengarkan tausiah, mengenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad. Sekali lagi, apa tujuannya? Agar kita mengenal Allah. Bohong orang yang mengaku mengenal Allah kalau tidak mengenal Nabi Agung Muhammad. Makanya bagian dari para rukun iman, kita harus beriman dengan para nabi rasul, dan termasuk iman para nabi rasul kita harus mengenal siapa mereka, siapa keluarga mereka, siapa para sahabat mereka, siapa umat-umat mereka yang betul-betul menjalani jejak langkah mereka. Jangan sia-siakan bulan ini dalam semua perayaan, apalagi kalau perayaan itu dilakukan di masjid, di musala, di majlis dekat rumah antum. Jangan disia-siakan. Antum pulang setiap perayaan itu bawa pahala haji yang sempurna, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah mengatakan, siapapun di antara kalian, kata Rasulullah, umat ini keluar dari rumahnya sengaja ke masjid atau ke surau, musala, atau apapun namanya, suatu tempat yang mana di situ diajarkan ilmu dengan niat kita mengajarkan ilmu kebaikan atau mempelajari ilmu kebaikan. Sekali lagi, termasuk sumber ilmu kebaikan adalah ma'rifat, dan diwajibkan kita untuk ma'rifat kepada Allah. Sekali lagi,
termasuk sarana yang paling tepat, ideal, yang menghantarkan kita untuk ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Nabi Agung Muhammad, bagi kita umat Nabi Agung Muhammad. Kalau tujuannya seperti itu, maka ia pulang bawa pahala. Rasulullah mengatakan ka ajri hajjin tammin hajjatu, seperti pahala seorang yang haji sempurna hajinya. Kita pulang bawa pahala haji sempurna hajinya. Setiap kali kita hadir majlis ilmu, dan terutama maulid, yang di situ ada nasihat, ada tausiah, ada ilmu yang mengenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad sebagai sarana paling ideal, paling utama untuk kita mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang bawa pahala haji yang sempurna hajinya, kata Nabi Muhammad. Ini fatwa Nabi Muhammad, wallahu alam. Antum mau terima fatwa Nabi Muhammad atau fatwa wallahu alam? Yang tak jelas, yang disampaikan oleh siapapun, walaupun berkedok siapapun, apapun namanya, walaupun dia pakai ayat hadis, apapun hadis ayatnya, yang jelas ini Nabi Muhammad sudah berfat, dan Allah telah jadikan kepada kita laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, teladan yang baik, kata Rasulullah, kata Allah Rasulullah. Allah tidak bilang si fulan, si fulan, si fulan, walaupun hebat namanya bicaranya, dan walaupun menarik apa yang diucapkan olehnya, apalagi diungkapkannya di bawahnya hadis atau ayat suci Al-Quran, terserah. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sekali lagi, apa tujuannya? Agar kita kenal dengan Tuhan kita Allah. Terus apa yang kita akan dapatkan? Kita mampu khusyuk dalam solat. Wa huduril qalb, dan hadir hati Anda di dalam solat Anda. Hadir hati kita menghadirkan ketika kita solat, kita berada di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Fatihah terutama, dan mendengarkan ayat-ayat atau membacanya, kita merasa kita membaca di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena memang solat itu ketika kita melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan menghadap kita, mendekat dengan kita. Terutama ketika kita baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. As-sab'ul matani, kata Rasulullah. Surat yang ayatnya 7, matani, yang berulang 2 kali. Ada yang mengatakan matani itu karena turunnya 2 kali, karena turunnya 2 kali, dan ia itu ayat munajat seseorang hamba dengan Tuhannya Allah. Karena ketika kita baca Fatihah, Allah balas Fatihah kita. Allah namanya sambut bacaan Fatihah kita dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita baca dari hadis yang disampaikan oleh Nabi Agung Muhammad tatkala seseorang di antara kita membaca surat Al-Fatihah terutama di dalam salat. Dan khusyuk inilah yang akan menghantarkan seseorang di antara kita untuk menjadi hamba yang baik. Kalau seseorang khusyuk salatnya, insyaallah dia akan menjadi baik. Semakin khusyuk salatnya, semakin baik, lebih baik. Semakin lebih khusyuknya dalam salat, maka semakin lebih baik ia di luar salatnya. Saya nanti akan menyebutkan hadis. Wa tahsinul qiyam, dan memperbaiki berdiri. Berdiri harus betul-betul baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk berdiri dalam salat 5 waktu. Dan dalam berdiri, ulama mengatakan harus kita berdiri tegak lurus, jangan kita berdiri menunduk, berdiri tegak lurus, tulang punggung kita itu diluruskan, jangan ditundukkan, berdiri tegak lurus. Yang boleh ditundukkan untuk menghadap namanya tempat sujud adalah kepala, bukan punggung. Kepala disunnahkan, dianjurkan oleh para ulama kita untuk kita arahkan ke bawah. Jadi yang namanya menunduk itu kepala, bukan punggung. Punggung harus tegak berdiri, harus lurus. Tulang punggung kita harus lurus, tulang punggung kita. Ketika kita berdiri, ketika kita i'tidal itu harus tegak lurus punggung kita. Sekali lagi, yang disunnahkan untuk kita menunduk itu hanya kepala kita. Disunnahkan untuk menunduk dan melihat tempat sujud agar kita fokus satu tempat, sehingga pikiran kita itu tidak kemana-mana, dan membantu kita untuk khusyuk di dalam salat. Wa tartilul qira'ah wa tadabburiha, dan berupaya untuk mentartil qira'ah. Membaca itu jangan terburu-buru. Ditartilkan.
sambil tadabburuha, memahami apa yang kita baca. Sekali lagi, ini membantu untuk kita fokus khusyuk, dan ia merupakan bagian daripada khusyuk seorang dalam sholat. Memahami apa yang dibaca, baik ayat begitu juga zikir, karena kita membaca zikir-zikir yang bukan ayat, selain ayat, tapi di dalamnya ada didikan-didikan yang perlu untuk kita pahami, untuk kita resapi agar kita sukses dalam kehidupan. Tidak terlena dengan harta, tidak terlena dengan jabatan, tidak terlena dengan apapun yang ada di dunia ini, semuanya hina. Namanya dunia, dani. Pengarang kitab ini dalam setelah satu syair dia beliau mengatakan, wadih dunia dania hawadithha kathira wa aishadha hagira wa muddatha gusira fala yahris alaiha siwa amal basira adimal agal laukan ya'gilkan afkar. Dunia hina, apa yang ada di dalam hina, harta, jabatan, kedudukan, pangkat, semuanya hina. Hawadith hal kathira, yang terjadi di dunia ini banyak. Setiap hari kita, setiap detik nafas kita, bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Karena dunia bukan kita yang atur, Allah yang atur. Bukan kita yang menetapkan, Allah yang menetapkan. Bukan kita yang menentukan, Allah yang menentukan. Dan seperti itu dunia, sebagai tempat ujian yang Allah berikan kepada kita untuk Allah tempa iman kita. Aisyadha hagira, kehidupan di dunia ini hagira, hina. Walaupun sehebat apapun anda, setinggi apapun jabatan anda, sebanyak apapun harta anda, hina. Minum repot, makan repot, setelah minum makan repot yang kita akan hadap, yang kita akan hadapi. Dan semuanya hina. Ketika kita mencari jabatan, kita akan menghinakan diri kita lebih daripada selain manusia hinanya. Begitu juga ketika kita mencari harta, kita akan menghinakan diri kita. Semuanya hina. Wala yahris 'alaiha siwa 'amal basira. Tidak ada seorang yang rakus tamak untuk mendapatkan dunia itu, hartanya, jabatan, pangkat, kedudukan, kuasa, kekuasaannya, siwa 'amal basira. Selain orang yang hatinya itu buta. Kalau ia buta, ia kejar dunia. Dia rakus dengan dunia, dia akan kumpulkan dunia. Adimal akal, orang yang tidak punya akal, tidak mampu menggunakan akal dengan baik. Laukan yakil yafkar, andaikan ia punya akal yang baik, dia akan berfikir. Itu kata pengarang kitab ini dalam gosida itu, gosida yang cukup panjang, yang biasa dialogkan dengan kalimat Allah ya Allah bin Abrah min

berupaya untuk dipelankan bacaan kita, jangan terburu-buru dan dipahami yang kita baca. Karena semuanya didikan, karena semua yang kita baca dalam Al-Quran itu mengenalkan kita sosok Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fokus, dan fokus itu ada namanya khusyuk, itu hadir hati itu membantu untuk kita khusyuk, sempurna dalam sholat, sempurna dalam sholat. Karena sholat hanya 5 menit, mungkin lebih sedikit. Dan kita diminta oleh Allah untuk khusyuk, dan Allah menjanjikan kepada falahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah puji orang-orang yang khusyuk dalam salat. Yang khusyuk dalam salat. Wa itmamur ruku'. Wa itmamir ruku'. Wa sujud wa sa'iril arkan, dan menyempurnakan ruku' sujud dan semua rukun, baik qauli atau fi'li. Sempurnakan rukuk, betul-betul rukuk. Rukuk itu sunnahnya, ketika kita rukuk itu punggung kita dengan kepala kita sama rata. Tidak disunnah, tidak sunnah kepala ditundukkan ketika rukuk, enggak. Yang disunnahkan tatkala rukuk itu untuk fokus kepada tempat sujudnya hanya pandangan mata. Mata yang kita gunakan, bukan kepala begini, bukan. Sekali lagi, sunnah rukuk itu rukuknya Nabi Agung Muhammad itu rata punggungnya dengan kepalanya rata. Rukuknya Rasulullah. Kalau seandainya ditaruh ini gelas cangkir ini, maka cangkir ini tidak jatuh. Karena lurus. Itu sunnahnya rukuk seperti itu. Makruh kalau kita terlalu menunduk, hukumnya makruh. Kalau kita terlalu menunduk, hukumnya makruh. Sekali lagi, rukuk itu namanya lurus antara punggung dengan leher kepala kita, leher kepala lurus. Yang diarahkan ke tempat sujud itu bukan kepala begini ditangkap angkat ke, bukan begitu. Bukan kepala diangkat, tapi mata. Mata kan bisa nunduk ke mana. Itu yang difokuskan melihat tempat sujud itu dengan mata, bukan dengan kepala. Bukan kita arahkan sehingga kita rukuk begini. Bukan begitu. Rukuk sekali lagi, rukuknya Nabi Agung Muhammad itu lurus antara punggung dengan leher kepalanya lurus. Itu rukuknya Nabi Agung Muhammad, disempurnakan. Jangan rukuk, harus ada khusyuknya. Dalam rukuk sujud itu wajib khusyuk, wajib tuma'nina. Wajib tuma'nina, arti diam sejenak. Betul-betul kita namanya rukuk, jangan sampai tidak ada diamnya. Kalau tidak ada diamnya berarti tidak ada tuma'nina, tidak ada tuma'ninanya berarti kita belum rukuk. Kita belum rukuk. Kalau kita i'tidal berarti rukuk kita tidak sah. Rukuk kita tidak sah, rakaat kita tidak sah. Berarti kita harus tambah satu rakaat lagi. Kalau kita tidak tambah, solat kita wallahu alam. Kenapa? Karena sebab terburu-buru. Jangan terburu-buru. Dan kita belajar dari sunnah dulu. Rakaat namanya solat-solat sunnah seperti itu. Agar solat wajib kita betul-betul. Kalau solat sunnah kita sudah kita ada perhatian, nanti lama-lama solat wajib kita sembarangan. Yang penting selesai sholat, diterima tidak terima wallahu alam. Masalahnya tidak seringan yang kita bayangkan dan kita anggap. Makanya sempurnakan rukunya, sujudnya. Dan sujud itu yang harus menempel mengenai tempat sujud dahi kita, dahi ini, dahi itu dari sini sampai namanya ke atas, ini namanya dahi. Kalau bisa ini menempel semua di tempat sujud, dahinya, kulitnya, jangan menempel itu bolangnya. Yang menempel itu bolangnya, bukan juga kopiannya, bukan juga mengkenahnya, bukan. Yang menempel itu dahi, kulit dahi yang ada ini menempel di tempat sujud. Kalau bisa semuanya menempel dahi, kalau tidak sebagiannya, harus sebagian ini menempel di tempat sujud. Dan wajib tuma'ninah ketika sujud. Kalau yang menempel bolangnya tidak sah sujudnya. Kalau menempel kain mengkenanya di tempat sujud, bukan dahi, bukan kulit dahinya, tidak sah solat, tidak sah sujudnya. Begitu juga ketika kita sujud, kita harus perhatian. Tidak boleh kita sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Tidak boleh kalau kita pakai sorban, tidak boleh ketika sujud sorban yang kita pakai itu kita jadikan alas untuk sujud.
Begitu juga mengkena, tidak boleh kalau kita sujud, kalau mengkena itu kita jadikan alas mengkena. Kita ketika sujud, kita jadikan alas untuk sujud, tidak boleh. Ada kurang lebih 7 syarat di dalam sujud, agar sujud kita itu betul-betul namanya sah, benar secara syariat. Itu dibahas dalam kitab fikih. Semua rukun harus kita berupaya untuk menyempurnakannya. Wal muhafadah ala wal muhafadah ala sunani wal adab, dan menjaga sunnah-sunnah dan adab-adab. Allati nadabaka syar'i lal amal biha fi salatik, yang sunnah, yang syariat, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, mengarahkan engkau untuk melakukan itu dalam salatmu. Ada sunnah-sunnah, karena salat itu ada rukun atau wajib namanya, ada sunnah, dan sunnahnya terbagi dua, abad, hayat, dan juga ada adab, dan juga ada hal yang membatalkan. Dan begitu sebagaimana ada syaratnya salat, sempurnakan semuanya. Wal ihtiras amma yujibu naqsan fi shalah, dan berhati-hati, berjaga-jaga atas sesuatu yang menyebabkan ada kekurangan di dalam salat. Aw yafut bihi wujudul kamal, atau kehilangan dengan sebabnya wujudul kamal, adanya kesempurnaan kita dalam salat. Itu harus kita perhatian betul. Karena kita diajarkan, dididik oleh para ulama kita dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika salat itu ya, salat wajib, melaksanakan salat sunat dulu, zikir-zikir dulu, baca-baca zikir-zikir dulu, agar hati kita itu fokus, ingat kepada Allah, melupakan harta, dunia, jabatan dan lain sebagainya, baru kita Allahu akbar salat. Dan dalam sholat, sekali lagi, kita harus berupaya untuk menjaga sholat kita sempurna. Jangan asal sholat. Karena asal sholat itu orang munafik. Orang munafik asal sholat. Dan Allah menegaskan, wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Apabila mereka bangun untuk sholat, mereka bangun sholat itu kusala, malas. Tidak mau menyempurnakan sholat seadanya. Seadanya. Tidak fokus, tidak ada upaya untuk khusyuk dan hadir hatinya dan menjaga sholatnya dengan baik, sempurna. Itu sifatnya orang munafik. Sifatnya orang mu'min, dia perhatian dan dia berupaya untuk menjaga apapun, menjauhkan apapun yang membuat dia hilang konsentrasi ya dalam sholatnya. Setiap kali ia hilang kembali, dia fokus lagi, berupaya lagi untuk namanya fokus dalam sholatnya, agar sholatnya khusyuk. Karena salat penentu, as-salatu imaduddin, tiang agama, kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau engkau sempurna dalam salatmu, engkau akan sempurna dalam puasamu, engkau akan sempurna dalam zakatmu, engkau akan sempurna dalam haji umrahmu, engkau akan sempurna dalam ucapan perbuatanmu. Tapi kalau sudah salatmu kurang, beliau akan menyebutkan, fa innaka idza fa'alta dhalik kharajat salatuka bayda musfira. Sesungguhnya engkau, jika engkau lakukan itu, khusyuk, hadir, bagus, sempurna dalam rukuk, sujud dan lain sebagainya, maka salatmu itu keluar, engkau dari salatmu bayda musfira, salat itu keluar dalam kondisi putih bercahaya salatnya. Semakin sempurna, semakin putih, dan semakin besar cahayanya, banyak cahayanya, lebih daripada cahaya matahari. Cahayanya menerangi alam semesta yang ada. Tagul, maka salat itu mengatakan, berdoa, hafizakallah kama hafiztani, mudah Allah menjaga engkau wahai hamba Allah sebagaimana engkau jaga aku. Itu salat, mendoakan orang yang salat dengan sempurna. Wa illa, kalau kita tidak melakukannya dengan sempurna baik, kharajat sauda mudlimah, maka salat itu keluar dalam kondisi hitam gelap. Salatnya keluar dalam kondisi hitam gelap, ketika menghadap Allah SWT, diangkat untuk menghadap Allah SWT, keluarnya gelap hitam, mungkin tidak sampai diangkat. Karena ada sebagian orang yang sholat, kata Nabi Agung Muhammad, sholatnya itu tidak terangkat untuk menghadap, dibawa ke hadapan Tuhannya Allah, walaupun hanya satu jengkal, tidak sampai sejengkal pun tidak terangkat sholatnya, dilempar ke muka orang yang melakukannya. Nah, maka ketika engkau salat tidak menyempurnakan rukukmu, sujudmu, rukun-rukun dan semuanya sunnah adab, maka salat itu keluar dalam kondisi hitam gelap. Tagul, ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada yang salat,
salat itu mengatakan kepada yang salat, bayya'akallah kama bayya'antani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sia-siakan engkau. Allah tidak pedulikan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku dan tidak peduli kepadaku, kata salat. Maka dalam hadis ini banyak ulama kita, sebagian mereka mengatakan apa yang kita, yang menimpa kita dari kebaikan karena sebab berkah salat kita. Apa yang menimpa kita dari keburukan karena sebab doa yang tidak baik yang dilakukan oleh salat kita, yang dilakukan oleh salat kita. Maka kita harus betul-betul salat. Harus betul-betul menjaga, harus betul-betul menjaga salat. Sekali lagi, ia dijadikan tiang agama. Ketika tiang itu mantap, maka yang lain pun akan mantap. Ketika tiang itu sempurna, maka yang lain pun akan sempurna. Ketika bermasalah, ia pun akan bermasalah. Dan ini membentuk, membentuk jiwa kita, membentuk pribadi kita. Bangunlah jiwamu, bangunlah badanmu, untuk Indonesia Raya. Salat. Kalau engkau bangun salat dengan baik, maka akan terbangun jiwamu, badanmu yang ada di dalamnya, mata telingamu akan terbangun dengan baik, dan dia akan menjadi seorang pribadi yang baik. Kalau enggak, walaupun berupaya, repot. Nah, dan itu diawali dengan makan minum yang halal. Insyaallah kita berada di hari kemerdekaan yang ke-81. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an mengutip kisah para nabi rasul agar kita ingat jasa orang-orang sebelum kita yang pernah berjasa di muka bumi ini, yang menjadi khalifah-khalifah Allah di muka bumi ini. Dan Allah puji orang-orang yang mengenang orang-orang sebelumnya dan mendoakan orang-orang sebelumnya. Walladzina yaquluna walladzina min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelah Allah kutip kepada kita tentang kemuliaan kaum Muhajir dan Ansar dan apa yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkata orang-orang yang datang setelah mereka. Begitu juga di hari ini kita mengenang para pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang memang memperjuangkan negara ini demi anak bangsa. Mereka korbankan sampai nyawa mereka, dan mereka anggap itu kecil. Untuk siapa? Bukan untuk mereka. Mereka tidak menikmatinya. Untuk siapa? Untuk anak cucu, untuk namanya kita sebagai rakyat masyarakat Indonesia. Dan negara ini titipan bagi setiap kita, bagi setiap rakyat Indonesia titipan, karena mereka sudah mengorbankan bukan setetes darah tapi nyawa mereka. Mereka titip ini negara kepada kita semuanya, kepada rakyat Indonesia semua, kepada seluruh rakyat Indonesia. Presiden itu rakyat, wakil presiden itu rakyat, semua menteri itu rakyat, DPR itu semuanya rakyat, gubernur semua rakyat. Tidak ada yang bukan rakyat. Semua rakyat. Yang mengangkat mereka menjadi presiden rakyat, dan semuanya rakyat. Semua kita rakyat. Makanya Allah mengatakan kullukum ra'in, semua kalian adalah rakyat yang dititipkan oleh Allah amanah terhadap kalian. Kullukum mas'ulun an ra'iyatih, semua kalian akan ditanya tentang rakyat yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun akan menagih kita. Pahlawan nanti akan menagih kita atas amanat yang mereka titip, yang mereka korbankan sebabnya nyawa mereka titip. Ya, mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan kubur mereka taman daripada taman surga. Mudah-mudahan Allah memperlihatkan kepada mereka, rakyat-rakyat Indonesia ini, sekali lagi dari presiden rakyat, semuanya yang ada di Sabang Merauke itu yang menggembirakan hati mereka, yang mereka merasa puas sudah mengorbankan nyawa mereka
melihat orang-orang rakyat Indonesia ini dari presiden sampai yang lain seterusnya mampu mengemban amanat untuk meneruskan perjuangan mereka. Allahumma amin. Dan mereka akan dapatkan lebih dari yang mereka inginkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebagaimana kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kalau ini tanyakan, fadhal.

Ayo tanyakan Fadhil. Sekali lagi kita harus berupaya ya. Untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan kita. Minnak wa ilaik. Dari kita untuk kita. Salat untuk dari siapa? Kita melakukan untuk siapa? Untuk kita, tidak untuk Allah. Semua amal ibadat kita untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak mengambil keuntungan dari ibadat kita. Allah tidak diuntungi. Bahkan bukan hanya ibadat kita. Allah tidak diuntungkan oleh malaikat. Allah tidak diuntungkan oleh para nabi rasul. Allah tidak diuntungkan oleh semua makhluk yang diciptakan olehnya. Allah tidak diuntungkan oleh semua. Allah ya hayu ya qayyum. Yang kita baca sebelum subuh 40 kali disunnahkan oleh para ulama. 40 kali dari Nabi Agung Muhammad. Bucap ya hayu ya qayyum. Untuk kita mendidik. Agar kita kenal dengan Tuhan kita. Allah tidak diuntungkan dengan malaikat. Allah tidak diuntungkan dengan para nabi rasul. Allah tidak diuntungkan dengan aras kursi Allah. Allah tidak diuntungkan dengan makhluknya. Allah zat ya hayu ya qayyum. Allah zat ya hayu ya qayyum. Bisa berdiri dengan sendiri, tidak membutuhkan selainnya. Allah tidak membutuhkan selain. Allah tidak membutuhkan para nabi rasul, malaikat, aras kursi dan lain-lainnya. Allah tidak membutuhkan. Yang membutuhkan itu kita. Dan selain Allah membutuhkan. Jadi kebaikan kita kembali kepada kita, keburukan kita juga kepada kita. Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa alaiha. Untuk diri kita. Sekali lagi Allah tidak diuntungkan. Andaikan Allah tak ciptakan Nabi Rasul, Allah tidak dirugikan. Dan sekali lagi Allah ciptakan Nabi Rasul dan malaikat semuanya, Allah tidak diuntungkan. Allah tidak diuntungkan dan Allah tidak dirugikan. Sekali lagi yang untung rugi itu kita selain Allah. Allah dalam menciptakan makhluknya, Allah tidak membutuhkannya. Allah dalam menciptakan semua makhluknya, Allah tidak membutuhkannya. Sekali lagi Allah tidak diuntungkan dengan semua itu. Dan Allah ketika menciptakan makhluk, Allah tidak membutuhkannya. Tidak membutuhkannya. Kita manusia ketika menciptakan sesuatu karena kita membutuhkannya. Kenapa bikin tisu? Karena kita membutuhkannya. Tapi Allah, itulah Tuhan yang kita sembah. Tapi kalau ada yang meyakini Allah membutuhkan nabinya, rasulnya, membutuhkan arsnya, kursi lah, itu bukan Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang dia sembah. Tapi kalau Tuhan yang kita sembah, itu yang tidak membutuhkan segalanya dan tidak ada, tidak bertempat di segalanya. Yang bertempat itu makhluknya, Allah tidak bertempat. Yang bertempat itu makhluknya, Allah tidak bertempat. Karena Allah tidak membutuhkan tempat, sehingga Allah tidak bertempat. Yang bertempat itu makhluknya. Kenapa? Karena mereka membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan tempat, sehingga Allah tidak bertempat. Itu Tuhan yang kita sembah. Kalau Tuhan yang ada di aras, yang duduk di aras itu bukan Tuhan yang kita sembah. Itu disembah oleh sebagian kita itu. Yang mengira Allah itu membutuhkan tempat, itu bukan Tuhan yang kita sembah. Karena itu Tuhan yang lemah, karena ia membutuhkan tempat. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha kuat, yang maha perkasa, yang tidak membutuhkan selainnya. Sebagaimana ia tegaskan dalam firman-Nya, Allahus Samad. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat para pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita dari Sabang sampai Merauke, yang sudah memperjuangkan Indonesia untuk kita, yang datang 81 tahun setelah mereka. Allah angkat derajat mereka, Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman surga Allah. Yang masih hidup, Allah SWT berikan mereka sihat afiat, dimudahkan insyaAllah untuk kebutuhan mereka, keluarga mereka, anak cucu mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita yang 81 tahun datang setelah mereka, mudah-mudahan kita rakyat semuanya, sekali lagi presiden itu rakyat, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mampu mengemban amanat yang dititip oleh mereka untuk kita jaga Indonesia ini. Cara menjaganya, apa yang mereka teriakkan tatkala mereka berjuang memperjuangkan ini negara, Allahu Akbar. Cara menjaganya,
mengembalikan amanat mereka, jagalah Allahu Akbar. Itu yang dititip oleh mereka, itu yang diteriak-teriakkan oleh mereka tatkala mereka berjuang dengan bambu runcing dan senjata ala kadarnya. Tapi dengan teriakan itu Allah berikan kemerdekaan. Jaganya, cara menjaganya, jaga Allahu Akbar. Dan Allah mampu untuk menjadikan kita mampu menjaga Allahu Akbar dan semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fi afya wa ila hadratin Nabi sana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi Fatiha. صلاه تنجينا من جميع الاحوال والافات تقريرنا بها جميع الحاجات طهرنا بها من جميع السيئات وارفعنا بها عندك على درجات تبلنا وغايه من جميع الخير في الحياه وابعدنا وجعلنا واياهم. Allah kumpulkan kita dan semua para pejuang dan kaum muslimin Indonesia dan semua muslimin dimanapun mereka berada. وفي ذلك كرامتك ومساجر رحمتك محل أوليائك مع الذين أنمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله كفى بالله عليم. اجعل كبرهم رضا من إلى الجنة ولا تكن حفرة من حفرنا بجاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رافع عن الغشاء من ذنوبنا ومحبتك عن جهاننا من أعمالنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندنا ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي اغفر وارحم وأنت خير الرحمين. Amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiah dalam dakwah.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Para ulama yang saya muliakan, para pejabat baik sipil, TNI dan Polri, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini mengikuti tabligh akbar yang diselenggarakan oleh DPC bekerjasama dengan GMK dalam rangka maulid mensyukuri nikmat kemerdekaan. Hadirin yang saya hormati, apa hubungan Islam dengan kemerdekaan? Pertama, Islam telah memberikan sugesti, dorongan, semangat, rangsangan kepada orang-orang tua kita dulu untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Islamlah agama yang mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian daripada iman. Betul? Hubbul watan minal iman. Tanah air kita bukan Aljazair. Tanah air kita bukan Palestina, bukan Arab Saudi, bukan Yaman. Tanah air kita Indonesia. Mencintai Indonesia juga bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Ini cikal bakalnya. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Maka bangkitlah para ulama dengan jamaahnya, kiai dengan santrinya, bahu-membahu bersama tentara berjuang melawan penjajah Belanda. Pernah lihat gambar Imam Bonjol? Pernah? Pakai sorban. Pakai apa? Kalau pakai sorban, pasti bukan pendeta Shaolin. Pernah lihat gambar Pangeran Diponegoro? Bukan cuma pakai sorban, pakai gamis. Ketika Belanda dengan licik berhasil menangkap Pangeran Diponegoro, pengikut-pengikutnya termasuk Kiai Mojo, Kiai Maja, mundur ke pedalaman, membentuk kantong-kantong perjuangan. Berupa apa? Pesantren. Pesantren sebagai, selain sebagai tempat menimba ilmu, juga merupakan kantong perjuangan untuk melawan penjajah. Yang berjuang memerdekakan Indonesia selain tentara, ulama dengan jamaahnya, kiai dengan santrinya, pejuang-pejuang nasionalis beragama Islam. Tidak percaya sensus kubur pahlawan. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, malahan. Bung Tomo, tokoh 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan, dalam satu pidatonya di Jakarta, saya ingat almarhum Bung Tomo pernah bilang begini. Ini pidato Bung Tomo, saya ulang. Andai kata tidak ada kalimat takbir, ini ucapan Bung Tomo. Andai kata tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu, kata Bung Tomo, dengan apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Begitu Allahu Akbar, semangat jihad menggelora, Belanda kecil, mati tiket ke surga. Coba pakai kalimat lain, enggak serem.

0: perang, perang, malah mundur orang. Tapi begitu Allahu Akbar, kalimat ini refleksi dari nilai keyakinan. Ibu bapak, saudara hadirin yang saya hormati, ketika itu pilihan perjuangan cuma dua, merdeka atau mati. Betul? Orang-orang tua kita berjuang gak mikirin nanti saya jadi bupati di mana kalau merdeka, nanti saya dapat kursi apa kalau merdeka. Tidak, ikhlas membela tanah air sebagai bagian daripada nilai-nilai keimanan. Dulu iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Ya bu, ya bu, apa? Kalau sekarang kita mensyukuri kemerdekaan, jangan pernah lupa kemerdekaan yang kita nikmati ini ditegakkan di atas keringat, air mata, darah, dan nyawa orang-orang tua kita yang mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan negara ini. Jangan kotori darah mereka dengan togel, kata Ustaz tadi. Jangan kotori darah mereka dengan perbuatan tercela di atas republik tercinta ini. Jangankan adik-adik saya yang lebih muda, saya saja kalau ditanya, saudara Zainuddin, apa jasamu dalam menegakkan kemerdekaan? Saya jawab, tidak ada.
1: Ngomong apa sih barusan?
0: Hah? Kalau saya ditanya, saudara Zainuddin, apa jasamu dalam menegakkan kemerdekaan? Saya jawab, tidak ada. Kenapa? Karena tahun 45 saya belum keluar. Itu saya. Tapi saya harus tahu diri dong. Kalau sekarang saya bisa minum air kelapa, itu karena orang-orang tua saya sudah nanam pohon kelapa. Betul? Nih adik-adik kecil nih, pernah minum air kelapa enggak? Pernah nanam pohon kelapa? Enggak pernah. Kalau sekarang kita menikmati indahnya merdeka, jangan pernah lupa kemerdekaan ini bukan hadiah Belanda, bukan kado Jepang, tidak turun dari langit laksana turunnya embun di waktu malam. Kemerdekaan tidak muncul hanya dengan simsalabim abrakadabra. Kemerdekaan ini keringat, air mata, darah, dan nyawa orang-orang tua kita.
1: Ya bu, ya pak, syukuri dengan tahlilan kepada arwah para pahlawan. Agustusan ngiping sampai subuh. Tuh arwah para pahlawan gila, roh gua dijogetin.
0: Dulu iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Selama ini pembentukan SDM kita cuma berorientasi pada pengisian otak, penataran tiap hari, pendidikan keterampilan di sana sini, tapi hati sering kosong, agama dangkal, keyakinan rapuh, akhirnya moral rendah. Pantas yang disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut, yang disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan, yang disuruh ngurus beras malah nimbun beras, yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum kayak pisau. Itu yang melukai rasa keadilan. Pantas muncul street justice, pengadilan jalanan, maling motor tangkap bakar. Itu refleksi dari ketidakpuasan rakyat terhadap sikap hukum selama ini, di mana rakyat melihat kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan, yang besar salah, diam pura-pura enggak ngerti. Itu yang merusak masyarakat. Jelas? Hukum kayak pisau, tahu pisau? Kalau ke bawah tajam,
1: ke atas si tumpul. Ini hukum pisau namanya. Mudah-mudahan ke depan duet Bu Mega dan Pak Hamzah mampu menegakkan hukum dengan benar. Amin.
2: Amin.
1: Ya Rabbal.
2: Amin.
1: Berangkat dari pengalaman itulah kita harus mulai kembali kepada penatak nilai keimanan. Itu sebabnya Muslim begitu berlahir ke alam dunia sudah disambut azan. Benar Bu? Kenapa? Bayi itu kaset kosong. Kalau dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Kita yang udah berumur nih, ibarat kaset, kebanyakan rekaman udah. Nggak kusut juga lumayan. Ngapalin udah berat, kaset kusut. Bayi kaset kosong. Begitu bro hadir ke alam dunia, rekaman pertama yang menyentuh telinganya, lafzul jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekaman pertama. Belum sempat dia dengar Ricky Martin. Belum sempat dia dengar Westlife.
3: Kok tahu, kok tahu?
1: Ya tahu, gua kan Ustaz Gaul. Yang masuk telinganya Allahu Akbar, suara iman.
3: Ya Bu,
1: itu artinya apa? Pesan pertama orang tua, nah kamu nanti boleh jadi tentara, tapi tentara beriman. Kamu boleh jadi polisi, asal polisi beriman. Jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pedagang, pedagang beriman. Jadi petani, petani beriman. Jadi nelayan, nelayan beriman. Jadi teknokrat, teknokrat beriman. Jadi seniman, seniman beriman. Jadi artis, artis beriman. Jadi maling.
3: Nggak ada, mana ada maling beriman.
1: Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Betul? Dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, ayo kita mengadakan recovery terhadap sikap mental selama ini. Berangkat lagi dari nilai keimanan. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita.
3: Peristiwa kemarin, bulan kemarin, apa perubahan terjadi begitu cepat. Mulai dari digelarnya sidang istimewa, dicabutnya mandat Gus Dur, dikukuhkannya Bu Mega sebagai presiden, dipilihnya Pak Hamzah sebagai wakil presiden. Kalau kita berangkat dari nilai keimanan, maha benar Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hidup cuma nungguin giliran. Maka kalau lagi di atas berkuasa, jangan busung dada dan lupa daratan. Kalau lagi nyungsep di bawah, jangan putus asa dan protes Tuhan. Ayo tetap husnuzon, baik sangka kepada Allah. Hidup cuma nunggu giliran. Jabatan bukan lagi kekuasaan dan fasilitas. Jabatan sekarang kerja bakti, peras keringat, banting tulang. Negara lagi sakit, ekonomi terpuruk, keutuhan bangsa dalam ujian, dan rakyat menunggu perubahan. Betul? Betul? Kalau jabatan cuma dianggap kekuasaan, kalau jabatan cuma dianggap fasilitas, biasanya itu maling tindak. Ini jabatan titipan, harta titipan, ilmu titipan. Namanya titipan kan sebentar. Jangankan harta pak, roh nih, roh yang menyebabkan kita hidup itu sekedar hak guna pakai. Enggak punya sertifikat, bodong. Sekadar hak guna pakai. Kalau yang punya mau ambil, inna lillahi wa inna ilaihi. Roh saja enggak bisa kita pertahankan, apalagi jabatan, apalagi harta, apalagi hidup ini. Hadirin yang saya hormati, hidup cuma nunggu giliran. Jelas? Jelas? Satu, hubungan Islam dan kemerdekaan. Yang kedua, ya saya cuma ngeliat jam, reseh amat sih. Udah dengerin aja dah. Terus menghina itu. Ini ustaz bukan tukang parkir. Terus. Yang kedua, setelah merdeka, kita mulai menata negeri ini, membentuk wawasan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Indonesia kita yang begini majemuk, begini beragam, disatukan oleh cita-cita membangun Indonesia ke depan. Agama yang memberikan dorongan ke arah lahirnya persatuan dan kesatuan adalah Islam. Ia membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dari mana ke orang datang, apakah warna kulitnya, dari suku apakah ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Benar? Benar? Semalam saya cerita nih, saya mau cerita, mau dengar enggak? Saya punya teman, Pak. Teman saya ini doktor dari Harvard University, Amerika. Kenalan sama saya pada waktu saya berada di San Francisco. San Francisco tahu bu kan? Tahu ya? Dari Tambun ke kanan. Tahu. Satu hari teman saya si dokter ini bilang, orang Amerika bule, Mr. Zainuddin, ya, saya kagum dengan negeri Anda Indonesia. Tuh, giliran saya kaget. Ada dokter dari Harvard. Harvard itu perguruan paling bergengsi di Amerika. Dia menyatakan kagum dengan Indonesia. Saya kaget. Loh, emangnya kamu sudah belajar tentang Indonesia ya? Sudah. Kenapa? You kagum dengan Indonesia, kenapa sih? Indonesia negara Anda, Mr. Zainuddin. Negara Anda besar. Dalam rangka mensyukuri kemerdekaan, kita bangga dulu jadi anak bangsa. Negara kita besar enggak? Masya Allah. Republik Indonesia kita ini 17 ribu pulau. Allahu Akbar. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah dua kalau itu masuk. Buminya mengandung minyak, gas, batu bara, barang tambang lain. Lautnya kaya, hutannya kaya. 17 ribu pulau terhampar sepanjang garis khatulistiwa. Hijau, ranau, subur, makmur. Kemah, ripah, loh, jenawi, toto, tentrem, kertora, harjo. Negara besar. Sampai teman saya orang Arab lain lagi, dia bilang, Indonesia guys, Indonesia bagus, bagus. Saya bilang, bagus apanya, Rab? Rab, Indonesia negeri Anda subur, tongkat ditanam jadi pohon, namanya singkong. Tongkat ditanam jadi pohon, kami pohon ditanam jadi tongkat. Mati itu pohon. Negara besar. Terus apa lagi yang kamu heran? Penduduk negeri Anda banyak. Kita rakyat Indonesia sekarang 210 juta. Itu SDM kita. itu aset kita 210 juta.
1: Allahu Akbar. Konon menurut keluarga berencana nasional, di Indonesia ini tiap 1 menit lahir 8 bayi. Cuma karena Indonesia luas, enggak terasa. Coba jejer, serem. 1 menit 8, bro. Ini kan menyangkut sekolah yang harus kita siapkan, lapangan kerja yang harus kita sediakan, kesehatan yang harus kita pikirkan, pertumbuhan penduduk kan artinya itu. Pertumbuhan penduduk artinya lapangan kerja, sekolah, kesehatan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, negara besar, penduduk banyak, agama macam-macam. Ini faktor ketiga, di Indonesia paling banyak agama. Selain Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Shinto, ada agama Majusi, pengikut Zoroaster, ada agama Kaharingan di Kalimantan, Jawa Tengah masih banyak aliran kebatinan, kejawen, golongan eling. Yang penting percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berputih luhur, berjiwa bersih, banyak-banyak bersamadi, menyadari tentang hakikat sangkan paraning dumadi, untuk mencapai manunggaling kaula Gusti. Negara besar, penduduk banyak, agama macam-macam, kok Anda bisa satu? Nah ini yang dia heran, Anda pakai lem apa? Saya bilang lemnya dua. Pertama, 87% penduduk Republik ini Muslim. Watak Islam itu rahmatan lil. Kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia mampu menjaga diri. Ini bukan umat teroris, ini umat cinta damai. Ini bukan umat biang kerok, ini umat penegak kebenaran. Kita tidak pernah cari-cari musuh, tapi kita pantang lari kalau ketemu musuh. Jelas? Jelas? Hadirin yang saya hormati, lem kedua saya bilang namanya Pancasila. Ini diterima oleh semua agama. Dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, ayo jaga persatuan dan kesatuan. Pagelaran bulan kemarin dalam pengembangan demokrasi kita harus jadi pelajaran betapa kita harus menghormati perbedaan. Jangan beda dianggap musuh. Kalau beda dianggap musuh, kapan kita mau dewasa? Kalau beda dianggap musuh, kapan kita mau berdemokrasi? Ayo rakyat kita dewasa, jangan terjebak fanatisme sempit. Saudara senang Zainuddin, boleh. Fanatik sama Zainuddin, jangan. Kalau buat Pak Zainuddin benar atau salah, saya bela dengan darah saya. Goblok. Yang benar belain, yang salah dandanin. Kalau salah dibenerin juga, kita menjerumuskan orang namanya. Ya Bu, ya Bu, ayo rakyat kita objektif. Biar keluar dari bubur ayam, kalau memang telur, ambil. Biar keluar dari bubur kiai, kalau kuning, kabur. Jangan lihat kiainya, lihat yang merojol apaan. Akur? Akur? Ayo kita ambil pelajaran. Sekarang kalau para elit di atas masih suka pada bertengkar, kita rakyat gak usah ikut-ikutan. Jadi penonton yang baik sajalah. Waktunya keplok, keplok. Namanya juga elit bang, siang dia bertengkar, malam makan bareng di hotel. Kita di kampung udah pada ngasah golok. Urusan apa? Benar? Benar? Sebaliknya elit di atas juga kudu sadar dong. Seperti saya bilang, di mana-mana juga kalau kebok berantem sama kebok, yang rusak rumput. Kebok berantem sama kebok, yang rusak rumput. Pemimpin bertengkar sama pemimpin, yang bingung pengikut. Di mana-mana sejak dulu kalau kebok berantem sama kebok, yang rusak rumput. maka kita menghimbau kepada para kebo. Ya ini ngikutin bahasa depan, kita menghimbau kepada para kebo, berhentilah berantem supaya rumput tumbuh subur. Amin. Kita ini rakyat kecil udah capek 3 tahun terpuruk di atas namain, dijadiin adres, padahal kita pun rakyat kecil, tuntutan gak banyak-banyak amat. Si Ahmad aja yang banyak.
4: Voice of Kiai.
1: Perasaan saya apa, kita nih rakyat kecil asal keadaan aman, bisa kerja, makan cukup, anak bisa sekolah, rapi urusan. Benar. Yang mau jadi presiden si Ahmad, si Baduk, bodo amat kita mah. Ya Bu. Yang penting Pak keadaan aman, bisa kerja, makan cukup, anak bisa sekolah, rapi udah. Ada rezeki dikit, kawin lagi. Umpamanya ini, umpamanya saya bukan ngasih tahu, ngajarin. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan, jadilah lemperkat menjaga keutuhan bangsa. Kenapa? Keutuhan kita dalam ujian. Apalagi kemarin-kemarin kan istilah saya musim pabendok. Kipas. Angin. Tukang kipas gentayangan. Tukang kompor lebih banyak daripada tukang lem. Angetin sono, sundut sini, panasin sono, bakar sini. Begitu kebakaran dia kabur, tepuk tangan, kita yang tekor. Hadirin yang saya hormati, padahal bangsa itu kayak gelas. Nih contoh. Bukan mau minum, contoh. Usir aja heran. Orang ngasih contoh kudu jelas. Contoh, Bu, ini gelas kalau pecah bisa ditambal nggak? Nah, bangsa kayak gelas bang, begitu pecah nggak bakal bisa ditambal. Timur-timur udah pisah dari Indonesia. Mimpi narik lagi timur-timur ke Indonesia. Mimpi, kenapa? Gelas udah pecah, nggak bakal bisa ditambal. Ini Soviet, gelas besar, negara besar, bersama Amerika jadi polisi dunia, dihantam Glasnost yang kebablasan, Gorbachev terpental, Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Tidak mungkin menyatukan lagi Soviet. Kenapa? Gelas udah pecah, gak bakal bisa ditambal. Jelas? Gue baru minum. Gimana aja orang nyari akal lah. Usil banget gue, heran. Iya kalau datang minum kan gue malu amat. Mau minum aja pakai kelilingan dulu. Ayo, jangan biarkan Indonesia kita jadi gelas pecah. Jaga semangat kebersamaan. Beda boleh, marahan jangan. Bang, kaos lu hijau ya? Hijau buat teman kita kuning, biarin kalau dia mau. Yang itu merah, gak apa-apa. Yang lain biru, boleh. Lu lewat sono, gue lewat sini. Yang itu lewat situ, ntar kita ketemu di sono. Bisa gak begitu? Cakep gak urusan? Iya, jangan beda kaos, merengut. Urusan apa? Jadi anggota DPR kagak, mau tetangga marah. Tekor kemana-mana. Ayo rakyat kita dewasa, berpolitik dengan rasio, jangan dengan emosi. Kayak saya kan, sekarang saya ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Itu pribadi saya, nanti saya cerita kenapa saya gunakan hak politik saya. Tapi saya tidak akan memaksakan pendirian ini kepada hadirin. Itu resiko saya gunakan hak politik saya pulang kampung P3. Perkara saudara, terserah, saya menghargai pendirian saudara. Mau ikut saya, alhamdulillah. Mau pilih P3, silakan. Mau berjuang dengan yang gambarnya Ka'bah, boleh.
3: Terserah aja itu sih. Namanya hak demokrasi nggak boleh dipaksa-paksa dong, ya nggak, ya nggak, ya nggak. Jangan perbedaan dianggap permusuhan. Kerdil kita kalau beda dikit dianggap musuh. Udah capek kita bangsa ini terkontaminasi oleh dendam sejarah. Di zaman Bung Karno, yang tidak sesuai dengan Bung Karno dicap kontra revolusi. Lalu Bung Karno jatuh, muncul Orde Baru. Bung Karno dianggap Orde Lama. Di zaman Orde Baru, yang tidak sesuai dengan Pak Harto dianggap Orde Lama. Lalu Pak Harto jatuh, muncul lagi reformasi. Di zaman reformasi, yang tidak sesuai dengan keinginan kita segera diacap Orde Baru. Kapan mau selesai? Kalau naik ini, bantai itu, naik itu, sikat ini terkontaminasi oleh politik balas dendam, tidak akan selesai urusan bangsa. Jelas? Jelas? Ayo kita rukun yuk, kita kompak yuk, kita bersatu yuk, kita pulang yuk. Sampai jam berapa nih? Jam 2? Jam 2? Lu ngundang apa ngontrak?
4: Voice of Kiev.
3: Jam 2, jam 2. Malam ini saya hadir di sini. Saya enggak merasa sebagai tamu. Saya hanya keluarga datang dan bicara di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Kebayoran, itu sih kebetulan. Saya nggak mesen. Terima jadi mau bilang apa? Belum lama di Sumatera Utara, di Medan, satu tablik akbar saya bicara di tengah keluarga besar suku Mandailing, Batak. Saya diulos, dikasih pakaian kebesaran, diangkat jadi warga Mandailing. Saya dikasih gelar Lubis. Zainuddin MZ Lubis. Saya maulid lagi ke Makassar bersama nelayan-nelayan Bugis. Mereka bikin acara gebyar maulid tradisional Bahari 2000. Kumpul tokoh-tokoh Bugis. Saya dipakein pakaian kebesaran, pakai batik. Saya diangkat lagi jadi warga Bugis oleh wali kota Makassar. Saya dikasih gelar Daeng Taujeng. Taujeng artinya yang benar, Daeng semacam Raden. Kalau dikumpulin nama saya udah lumayan panjang. Haji Daeng Taujeng Zainuddin MZ Lubis. Saya cuma mau bilang inilah Indonesia kita. Begini majemuk, begini beragam. Walaupun bineka, kita tetap tunggal. Nah, bagi kita umat Islam sudah dididik di masjid. Masya Allah, di daerah kita masjid saya bangga selalu penuh dengan sholat berjamaah, terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Kalau udah subuh penuh sampai keluar, gak ada yang masuk. Ayo ke masjid. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sandal, buka sepatu. Betul? Bicara demokrasi, mau bicara reformasi, mau bicara soal keadilan, rohnya satu. Jangan ada warga negara kelas satu di republik ini. Semua sama di hadapan hukum. Siapapun masuk masjid, copot sandal, buka sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu, rah. Camat masuk masjid, buka sepatu, mat. Gubernur masuk masjid, buka sepatu, Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Jangan ada warga negara kelas satu di republik ini. Ini cikal bakal demokrasi, reformasi dan keadilan. Negara rusak kalau sudah banyak warga negara kelas satu. Sudah copot sendal?
1: Sudah Pak.
3: Sudah buka sepatu?
1: Sudah.
3: Ayo masuk ke dalam masjid. Kalau sudah masuk ke dalam, ibu bapak lihat yang datang dari sebelah kidul, madep ngulon bang. Yang datang dari sebelah timur, madep ngulon bang. Yang datang dari utara, madep ngulon bang. Yang datang dari sebelah kulon, madep ngulon. Masya Allah, jiwa masjid bukan soal dari mana orang datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau boleh Sunda, kau boleh Jawa, kau boleh Batak, kau boleh Ambon, kau boleh Bugis, kau boleh Aceh, kau boleh Padang, kau boleh Melayu, kau boleh Dayak, kau boleh Madura, kau boleh Betawi, tapi kita satu nusa, satu bangsa, satu.
1: Yuk kita rukun yuk, kita kompak yuk. Lidih juga bang, lidih tahu lidih. Lidih kak biar gede banget, kalau sendirian lalur kagak mati.
3: Benar. Tapi biar lidih kecil-kecil, kalau digabung sama lidih yang lain, diikat jadi satu, sapuh namanya. Jangan lalur, anjing juga gempor.
1: Benar. Kita begitu juga, walaupun hutang-hutang kita bertumpuk, kita tetap optimis sumber daya alam kita kaya, asal kita kompak, rukun, bersatu. Jelas? Jelas?
3: Sudah, marah mulai semua bang?
1: Sudah, ayo selenggarakan sholat berjamaah.
3: Apa itu?
1: Hidup berbangsa dan bernegara.
3: Caranya bagaimana?
1: Ya harus ada imam, harus ada makmum. Betul. Ada pemimpin, ada rakyat.
3: Makmum siapa?
1: Makmum mah siapa aja bang. Ngaji deh sama kiai mana juga gak ada pemilihan makmum. Namanya makmum tiba ngikutin siapa juga boleh.
3: Bener.
1: Bang, torang budek tuh.
3: Budek,
1: budek. Boleh jadi makmum.
3: Tiba makmum ngikutin doang, dia budek, dia kagak dengar, dia lihat. Bacaannya gak fasih, boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat, boleh jadi makmum.
1: Tapi enggak tiap orang boleh jadi imam.
3: Kenapa?
1: Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imam goblok, bego, hancur sembahyang.
3: Benar? Benar?
1: Makanya lain kali milih imam hati-hati. Yang punya masjid pada nih, kalau milih imam hati-hati. Saya pesan yang pada punya masjid, kalau milih imam hati-hati.
3: Dulu pernah kejadian,
1: ini karikatur, mau dengar gak saya cerita?
3: Dulu
1: tahun 1 di kampung saya ada 3 orang goblok. Goblok tahu goblok bu? Bego. Bego tahu bego? Minum es ditiup. Bagiran ngebul panas kali. Ini 3 orang goblok sholat di musola. Musolanya udah tua, atasnya pagar, banyak tikus. Itu jadi imam, 2 jadi makmum. Waktu tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah.
3: Baru sampai atta, tikus jatuh. Pas di depan imam, gede botak.
1: Profesor tikus. Imam lantaran kaget mau at-tahiyatul atta, tikus jatuh. Resep gak sholatnya? Batal gak? Kalimat ini mutatabi'aini, 2 kalimat berturut-turut, batal sholat.
3: Temannya yang jadi makmum maksudnya mau negor pak. Bagus maksudnya mau negor, tapi karena goblok, gak ngerti konstitusi, gak ngerti mekanisme, bagaimana cara negor imam,
1: nyolek. lagi sembahyang nggak boleh ngomong.
3: Udah berapa yang batal? Dua. Yang satu kan mestinya selamat. Nyau, untung gua diem aja. Ya ngobrol sama tiga.
1: Eh, dari rumah mati hati. Eh, Pak. Eh.
3: Itu sebabnya kalau sudah ada imam yang diajarin imam dulu. Pesan Nabi apa? Idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan salatmu, jangan terlalu panjang. Kenapa? Makmum enggak sama kekuatannya. Ada makmum yang tua renta, diri aja udah gemeter. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya sakit. Ada makmum yang udah janji habis sembahyang mau terima duit. Kalau imam kelamaan, kelas odan makmum. Imam harus tahu keadaan makmum. Pemimpin harus punya sense of crisis. Rakyat saya ini keadaannya lagi bagaimana? Kalau saya begini pantas apa enggak? Jangan udah diangkat jadi imam lupa daratan. Sembahyang isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah, Yasin. Makmum ikut si ikut, enggak punya pilihan lain, tapi hatinya kan ngedumel. Kata makmum, paling sekali ini gua sembahyang di sini. Gua kapok punya imam begini nih. Besok tobatin gua balik lagi. Hadirin yang saya hormati, begitulah kita mewujudkan semangat kebersamaan untuk Indonesia esok yang lebih baik dari hari ini. Amin. Ya Rabbal. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan semangat menjaga nilai-nilai kebersamaan, persatuan, kesatuan, kerukunan, dan kekompakan. Lalu yang ketiga, hubungan Islam dan kemerdekaan. Setelah merdeka, membentuk wawasan Nusantara, kita mulai membangun. Bung Karno menyebutnya pembangunan semesta berencana. Pak Harto menyebutnya pembangunan manusia seutuhnya. Apapun namanya, tapi ini refleksi dari keyakinan. Walaupun Indonesia bukan negara agama, tapi pasti Indonesia negaranya orang beragama. Maka orientasi pembangunan tidak cuma dunia, tapi juga akhirat. Betul?
1: Ini semua nih, calon-calon jenazah.
3: Tadi di awal saya bilang hidup cuma nunggu giliran, akhirnya giliran mati. Betul. Cuma kapan mati itu yang kita enggak tahu.
1: Apakah nanti ibu-ibu duluan, saya belakangan?
3: Kita enggak tahu, itu rahasia Allah. Mungkin juga malah saya yang belakangan, ibu-ibu duluan. Kita enggak tahu, itu rahasia Allah. Betul? Betul? Karena itu, dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, mari kita isi kemerdekaan ini membangun dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Ya Bu? Ya Pak? Ayo kita kompromi kepada Allah dengan memasyarakatkan istighfar, mengistighfarkan masyarakat. Kita memang rakyat kecil, tapi jeritan batin rakyat kecil, nurani rakyat kecil, mampu menggoyang aras. Hadirin yang saya hormati, hanya dengan wujud keseimbangan seperti itu, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, kita bisa berharap mencapai di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibu bapak hadirin, ini sekelumit tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah sekarang saya mau bicara soal partai, karena yang mengadakan ini DPC ketiga. Banyak pertanyaan, mengapa makhluk bernama Zainuddin MZ yang dulu katanya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana, kok memutuskan turun lagi ke panggung politik? Tentu ada asbabun nuzul. Saya mau cerita asbabun nuzul. saya mulai berkenalan dengan politik lebih dulu daripada menjadi mubalig. Tahun 71 saya sudah ikut politik praktis. Waktu itu saya jadi juru kampanye Partai Nahdlatul Ulama. Pemilu pertama di zaman Pak Harto yang diikuti oleh 11 partai. Ini historisnya nih. Tahun 74 terjadi fusi. 4 partai Islam, NU, Tarmusi, PSII, PERTI melebur jadi satu. Terjadi fusi, lahirlah Partai Persatuan Pembangunan. Asasnya Islam, lambangnya Ka'bah. Hasil istikharah Hadratus Syekh Kiai Haji Bisri Samsuri, Rais Suriah Nahdlatul Ulama waktu itu, yang adalah kakeknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Maka pemilu tahun 77 dan 82, selain duduk di MPC, saya tetap kampanye buat Partai Persatuan. Duet sama Haji Roma Irama waktu itu, di zaman galak-galaknya Golkar. Tahun 77-82, Bu, kalau berangkat kampanye, itu pamitnya pamit mati. Itu zaman-zaman Amir Mahmud, Amir Murtono, dan amir-amir lain itu. Nyawa taruhannya, padahal calon anggota DPR bukan, apalagi calon menteri, digaji kagak. Itu yang namanya panggilan jiwa. Karena partai ini asasnya Islam, tujuannya amar ma'ruf nahi munkar untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kenapa? Negara ini kan kayak kapal, loh. Kapal laut. Orang naik kapal laut kelasnya enggak sama. Ada yang di deck kelas 1, kelas 2, ada yang kamarnya di bawah. Kalau yang dapat kamar di bawah perlu air, dia kudu ke atas. Lewat tangga, jalan jauh, capek, keringetan. Potong kompas. Ngapain gua ke atas jauh-jauh, air dekat banget, cuma dibatasin dinding kapal. Gua bor aja nih kapalnya. Bukan air masuk. Kamar-kamar gua udah bayar pakai duit gua. Yang ngebor juga gua, orang lain jangan ikut campur. Kalau didiemin kapal dibor, bocor gak? Mula-mula sedikit, makin lama makin banyak, makin banyak makin sulit dikendalikan. Akhirnya kapal miring, tenggelam. Kalau kapal tenggelam, yang mati, yang ngebor doang. Hah? Seluruh penumpang kapal ikut tenggelam karena satu ngebor. Negara kayak kapal, korupsi, KKN, maksiat, mungkarat, kebatilan, kezoliman, ketidakadilan, itu ngebor. Ngebor kapal, bocorin kapal. Di masyarakat juga begitu, kadang-kadang teman ditegur ngotot. Biarin aja, yang mabuk gue, yang beli minuman gue mabuk di rumah gue, kenapa lu pusing? Yang judi gue, pakai duit gue, kenapa lu pusing? Yang zina gue, kenapa lu ribut? Iya, yang judi lo, yang mabuk lo, yang zina lo, tapi judi, mabuk, zina, maksiat, mas. Kalau ini negeri kebanyakan maksiatnya, Allah marah, turun gempa bumi. Yang mampus bukan lu doang, monyong. Jelas? Iya, kalau kita makan nangka kena getah sih resiko. Enggak makan nangka kena getah, sial namanya. Jelas? Nah, singkat cerita, lalu tahun 83-84 diundangkan asas tunggal Pancasila. Golkar makin tirani, makin otoriter. Tidak boleh lagi ada ormas dan parpol yang asasnya Islam. Kalau tidak mau terima asas tunggal, bubar. Maka dengan berat hati waktu itu, P3 menerima asas tunggal Pancasila daripada dibubarin. Lambangnya berubah jadi bintang. Betul? Masih ingat? Saya protes waktu itu kepada guru saya,
1: Hadratul Mukarram Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Ini nanti soal silsilah, Pak. Beliau salah seorang pendiri P3, termasuk presiden pertama Partai Persatuan. Pak, kenapa diterima asas tunggal Pancasila? Kita harus melepas asas Islam, kan rugi. Beliau senyum, apa kata beliau? Zainuddin, ibarat warung, kita sekarang nggak boleh dagang nasi uduk. Biarin aja dagang pisang goreng dulu. Sebab kalau kita dagang nasi uduk juga, warung digusur. Biarlah dagang pisang goreng dulu, yang penting masih punya warung. Nanti kalau keadaan aman, kita dagang lagi nasi uduk. Wah, Masya Allah, orang tua bijaksana.
0: Tapi saya sudah kadang frustasi. Apa artinya lagi berpolitik kalau asasnya tidak Islam?
1: Maka sejak tahun 84, saya mengundurkan diri dari panggung politik.
0: Saya konsentrasi penuh kepada dunia dakwah. Ketika itulah lahir prinsip, saya tidak kemana-mana, tapi saya ada di mana-mana. Itulah politik dakwah. Itu politik dakwah. Kenapa?
1: Waktu itu Golkar kejam, Pak. Tidak boleh ada bunga indah tumbuh di luar istana.
0: Tidak boleh ada bunga indah tumbuh di luar istana. Maka saya harusnya terus strategi supaya saya bisa dakwah ke sana dan kemari. Saya lahirkanlah prinsip tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. 97, ini cerita singkat, mulai terjadi krisis moneter. Rupiah kita anjlok, dolar naik ke langit.
1: Ya Bu?
0: Ya Bu?
1: Dari 2.500 dolar sampai 17.200, bagaimana enggak kolet?
0: Akibat krisis moneter, muncul yang lebih makro, krisis ekonomi.
1: Sampai sekarang kita masih ngerasain. Ya Bu? Perusahaan besar ambruk, konglomerat terpuruk, hutang numpuk, pejabat ngantuk, PHK di mana-mana, lapangan kerja sulit, pengangguran meningkat, kemiskinan naik, kriminal menjadi-jadi, harga-harga kebutuhan tiap hari berlomba dan membumbung.
5: Ini ibu-ibu di dapur kan ngerasain benar.
1: Ya Bu, tadi udah ditanya tuh sama Ustadz kita, beras naik nggak?
5: Naik.
1: Minyak, kecap, bapaknya anak-anak.
0: Pikir dulu baru nyaut.
1: Naik, naik. Biaya hidup makin tinggi, beban hidup makin berat. Masya Allah, di Jakarta Bang sekarang kencing aja gope.
0: Bener, kencing gope.
1: Teman saya ngasih duit ribuan, gak ada kembaliannya, disuruh kencing lagi.
0: Orang udah tiris, bagaimana ngelarinya?
1: La haula wa la quwwata illa billah.
0: Akibat krisis ekonomi, muncul yang lebih mengerikan, krisis kepercayaan.
1: 97.
0: Reformasi bergulir, mahasiswa turun ke jalan, Pak Harto lengser.
1: Ini turunnya Pak Harto, Pak Bu, saya punya dua catatan penting.
0: Pertama,
1: betapa besar arti kepercayaan. Ini kan PDIP sama P3 lagi dapat kepercayaan. Jadi orang nomor satu dan nomor dua di Indonesia.
0: Nyari kepercayaan berat, menjaga kepercayaan lebih berat. Kalau dipikir-pikir, Pak Harto kok bisa turun? Apa nggak punya duit?
1: Banyak.
0: Apa enggak didukung tentara? Oh, sebagai presiden dia panglima tertinggi ABRI. Pangkostrat mantunya. Kok turun?
1: Jawabannya tidak dipercaya. Tidak dipercaya.
4: Voice of Kiev.
0: Nih, pelajaran nih. Enggak punya duit, bisa minjam. Enggak punya beras, bisa minta. Enggak dipercaya, turun.
1: Betul? Luar biasa kepercayaan itu. Ibu-ibu dari sore mau duduk di sini, enggak minum, enggak makan, kan karena percaya sama saya. Benar? Entah lo enggak percaya, gue bacok tuh.
0: Benar, Bu? Kepercayaan penting. Orang
3: orang kayak Saddam Hussein, orang kayak Muammar Gaddafi, orang kayak Fidel Castro, secara ekonomi diembargo habis-habisan oleh Amerika, dikucilkan dari pergaulan internasional. Tapi Saddam tetap mimpin Irak, Gaddafi tetap mimpin Libya, Castro tetap mimpin Kuba. Kok bisa
0: rakyat percaya sama pemimpinnya? Rakyat percaya. Rakyat percaya.
1: Ya bu, ya pak. Kalau nggak dipercaya kan nggak beda. Itu catatan pertama. Catatan kedua, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Pak Harto masih menjaga keutuhan bangsa. Ya udah, kalau nggak dipercaya saya turun. Nggak usah sidang istimewa, ongkosnya mahal. Pak Harto juga nggak nakut-nakutin rakyat. Ntar kalau saya turun, Jawa Tengah merdeka. Enggak. Pak Harto juga nggak ngumpulin pendukung. Kalau mau masih banyak pendukungnya. Tapi keutuhan bangsa lebih penting daripada kepentingan pribadi. Itu sosok negarawan. Jelas?
3: Turun Pak Harto, naik Pak Habibie. Habibie ini menurut saya the right man in the wrong time. Pemimpin yang baik tapi muncul pada waktu yang salah. Kenapa?
1: Pak Habibie berhasil menekan dolar dari 17.000 ke 6.000. Itu prestasi ekonomi.
3: Orangnya demokrat, kalau dihujat senyum.
1: Dia masuk ke gedung DPR, dia senyum.
3: Waktu laporan pertanggungan jawabnya ditolak oleh DPR dengan suara beda cuma puluhan, apa komentarnya? Sambil senyum dia bilang,
1: it's over. Kalau laporan saya ditolak, selesailah saya sampai di sini.
3: Dia tidak maju lagi sebagai calon presiden, padahal masih punya hak mencalonkan diri. Kenapa? Itu namanya tahu diri. Kalau orang udah kagak demen, udah.
1: Muka badak.
3: Ibu bapak hadirin, nah setelah reformasi bergulir muncul begitu banyak partai, betul? Partai yang Islam saja tidak kurang 20 partai. Saya bingung lagi. Tadinya saya pengen ada partai yang berasaskan Islam. Begitu muncul, begitu banyak, 20 lebih partai Islam, termasuk yang tidak punya anggota, papan nama. Makanya saya tetap tiarap. Lalu tahun 99 diadakanlah pemilihan umum, diikuti 49 partai.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: 49 partai, termasuk 20 lebih partai yang asasnya Islam.
1: Saya bingung, ini mana teman mana lawan.
3: Maka pemilu 99 saya tetap tiarap.
1: Istri dan anak-anak saya turun kampanye. Meramehin, ya apalagi kalau bukan P3. Tapi saya tetap belum tergerak.
3: Selesai pemilu, terbentuklah MPR dan DPR. Kemenangan rankingnya PDIP juara 1, Golkar juara 2, P3 juara 3, disusul PAN dan PKB. Menjelang sidang umum itulah
1: saya kepada sekretaris minta dihubungkan untuk bicara dengan Pak Hamzah Has. Tolong, saya mau bicara sama Pak Hamzah. Bicara lewat telepon. Akhirnya kata Pak Hamzah, begini sajalah, kalau Kiai mau ketemu saya, jangan Kiai ke rumah saya, biar saja saya saja yang ke rumah Kiai. Maka Pak Hamzah Has pun datang ke rumah saya. Belum wapres waktu itu, Pak. 3 kali pertemuan di rumah saya bilang, Pak Hamzah, saya ini merasa berdosa. Kenapa Partai Islam kok cuma juara 3? Kenapa Partai Islam tidak diminati oleh orang Islam sendiri? Analisisnya macam-macam. Mungkin ada yang tidak mengerti kalau agama dan politik tidak terpisah.
3: Mungkin ada yang berpaham sekuler, Islam yes, partai Islam no. Mungkin juga karena kita tidak bisa menjual program-program kepada rakyat.

0: yang saya hormati, kemudian saya diangkat jadi ketua Majelis Pertimbangan Lajnah Syura Ulama Al-Ka'bah. Lalu ketika Rakernas, lahirlah rekomendasi saya ditempatkan sebagai salah seorang ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Jadi saya bilang selama ini saya dakwah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara utuh. Jangan masuk Islam separuh-separuh. Kalau Islam katamu, Islamlah cara kau berdagang, Islamlah cara kau bertetangga, Islamlah cara kau berumah tangga, Islam jugalah cara kau berpolitik. Jangan masuk Islam separuh-separuh.
1: Ya Bu, ya Bu, Bu, jawab yang jujur. Kalau masuk separuh-separuh enak enggak? Tuh kan ngerasanya kan pikiran.
0: Tetapi saya tetap pada orbit saya tidak akan meninggalkan tugas dakwah. Dan saya bersyukur, sekalipun saya terjun kembali ke dunia politik, dakwah saya tetap berlangsung. Undangan gak kurang, malah makin sibuk ngatur. Saya bersyukur, ya Allah, kalau begitu mudah-mudahan umat bisa menerima saya pulang kampung. Dan kalau sekarang P3 pada kabinet ini mampu meraih wakil presiden, kenapa tidak pemilu tahun 2004 kita raih kursi presiden? Asal konstitusi kan sah saja orang punya cita-cita toh. Nah sekarang partai gurem yang kagak dapat suara aja pada minta kursi menteri. Ini tukang kursi lagi laris nih. Partai gurem yang kagak dapat pemilih pakai minta kursi juga, itu urusan apa? Kursi laku banget. Dianggap kapling pembagian rezeki, innalillahi. Ini kerja bakti, peras keringat, cuci piring. Negara lagi bangkrut, Indonesia lagi sakit, Ibu Pertiwi meratap berlinang air mata. Kalau cuma pada mau cari rezeki, maling tembak lagi tuh. Negara makin terpuruk. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, karena itu kita doakan Bu Mega dan Pak Hamzah mampu melaksanakan amanat rakyat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita semua rakyat tetap menjaga kebersamaan, persatuan, kerukunan dan kekompakan. Perbedaan jangan dianggap permusuhan. Justru ciri demokrasi kemampuan memanage konflik, bukan menghilangkan konflik, tapi memanage konflik menjadi kekuatan untuk membangun ke depan. Hadirin, inilah sekelumit yang dapat saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan baik mensyukuri kemerdekaan maupun kehadiran saya di partai menjadi jelas adanya, bukan karena target pribadi, tapi karena inginan memberikan kontribusi yang lebih real kepada umat, bangsa dan negara tercinta ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum.
2: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalam. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.

0: Macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantornya ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Orang tato kalau sholat gimana, Pak Ustaz? Pakai tato sholat ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato, enggak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, diambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wuduk pausat, air wuduk masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasiman, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasiman, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanam misat, mencabut bulu mata. Apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin. Jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ya, ada harus yang akan memakmurkan masjid itu. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak? Enggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islam Mesir, terkini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

0: نَشِيرٌ.
1: Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: غَفُور.
1: Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: الْمُسْتَقِيمِينَ.
1: Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ula.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

0: di dalam Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqati wassalatil qa'imah, hadi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به لكن في رواية البيهقي على تنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى أن يتلقى شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indasyada'id wal karbi, falyuksir du'a fir rakha'i." Barang siapa yang suka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia

أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في

Ini dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doa ini diprioritaskan untuk membantu terbayarnya hutang. Ya, membantu terbayarnya hutang. Seperti yang disampaikan di minggu yang lalu, seorang abid yang punya utang kepada majikannya yang harus dia membayar. Ya, utangnya dengan waktu yang relatif singkat, kemudian dia datang kepada Imam Ali. Kemudian Imam Ali memberikan suatu amalan. Kata Imam, ini hanya aku membantu berupa amalan, yang amalan ini dari baginda Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau memberikan kepada saya, beliau menyampaikan, ya, sebesar gunung yang menjunjung tinggi sekalipun utang kita, artinya sebanyak apapun utang itu, mungkin secara logika, wah ini gak bisa kita membayarnya. Secara logika, secara hitung-hitungan matematika, wah ini apalagi kondisi seperti ini, aduh gak bisa saya membayar utang ini. Ya, masukannya dengan pengeluarannya saja masih lebih besar pengeluarannya, apalagi ada lebihnya untuk bayar utang, sangat dan amat susah sekali. Itu mungkin hanya pemikiran manusia. Ya, makanya ada beberapa hal yang penting atau yang perlu dikedepankan, ya, hal tersebut dengan mengedepankan keimanan, kepercayaan kepada Allah. Ya, tawakal dan ikhtiar. Ya, tidak harus dengan hitung-hitungan secara matematika. Ya, menggunakan akal pikiran kita. Akal ini kan bagian daripada makhluk Allah, terbatas. Jadi kalau kita berserah diri kepada Allah, ini diantara ikhtiarnya adalah doa. Ya, diantara ikhtiarnya adalah doa. Ini doanya dipanjatkan. Tapi ya dengan catatan, Allah itu memberikan satu bimbingan kepada kita. Yang pertama, ya, yang pertama, ketika kita berdoa itu harus yakin. Wa antum muqinuna bil ijabah, kata Allah. Kalian itu harus betul-betul yakin ketika berdoa, ketika meminta, ketika memohon kepada aku itu, kamu harus yakin kalau permohonan kamu itu akan diberikan, akan diijabah. Tapi kalau nya tidak yakin, masih bercabang, masih 50-50, ya, antara kabul enggak ya, iya apa enggak ya, susah. Ya, harus yakin. Itu syarat pertamanya. Yakin. Ya, yakin saya Allah, engkau akan membayarnya, engkau akan memberikannya. Ya, seperti itu. Boleh diteslah. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Kamu minta kepada saya, astajib lakum, saya pasti akan memberikannya. Oh, wajib, ya. Minta kepada Allah. Jadi kita minta, ya, apa saja. Walaupun kata ulama menyatakan hanya sesuatu yang tidak seberapa, seperti garam atau uyah. Di rumah tidak ada uyah, minta kepada Allah. Apalagi perihal yang istimewa, perihal yang besar. Apa itu? Taufik. Ya Allah, bitaufik hatta nufik. Minta kepada Allah, minta hidayah, bimbingan. Ya, karena tanpa hidayah Allah itu susah kita untuk mau melakukan sesuatu yang baik, itu berat. Makanya ketika ada satu sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal datang kepada Nabi minta amalan untuk supaya bisa dengan amalan itu masuk surga. Kata Nabi, engkau ini telah bertanya tentang suatu amalan yang berat betul. Ya, secara zahir. Tapi ya, itu akan menjadi mudah. Fa innahu la yasirun, ya, liman yassarahullah, akan menjadi mudah kalau Allah membantunya. Enggak ada yang susah, enggak ada yang berat, ya, asalkan Allah membantu. Berat itu kalau Allah tidak membantu, melepaskan kita, bodoh amat, terserah ikam. Ah, ini repot. Tapi kalau sudah dibimbing sama Allah, mudah, enggak ada yang susah. Ya, enggak ada yang susah. Makanya libatkan dalam segala sesuatu itu, ya, doa. Satu, ya, doa meminta kepada Allah agar supaya Allah
ya, membantu kita.

0: mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Seperti mana kita ya bisa berada berposisi di tempat yang mulia yang istimewa seperti ini ya, atas dasar bantuan Allah. Tanpa dengan bantuan Allah berat, kata Rasulullah, qad sa'alta an azimin, berat. Tapi kalau Allah ingin membantunya, enggak ada yang berat, enggak ada yang susah, ya mudah semuanya. Ya, jadi ya, itu sesuatu yang istimewa. Minta taufik, minta hidayah, ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti tidak boleh minta dunia. Minta, yang penting ketika kita minta dunia, minta uang, minta kepada Allah. Jangan sungkan-sungkan. Cuman, ya. Kalau minta hal tersebut itu, ya Allah, seumpama saya minta uang, ya Allah, ya minta uang. Tapi kita ada ditambah di situ, ya Allah, saya minta uang untuk membantu orang. Nah, itu. Jadi manfaat. Ya, jangan cuma untuk kita seorang, ya untuk kita sendiri. Wah, ini repot. Ya bisa lupa nanti sama Allah. Ya Allah, saya minta uang untuk bisa banyak membantu orang. Ya Allah, saya minta kaya untuk bisa membantu orang. Ya, untuk memberikan orang senang, memberikan kemudahan kepada orang, memberikan kesenangan kepada orang. Wah, ini membantu orang. Ajib. Memberikan manfaat, karena Allah senang kalau kita ya bermanfaat untuk orang banyak, itu Allah senang. Ya, ajib. Itu syaratnya doa. Dapat doanya ini ajib, luar biasa. Walaupun sebesar apapun utangnya, ini perkara utang ya, karena orang hidup itu tidak lepas daripada utang. Terkadang ada aja ya, utang itu, utang piutang. Makanya kan selalu kalau ada yang meninggal, kalau ada utang piutang almarhum ini atau almarhumah ini, ya diselesaikanlah dengan baik, bisa menghubungi ya ahli warisnya. Nah, karena hutang ini tidak bisa diselesaikan antara kita dengan Allah. Karena itu hablum minan nas. Ya. Itu urusan yang berkaitan dengan sesama kita manusia. Jadi ada horizontal, ada vertikal. Ada berkaitan dengan Allah, ada yang berkaitan dengan manusia. Yang berkaitan dengan Allah, ya kita bertobat, istighfar, astaghfiru rabbakum minahu kana ghafara yursil samaa'a alaikum midrar, dan lain sebagainya. Ila akhir ayah. Ya, tapi kalau sudah berkaitan dengan utang piutang, berarti itu hablum minan nas, berkaitan dengan manusia. Itu harus kita secara langsung selesaikan. Ya, selesaikan. Jangan sampai menjadi orang bangkrut. Kita sudah seharusnya masuk surga, kemudian terhalat hanya dengan ada orang yang datang kepada kita nagih hutang. Dan pada saat itu nagih hutang tidak bisa dibayar dengan uang. Harus dibayar dengan apa? Dibayar dengan amalan kita, amalan baik. Kalau amalan baik terkikis sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, ya lama-lama jadi habis. Ya, masih banyak orang nagih hutang sama kita. Gimana coba? Enggak bisa bayar kita. Ya, enggak bisa bayar, akhirnya ya dia minta nuntut kebaikan kita sudah habis juga. Ya, terpaksa keburukannya dia ditransfer sama kita. Allahu Akbar. Itu menjadi bangkrut kita. Itu yang disebut dengan orang bangkrut, kata Rasulullah. Ya, hati-hati itu ya. Sekarang banyak-banyak utang kabur, hilang ya kan? Ya, menghilangkan data, menghilangkan status, menghilangkan alamat. Ya, dia aman katanya. Untung aku kabur ini. Di dunia bisa kabur, di akhirat nanti tidak bisa kabur, nggak bisa sembunyi. Ya, semuanya akan diproses. Ya, berkaitan dengan hutang. Itulah kata orang yang bangkrut, orang yang muflis. Orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu orang yang dia ketika meninggal banyak membawa pahala haji, pahala umroh, pahala zakat, pahala puasa. Tapi dia banyak menganiaya orang, banyak bermasalah dengan manusia. Wow, ngeri kita kalau membahas masalah ini. Ya, di dunia enggak merasa kita mendolimi orang, mengkhianati orang, menganiaya orang, aman-aman aja sudah beres-beres. Ya, aku sudah hilangkan jejaknya, tapi ingat nanti itu akan kembali. Ya, di akhirat dituntut kita. Ya, latus alunna yawma idzin 'anin na'im. Diaudit sama Allah Subhanahu wa taala selesai tentang kenikmatan. Ya. Waduh, ngeri. Ya, begitu nanti diproses, ya walaupun dengan Allah kita aman, selesai, ya deal-dealan sudah, udah aman, ya deal-dealan sudah, Datang sekelompok ini nuntut kita, sekelompok berikutnya atau orang berikutnya, orang berikutnya, berbaris. Allahu Akbar. Lari kemana kita? Ya, terkikis amalan kita sedikit-sedikit, pahala haji, umroh, zakat, puasanya itu habis sampai akhirnya menumpuk dosa. Transferan dari orang itu orang bangkrut kata Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai jadi orang yang bangkrut nanti di akhirat. Kalau bangkrut di dunia bisa bangkit. Bangkrut bos nasi goreng kita bisa pindah ya profesi bisnis yang lain. Tapi kalau sudah bangkrut di akhirat mau kemana kita? La ilaha illallah. Ini doanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim kata Imam Malik kepada hamba mukattab tersebut, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini. Ya, aja pendek aja doanya. Rasulullah itu ya Allah sangat rahmah sekali. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu aja doanya tuh ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Wajib. Ya, masyaallah. Allahumma kfini ya Allah, cukupkan saya bihalalika. Ya, dengan anugerahmu yang halal. Ya, an haramik, jauhkan daripada yang haram. Wa aghnini bifadlika ya Allah, sukihkan saya. Mantap ini ya. Sukihkan saya. Itu, jangan minta ke Gunung Kawi. Ngapain minta ke Gunung Kawi? Minta sugi. Wah, nanti ada daun jatuh. Wah, itu kadang yakin, terobsesi dengan keyakinan jadi sugesti dapat dia. Orang-orang yang ke Gunung Kawi itu ya seperti itu dia kan. Nanti tiba-tiba tertimpa daun, wah yakin dia tertimpa daunnya itu, wah kata dia sugi saya sudah terjawab karena dia yakin akhirnya dapat. Nah, jadi sugesti itu. Ya, makanya itu pentingnya yakin, itu penting. Mereka juga bisa yakin seperti itu. Yakin. Luar biasa. Ada orang itu ya. Beli rumah. Dia beli rumah itu teliti betul. Ini harus menghadap matahari. Nah, ini sikunya harus begini. Nanti harus begini. Kenapa? Ini kalau begini nanti rezekinya kurang. Kalau ini dia yakin seperti itu. Dan karena keyakinannya tadi itu, padahal ya artinya kan dia bukan menyandarkan keyakinannya kepada Allah. Kan siapapun yang mempunyai keyakinan, sugesti dari keyakinannya itu, jadi akhirnya dia merasa hasil, maksud, kabul dan sebagainya. Tetap al-mu'ti huwallah, yang memberinya itu Allah tetap. Kita mau menyembah kepada siapapun, yang memberinya tetap Allah, begitu loh. Tetap aja Allah yang memberinya. Ya. Tapi walaupun dia keyakinannya bukan kepada Allah, tapi keyakinannya tadi itu diberi akhirnya sama Allah. Apalagi kita yakin kepada Allah. Aduh. Idza daqqal bab futih. Kalau kita rancak, artinya mengetuk pintu itu kadang mungkin kada dibuka. Ustaz, mungkin tadi buka. Ustaz. Akhirnya, aduh, ganggu ini kamu. Mungkin bahasanya ganggu, dibuka aja deh. Ya, tapi karena Allah itu lebih senang gitu. Kalau diketuk pintunya lebih senang, diminta itu senang. Ya, Allah itu ya senang kalau diminta dan tidak senang kalau tidak diminta. Sebaliknya kalau manusia itu enggak senang kalau diminta dan senang kalau tidak diminta, itu manusia. Ya. Kalau enggak disenang, wah aku senang sama dia itu. Kenapa? Enggak pernah minta katanya. Senang. Terkadang kalau enggak diminta dia ngasih, sini kamu. Nah. Tapi kalau minta sedikit aja enggak dikasih sama dia. Bang. Sana aja. Enggak mau dia, enggak terbuka hati. Ada kadang orang itu seperti itu, enggak senang diminta. Tapi kalau Allah itu sekali lagi lebih banyak kita meminta lebih senang. Banyak-banyaklah minta kepada Allah. Innallaha yuhibbu du'aal mulihin. Dan Allah itu sangat menyukai permintaan kita itu dengan kayak manja-manja merengek itu. Ya Allah. Itu senang. Ketika alhamdulillah. Langsung robana aja. Ya Allah, dipuji dulu. Lakal hamdu syukra, lakal manu fadla, wa anta rabbuna haqqa, wa anta rabbuna haqqa, nahnu abiduka rikka. Ajib ya. Tawadu dulu sama Allah. Ya. Ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya mugniya kulli faqir, wa ya muqawiya. Itu kan pujian, sanjungan kepada Allah. Belum kita memintanya, belum. Tapi Allah itu senang. Senang dipuji-puji. Wah, memang hak untuk dipuji hanya Allah. Ya, hanya Allah yang hak untuk dipuji. Ya. Allah. Baru nanti ya, setelah banyak dipuji kan, baru kita minta di situ. Ya. Ikdi hajatina ya Allah. Nah, baru kata Allah, ha? Ha? Minta apa kamu? Kasih. Ajib-ajib ya, masyaallah. Jadi ini banyak amalan. Ya, artinya kalau mau diamalkan nih, beberapa belakangan minggu ini, waduh banyak betul. Ya, masih ingat beberapa pertemuan yang lalu ya. Untuk supaya memudahkan urusan kita yang ingin dapat duit, yang ingin terbayar hutang, yang ingin apa mudah urusan, ada amalan. Nah ya, saya sudah sampaikan kitabnya, jumlahnya. Nah ya, ada dibaca 313 kali membaca suratul Fatihah. Ada lagi amalan berikutnya saya sampaikan ya, 786 kali Bismillahirrahmanirrahim. Itu menjawab saya, saya yakin yakinnya. Ya, saya yang sudah merasakan. Ya, tapi perkara-perkara yang sedikit-sedikit aja. Tapi ini apa namanya, cek gelombang. Karena yakin tadi itu saya kata saya amalkan. Saya begitu dapat dari kitab itu. Saya subhanallah, dua kali saya mengamalkan itu kabul. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 786 kali suratul Fatihahnya belum, saya belum mengamalkan itu, tapi boleh diamalkan pian. 313 ya, itu luar biasa pian. Nah ini ditambah lagi dengan ini tuh doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlik, wa agnini bifadlik ya, aman siwak. Jadi ya Allah, kayakan saya bifadlik, kayaknya itu dengan apa? Dengan anugerahmu. Saya tidak mau dari yang lain. Tidak yakin saya dari yang lain ya, yang lain aja minta kepadamu ya Allah, kayakan saya ya Allah. Dari mana? Dari anugerahmu. Aman siwak, bukan selainmu. Bukan daripada anugerah selainmu. Nah, saya tidak yakin, saya tidak percaya, hanya kepadamu ya Allah. Mantap ya. Doanya pendek. Allahumma kfini bihalalik an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Kayakan saya ya Allah, cukupkan saya, sugihkan saya bifadlika, dengan anugerahmu, dengan pemberianmu ya Allah. Karena yang memberikan anugerah itu kan Allah, sambil ikhtiar, sambil berdoa. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, kata Allah, bertebaranlah kamu sehabis sholat Jumat itu ya, atau sehabis ibadah kepada Allah, bertebaranlah kamu ya. Wabtagu min fadlillah, cari anugerah Allah, cari rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ini kita minta ya Allah, saya pengen jadikan saya kaya ya Allah, kaya bifadlik, tapi dengan anugerahmu, dengan pemberianmu ya Allah. Saya gak yakin dengan yang, pokoknya kamu ya Allah ya, yang kami nantikan. Allah yang mempunyai segala-galanya, yang mengatur semuanya, yang memberi akan segala makhluknya. Kalau yang tidak meminta saja diberikan oleh Allah, itu logikanya. Kullu dabah fil ardi illa ala Allah rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini, di tangan Allah lah rezeki mereka. Apalagi kita meminta ya Allah, apalagi memintanya menghadap kiblat sehabis solat tahajud, sehabis solat witir, tengah malam, sulusul lail. Wajib. Jadi ada orang beramalan, amalannya cuma na'am ana ya Allah, na'am ana ya Allah, na'am ana ya Allah, tapi dia yakin kabul. Ini kembali lagi yakin. Catat tuh amalannya. Naam ana ya Allah. Artinya apa? Iya saya ya Allah. Iya saya ya Allah. Kayak dia. Amalannya cuma itu aja, Pak. Iya saya ya Allah. Jadi dia bangun tengah malam, sulusulil sepertiga malam itu ya kurang lebih jam 3 atau setengah 4 atau jam 4 lah maksimalnya. Ya, sebelum subuh enak, seger. Mandi dulu air hangat. Pasang showernya. Ambil wudu. Salat hajat, salat taubat. Ya, habis itu baru diakhiri dengan witir. Enggak usah banyak-banyak. Ya, 11 rakaat aja. Nah, itu mungkin banyakkan ustaz, Pak, 11 rakaat. Ya sudah 3 rakaat aja. 3 rakaat. Baru beramalan di situ, minta kepada Allah. Tapi kembali lagi yakin. Karena di situ innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Ya. Fi kulli sulusil lail, Allah ini setiap sepertiga malam lebih dekat dengan hambanya. Oh, kayak menyapa gitu kalau bahasa kita, menyapa hambanya itu jam-jam segitu menyapa hambanya. Ya, karena offline semuanya itu jam-jam segitu offline semua. Guring semuanya rata-rata ya. Apalagi yang bergadang jam 2 hanya guring, kayak apa bisa bangun jam 3? Sekarang ini di kota kita Samarinda ini, kita justru kalau di rumah takut keluar aja. Ramai di rumah. Di luar, di rumah. Wih, sendirian seumpamanya anak-anak semuanya enggak ada nih. Wah, ini sorangan kita nih, ayah cari hiburan keluar. Jam 12, jam 1 ramai di jalan. Ajib. Begitu jam 3. Senyap. Yang bermunculan cuma benjong-benjong. Keluar dia, baru keluar tuh, pinter dia, tidur jam 9, jam 10, jam 10. Nanti jam 2 siap-siap dia, pakai sedo, jam 3 nongkrong pinggir jalan tuh, cari-cari lampu mobil. Jangan kalah sama bencong, itu bencong tinggal begini aja, ya Allah saya tobat, terima tobat saya langsung. Karena di situ Allah itu menyapa hambanya yang pada umumnya sedang offline, yang sedang guring, asik dengan guringnya. Di situ ujar Allah, hal min mustaghfirin, hal min sa'ilin, hal min da'in, apakah ada yang berdoa, apakah ada yang minta ampun, ajib. Apakah ada yang meminta sesuatu? Fa'uti fa'gfir lahu. Ajib. Fa'ajib lahu. Saya akan ijabah doanya. Saya akan ampuni dosanya. Saya akan memberikan apa yang menjadi permohonannya. Ajib ini. Makanya da'bus solihin. Qiyamul lail, bangun malam atau sepertiga malam itu da'bus solihin, tunggangannya orang yang soleh. Oh, boleh kita menyatakan dari kita orang soleh kalau sudah bisa seperti itu. Ajib, masya Allah. Jadi orang itu begitu sudah sholat, dia amalannya apa? Na'amana ya Allah, na'amana ya Allah, na'amana ya Allah. Maksud iya saya ya Allah, iya saya ya Allah orangnya, iya saya ya Allah orang. Tapi dikonekkan, disambungkan dengan Allah. Maksudnya apa? Jadi dia tuh kayak menyambungkan, kan dia dengar tuh. Waktu dia belajar itu kata gurunya, kalau di sepertiga malam itu Allah itu ya berseru kepada hambanya, apakah wahai hambaku ada di antara kalian itu yang bangun kemudian berdoa kepada saya akan ijabah doanya, iya saya orangnya ya Allah. Tuh gitu. Jadi sambungkan, dia yakin bahasanya Allah ya, diresapi, dihayati, dirasakan, dan dia nyatakan, menjawabnya, meresponnya, iya saya orangnya ya Allah. Nanti kata Allah, siapa dari hambaku yang minta ampun pada jam segini akan saya ampuni dosanya sebesar apapun dosanya, iya saya orangnya ya Allah. Apakah ada yang meminta suatu apapun kepada saya jam segini, saya akan kabulkan permintaannya, iya saya orangnya ya Allah. Ini saya terus, saya jadi itu aja. Na'am ana ya Allah, na'am ana ya Allah, na'am ana ya Allah, na'am ana ya Allah. Dia respon, akhir kabul dia jadi istiqomah beribadah sesuai dengan hajatnya, dia jadi kaya, dia jadi dapat semuanya, dapat Orang-orang bertanya, ini kamu kok bisa dapat segala-galanya ini? Apa nih amalannya? Itu amalannya saya. Na'amana ya Allah. Itu aja. Iya saya ya Allah orangnya. Nah. Ujar Allah, siapa yang ini? Ini lah orangnya. Ya Allah saya orangnya. Na'amana yakin. Allah Maha Tahu tuh. Kabul. Dan apalagi beristilah doanya. Beristilah doa juga. Allahumma kfini ya Allah bihalalika an haramik wa agdini bifadlika aman siwak. Jara Allah, ikam anak sugih kok, anak bayar utang kok. Wajib. Tambah lagi ya Allah, saya ini gak ada duit ya Allah, saya minta duit ya Allah, minta duit. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya praktekin itu. Ini saya enggak dusta, betul. Saya praktekin malam itu. Kata saya, ya Allah, saya yakin nih. Saya minta duit enggak usah banyak-banyak ya Allah. Mau 1 juta boleh, 500 boleh. Yakin saya ya Allah. Baca Bismillahirrahmanirrahim, saya niatkan. Minta duit 500 ribu atau 1 juta. Dad. Subhanallah. Besok pagi itu jam 8. Ada yang ngetuk pintu. Ada bel rumah saya di bunyi. Saya habis nganter anak saya si Soleh sekolah di sini di Islamik. Pulang istirahat. Tet. Apa kata saya nih? Begitu dibuka. Assalamualaikum. Salam. Weh, awas nih ngerebut dapat pian. Nah, ada rezeki sedikit lah. Ngasih 500 ribu. Wajib. Min haitsulah yahtasib. Saya yakin tuh berkat doa tadi itu. Aduh, wajib kata saya, ya Allah. Saya yakin. Tadi malam saya kan minta 500 ribu, kalau enggak 1 juta. Engkau beri saya 500 ribu, ya Allah. Wajib. Makanya saya kata, saya sampaikan, ini yang sedikit saya minta kabul. Ya, kadapang, coba kalau saya minta 500 juta ya, semalam ada juga. Ya, wajib. Ini mujarab. Ini doa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doanya warid dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sembarang doa ini. Wah, masyaallah. Yang penting syaratnya tadi itu yakin. Bagi perkara dunia kecil-kecil, bagi Allah itu kecil-kecil perkara dunia itu. Enggak minta saja dikasih. Ya. Enggak minta saja dikasih. Cuman ya kembali lagi, kalau kita minta itu mintalah yang terbaik. Ya, yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Yang terbaik, ya Allah, saya minta ridha-Mu, saya minta rahmat-Mu, saya minta maghfirah-Mu, saya minta surga-Mu. Oh, itu mantap tuh. Saya minta murafaqata Nabiyika Muhammad, saya minta nanti mempersamai Nabimu Muhammad SAW fil jannah, dalam surga. Oh, wajib. Baru terakhir-terakhirnya, ya Allah, saya enggak ada duit nih, minta duit ya Allah. Enggak apa-apa. Terakhir, tapi itu jadikan prioritas yang terakhir baru itu. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita sambung lagi nanti. Bagaimana Ustaz? Terkadang saya gelisah, saya tidak bisa tidur Pak Ustaz, tengah malam itu bagaimana ini? Tenang, ada solusinya. Ya, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Ada gelisah, ada solusinya. Supaya longgar, tenang, adem, ayem, senang, nyaman, ada. Kapan itu nanti dibahas Ustaz? Minggu besok nanti kan kita sampaikan doa supaya hati kita plong. Orang gelisah, enggak bisa tidur, udah meluk bini, udah meluk bantal, balik belakang, aduh, macam-macam gaya tidur, enggak juga bisa tidur. Bagaimana ini? Ada solusinya. Rasulullah ngasih solusi kepada kita. Insyaallah pertemuannya akan datang, kita bahas. Mudah-mudahan banyak umur, sehat walafiat, kabul hajat, amin. Suril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna ya Allah nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan kathiran tayyiban mubarakan fi, wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabula. Nas'aluka ya Rabb ilman ladunni wal mashrab safil hadiyya wa habyagani. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indasyada'idi wal karbi, falyuksiri du'a fil rakha'i." Barang siapa yang suka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapar.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat tunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatul taqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Main dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa makna. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum, makan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah hati ditapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kalau mau sembahyang aku singgah di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib atasnya. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi salawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

ngerasa lindang kok jadi embarakan Mbah Yamsa. Mau berbaik cacap menitimba situ. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka sandal. Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masanya, gak ada. Gak usah.

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, hingga ruku tidak gelahan rawatan sujud, sadar aku belum ruku, belum tidak, nah bangkit berdiri, ruku sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum salat. Orang kada sebetul sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam pun asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal membujur hanya membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilannya pas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nama ikut mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakyatan sujud sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kadada salam, karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi tadi, sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah kemarin.

kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada ajaran yang terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalam. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada aku lewat sholat.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Walaupun

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

0: khalidun.
1: Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: yakun.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

0: الشياطين.
1: Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah

Allah yang semisal dengan surah Al-Quran. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

0: الْمُرْسَلِينَ.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali, dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

0: Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innalladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikitpun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ أُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

0: yasrifun.
1: Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: Wa yuhiqqullahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

0: لهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya, jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

0: غافلون.
1: Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yara'ul 'adzabal 'alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

0: الرحيم.
1: Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

0: yaqilun.
1: Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: أباكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu
4: hadha min thulatsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada dirinya. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

bacaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Ciri pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit tidurnya. Dan dekat-dekat waktu fajar, mereka banyak berzikir beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Kenapa? Berkahnya itu karena doanya Nabi. Ya Allah, berkahi rezeki umatku di pagi hari. Itu doa Nabi. Percaya enggak sama Nabi? Kira-kira kalau Nabi yang berdoa, doanya di

kasiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Tetap, banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam.

0: Puasa kepada Allah, insya Allah. Salat sunat dua rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala. Semua astagfirullah. Selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus. Walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silam salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, yaitu adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab utang dan piutang. Pendengar yang budiman, dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita, utang piutang sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di telinga kita. Begitu pula, syariat Islam yang indah juga melihat secara umum bahwa aktivitas utang piutang atau pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari ajaran tolong menolong antara manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Di dalam Al-Quran, ayat yang menerangkan permasalahan utang menjadi ayat terpanjang sekaligus bagian terpenting, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Adapun hukum asal merutang harta kepada orang lain adalah mubah jika dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Utang itu sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, utang yang baik, yaitu utang yang mengacu kepada aturan dan adab berutang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Utang baik inilah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, utang yang buruk, yaitu utang yang aturan dan adatnya didasari dengan niat dan tujuan yang menyelisih syariat Islam. Nah pendengar, meskipun utang piutang adalah masalah yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, namun kita harus mengetahui beberapa petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan utang piutang. Mengapa? Agar kita tidak terjatuh dalam transaksi utang piutang yang buruk. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa syariat Islam menjanjikan keutamaan bagi orang yang memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan niatan yang tulus penuh keikhlasan. Seorang yang mau membantu saudaranya saat ditimpa kesulitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantunya di akhirat nanti. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membebaskan atas diri seorang muslim satu penderitaan dari penderitaan-penderitaan di dunia, maka Allah akan mengangkatnya dari kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan kesusahan yang ada pada seseorang, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Keutamaan yang lain dari memberi utang adalah bahwa pahala memberi utang atau pinjaman ternyata lebih besar dari seseorang yang menyedekahkan hartanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya melihat pada waktu diisrakan pada pintu surga tertulis pahala sedekah 10 kali lipat dan pahala pemberi utang 18 kali lipat. Lalu saya bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mengapa pahala pemberian utang lebih besar? Jibril menjawab, karena
peminta-minta sesuatu, meminta dari orang yang punya, sedangkan seorang yang meminjam tidak akan meminjam kecuali ia dalam keadaan sangat membutuhkan. Itulah pendengar, di antara keutamaan memberikan utang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat serta mendapat pahala lebih besar dari amalan sedekah. Selanjutnya, hal yang harus kita ketahui adalah memperhatikan adab ketika dalam berutang. Adab yang pertama adalah utang tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi si pemberi utang. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa setiap utang yang membawa keuntungan maka hukumnya riba. Nah, hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan dalam pembayaran utang. Akan tetapi, jika yang berutang menambah pembayarannya tanpa ada perjanjian dan tidak pula mengikuti adat yang berlaku di suatu daerah, maka hal tersebut merupakan tabiat orang yang mulia, sifat asli orang yang dermawan, dan akhlak orang yang mengerti untuk membalas budi. Adab yang kedua adalah memahami bahwa kebaikan seharusnya dibalas dengan kebaikan. Hal ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Pendengar, semestinya harus ada di benak para pengutang ketika telah memperoleh kebaikan dari yang memberi pinjaman, maka seharusnya dia membalasnya dengan kebaikan yang setimpal atau lebih baik. Hal seperti ini bukan saja dapat mempererat jalinan persaudaraan antara keduanya, tetapi juga memberi kebaikan kepada yang lain, yaitu yang sama membutuhkan seperti halnya dirinya. Artinya, dengan pembayaran tersebut, saudaranya yang lain dapat merasakan pinjaman serupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai utang kepada seseorang, yaitu seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Berikanlah kepadanya." Kemudian para sahabat mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Berikan kepadanya." Orang itu pun menjawab, "Anda telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan setimpal." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan hutang." Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid wa kana li 'alaihi daynun faqadani wa zadani." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, sedangkan beliau mempunyai utang kepadaku, lalu beliau membayarnya dan menambahkannya. Demikianlah pendengar, syariat menganjurkan kepada orang yang berutang untuk menambah dalam pembayaran utang. Namun perlu diperhatikan bahwa hal ini dilakukan tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu atau karena persyaratan dari si pemberi utang. Dan penambahan tersebut tidak diharapkan juga oleh si pemberi utang. Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut, kita tidak akan jatuh ke dalam perbuatan riba. Selanjutnya, adab yang ketiga adalah berutang dengan niat baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang berutang dengan tujuan yang buruk,
maka dia telah berbuat zalim dan melakukan dosa. Adapun di antara bentuk-bentuk tujuan buruk dalam berutang, seperti berutang untuk menutupi utang yang tidak terbayar, atau dalam istilah lebih terkenal, gali lubang tutup lubang, kemudian berutang untuk sekedar bersenang-senang, dan berutang dengan niat meminta. Karena biasanya jika seseorang meminta tidak diberi, maka digunakan istilah utang agar berhasil diberi. Terkait dengan masalah hal itu, dalam hal ini ada ancaman dari Rasulullah SAW. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, man akhaza amwalan nas yuridu adaha addallahu anhu, wa man akhaza yuridu islafaha aslafahullahu. Barang siapa yang berutang dengan tujuan untuk membayarnya, maka Allah akan membayarkan untuknya. Dan barang siapa berutang untuk menghabiskannya, maka Allah akan membinasakannya. Pendengar, hadis ini hendaknya ditanamkan ke dalam diri seseorang yang berutang, karena kenyataan sering membenarkan sabda Nabi SAW tersebut. Ketika seorang muslim berutang dengan niat dan tekad untuk membayarnya, maka Allah pun memudahkan baginya untuk melunasinya. Sebaliknya, ketika seorang berutang tidak disertai dengan niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan hidupnya dengan utang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala melelahkan badannya dalam mencari, tetapi tidak kunjung dapat. Dan dia letihkan jiwanya karena memikirkan utang tersebut. Kalau hal itu terjadi di dunia yang fana, bagaimana dengan akhirat yang kekal? Na'udzubillah min zalik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa adab yang harus kita perhatikan dalam melakukan transaksi utang piutang. Masih ada beberapa etika lagi yang perlu kita ketahui, dan insya Allah akan kita bahas pada edisi yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktu ngulung tangbay betul. Iya pak, aduh tolonglah kasihan. Saya bantulah dia. Waktu sudah saya kasih dia bilang, alhamdulillah Ustaz adalah malaikat penyelamat hidup kami. Begitu kita tagih satu tahun kemudian dia bilang, Ustaz adalah malaikat pencabut nyawa. Bu, jangan ngutang. Hiduplah dengan apa yang Allah berikan. Ini kan kalau mau lebaran ini banyak sekali proposalnya ibu-ibu. Ganti gorden, ganti kursi, ganti spray, ganti karpet. Akhirnya suaminya jengkel, iya deh, sekalian saya ganti kau mak.

0: Betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan, pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasil ya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu.
1: Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa azwaji wa dhurriyyati wa liman tabi'ani khususan di ruhi sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbil Ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Qutbil Maqam Syekh Qutbil Hal Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Ibn Atta'illah Iskandari Muhyiddin Ibn Arabi Junaid Bughdadi Hasan al-Basri wa ilahu alimul alam al-arabillah maulana Syekh Muhammad Arshad bin Abdullah al-Banjari wa ilahu ustadina wa murabbi ruhina al-alimul alam al-arabillah Abu Muhammad Amin Badali wa ila arwahi masyayikhina wal muallimina wa dawil huqi alayna bi anna Allah al-Karim yatagashahum bin rahma wal ufara wa yu'idu alayna wa zurriyatina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatim fi dini wa dunia wal akhara wa yaja'aluna min hizbihim wa yarzukuna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim wa ila hadratin nabi al-Fatiha A'udhu billahi Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladhin Amta Alihim Wa Ilmum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa Salatu Wa Salamu Ala Asyarafil Anbiya'i Wal Mursalin Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Amma Ba'faqir Qala Al-Musannif Rahimahullahu Ta'ala Wa Nafa'ana Bihi Wa Bijami'i Ulumihi Fid Daraini Amin Wa Qala Al-Hasanu Uqubatul Ulama Mautul Qalbi Wa Mautul Qalbi Talabud Dunya Bi'amalil Akhirah Wa Qala Wa Kadhalika Qala Al-Hasan Sedemikian Bahayanya ulama usuk, ulama yang mengambil dunia dengan alat akhirat, ilmu akhirat. Berkata Hasan, mutlak Hasan di dalam kitab, apabila Hasan saja itu tentu Hasanul Basri. Bila mutlak Sufyan, tentu Sufyan Tsauri. Itu sudah maklum di kalangan ulama. Wa kadzalika qala al-Hasan sedemikian telah berkata Hasan Hasan Basri Uqubatul ulama'i mautul qalbi bermula siksaan ulama di dunia sudah kena siksa ulama itu nangapa siksanya mautul qalbi ujar guru kita kajung hati keras hati mati hati maka hati ini apabila mati wa idza matal qalbu lam tamfa'ul mawa'id ulama itu bahayanya adalah hatinya mati lalu orang batakun Hasanul Basri ulama itu mati hati dengan sebab apa begitu jawabannya langsung wa mautul qalbi talabud dunya bi amalil akhirah matinya hati itu dengan sebab mahurupakan menuntut dunia dengan alat amal akhirah termasuk ilmu dijadikan dunia wa qala Umar radhiyallahu an berkata sahabat Rasul Umar idza ra'aitumul 'alima muhibban lid dunya fattahimuhu 'ala dinikum fa inna kulla muhibbin yakhudu fi ma ahabba apabila kamu melihat akan orang alim, cinta lawan dunia tak masuk pamalar, ulamanya pamalar, tak masuk pamalar mahantuk duit dua kap, berkidok ulama tapi cinta dengan dunia, maksudnya mengurupakan akhirat dengan dunia. Ilmu dijadikan alat untuk meraih harta benda dunia, termasuk lagi bakhil. Maka kita membaca ya Rabbi salli ala Muhammad man bisaka wal wafa takhallaka. Apabila kamu melihat akan orang alim cinta lawan dunia, idza raaitumul alima muhibban lidunya fattahimu ala dinikum, sangkalah salah, sangka jahat kamu boleh, ala dinikum atas agama kamu, maksudnya kita kada boleh mengikut orang ulama itu. Fa inna kulla muhibbin yakhudhu fi ma ahabba, karena bahwasanya tiap-tiap orang yang cinta berenang hanyut fi ma ahabba, apa nang ia cintai, maksudnya rakus inya lawan dunia. Wa kana yaqul Yahya ibn Mu'adh ar-Razi li ulama'id dunia, adalah berkata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi bagi ulama dunia, ya ashabal ulum, ya ashabal ilmi, qusurukum qaisariyah wa buyutukum kisrawiyah wa aswabukum tahiriyah wa akhfabukum jalutiyah wa marakibukum qaruniyah wa awanikum firauniyah wa maatimukum jahiliyah wa madhahibukum syaitaniyah fa aina syariatul muhammadiyah wa anshada. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata bagi ulama-ulama dunia, ya ashabal ilmi, wahai orang yang mempunyai ilmu, sama wahai orang alim, sama, ya ashabal ilmi, wahai ulama su, wahai ulama dunia, wahai orang yang mempunyai ilmu, kusurukum kaisariyah, mahligai kalian kaisariyah, seperti mahligai kaisar, wa buyutukum kisrawiyah, rumah-rumah nang bertatah kamu seperti raja kisar, rumah ikam kaya raja kaisar, rumah kalian kaya kisra, wa athwabukum pakaian-pakaian kalian tahiriyah, seperti raja tahir, wa akhfafukum sepatu-sepatu kamu jalutiyah, seperti Jalut, itu nama-nama penguasa bahari, artinya

timukum, dan bermula talam-talam kalian jahiliyah seperti mana orang-orang yang mempunyai di zaman jahiliyah. Wa madzahibukum, pikiran kamu. Wa madzahibukum, asal makna mazhab. Pikiran-pikiran kalian syaitaniyah. Fa aina syariatul muhammadiyatu, di manakah syariat Rasulullah? Di manakah sunnah Rasulullah? Nang ikam turut itu orang-orang kafir wahai ulama, berpotongan seperti ulama tapi hati rakus lawan dunia. Wa ansyada, dan beliau membikin syair, waraisyat waraisyati yahmidza yahmidzi ba'anha pakai faidar ru'atulah za'a za'a za'abu zi'abu pakai faidar ru'atulah zi'abu waraisyati yahmidzi ba'anha pakai faidar ru'atulah zi'abu ri'a'usyat ulama-ulama syad di masyarakat. Yahmid dhi'ba'anha, laksana orang memelihara daripada sergapan serigala. Asal makna kah itu? Ulama-ulama laksana orang memelihara kambing. Ulama tuh kayak mudil di tengah masyarakat, kayak memelihara kambing. Nang dipelihara daripada dhi'ba, serigala. Serigala itu seringkali memakan kam, maka ulama inilah bintingnya. Kalau ulama sudah menjadi serigala, bengis dengan dunia, siapa lagi? Itu bahasa kitanya. Pakai faidar ru'atulah dhi'abu, maka bagaimana apabila tukang kambing atau tukang gembala baginya dhi'abu menjadi serigala. Maksudnya apabila sudah ulama tapakur dengan dunia dan ulama sudah berkecimuk artinya lawan dunia, apakan lagi masyarakat yang biasa. Wakilah dikata orang, ya ma'syaral qurra'i, ya milhal baladi, ma yuslihul milha idhal milhu pasadu, idha milhul pasad. Ya ma'syaral qurra'i, ya milhal balad, ya ma yuslihul milha idhal malihu pasad. Wahai jamaah-jamaah ulama, ya milhal balad, wahai obat-obat hati ulama juga tak hitab sidin, wahai seluruh ulama-ulama, ya ma'asyaral qura, ya milhal balad, ma yuslihul milha, tidak baiklah milha obat itu, idhal milhu fasad, apabila obat itu sudah rusak. Apa gunanya menelan obat nang obat itu sudah roh, atau jaka bahasa kitanya obat habis tang. Maksud hati meminum obat, obatnya itu ampuh, tapi kalau obatnya habis tanggal, apa gunanya? Bahasa kitanya, apa gunanya kalau jadi ulama di masyarakat kalau ulamanya sudah tercemar hatinya dengan dunia, kalau sudah ilmu dijadikan alat untuk mengambil harta benda dunia. Wa'lam anna al-la'iqa bil-alimil mutadayyani ayyakuna mat'amuhu wa malbasuhu ayyakuna mat'amuhu wa malbasuhu wa maskanuhu wa jami'u ma yata'allaku bima'ashihi fi dunyahu wasatan la yamilu ila tarafuhi wa tanakumi wa la yubalighu fi hadha tarafi illam yubaligh fi tarabiz zuhdi fiha. Ketahuilah oleh engkau, ujar Imam Ghazali, annal laika, bahwasanya yang layak. Kayak apa ulama tu yang layak?

0: bil alimil mutadayyani, dengan orang alim yang menjaga agama. Sebenarnya yang layak bagi orang alim yang menjaga agama, mutadayyani, menjaga agama, ayyakuna maq'amuhu wa malbasu wa maskanu wa jami'u ma yata'allaqu bima'ashihi fi dunya wasatan, bahwa adalah makanannya, pakaiannya, kediamannya, seluruh sesuatu yang berhubungan dengan kehidupannya pada urusan dunia, wasatan, sederhana. Sederhana, jangan berlebih-lebihan. Larang benar kawan nukar, ulama ini murah benar kawan nukar. Jangan murah benar, jangan larang benar, sederhana. Itu Imam Ghazali menasihati. Kalau ulama jasidin, jangan berlebihan, jangan boros, jangan boros, jangan pamalar. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul wasyrab walbas watasaddaq min ghairi sarfin wala makhilatin. Kul wasyrab walbas watasaddaq min ghairi sarfin wala makhilatin. Makanlah, minumlah, pakailah. Kul wasyrab walbas watasaddaq min ghairi sarfin wala makhilatin, artinya larang benar kada, murah benar kada, sekedar keperluan. Orang alim perlunya rumah gana halus. Orang alim rumah perlu gana, perlu halus, karena hendak babacaan menaikakan orang, berarti itu kada dun, kada dunia. Orang alim perlu kada kendaraan baik, amun kendaraan buruk mogok di tengah jalan. Nah ini sekedar perlu, sekedar perlu. Perlu kendaraan baru, perlu rumah besar, perlu segala-galanya apabila jurusannya untuk ibadah, kada dun, kada dunia. Tapi nang jurusannya untuk ibadah itu dunia. Jadi bagus pernah hadis itu, berlimpatan larang kada, murah kada. Kul wasyrab walbas watasaddaq min ghairi sarfin wala makhilatin. Wasatan maknanya sederhana. La yamilu ila tarafuhi wa tana'umi, tidak condrong. La yumilu ila tarafuhi wa tana'umi, tidak condrong hatinya kepada peperhiasan dan bernikmat-nikmat. Wala yubalighu, tidak bersangatan fi hadha tarafi, fi hadha tarafi, pada ini pendapat. Ilam yubalir, tidak bersungguh-sungguh fitarabiz zuhdi fiha, pada pendapat zuhud pada dunia. Wayam bagilahu ayyah tariza, dan sugiannya bahwa ia memelihara diri minad duhul, daripada masuk ala salatin. Sebagian alamat ulama akhirat bahwa ia memelihara diri dari berkecimpung dengan salatin, raja-raja. Inya kada termasuk golongan raja, maksudnya kada termasuk daripada partai dan tidak termasuk kepada pemerintahan. Itu ulama. Bujur kah? Ini ujar Imam Ghazali, katanya aku pangsarik kena ulama nang lain. Wayam bagilahu ayyah tariza minad dukhuli ala salatini wa arbabid dunya ma amkanahu. Kenapa? Sebab hadran minal fitnati. sayugianya ulama akhirat, memelihara diri daripada ba'ilang, ba'ilang, ba'kujuk, tunduk muka kepada raja-raja. Bangga bakapatuhan gubernur, bakapatuhan presiden, padahal ujar Imam Ghazali sayugianya jangan mendekat, jangan mendekat. Ambun inya baparak biar, inya baparak boleh, inya mengaji wajar. Tapi kalau kita caluk mulang ke rumah inya dengan ipek samping ada kita dunia, itu bukan ulama. Wa arbabid dunya, dan orang-orang kaya. Ulama jangan sing ilang-ilang lawan orang sugih. Ulama jangan sing ilang-ilang lawan pejabat. Jangan salah hadis Rasul, man tawadha li ghaniyyin salihin li ghinahu faqad izhaba, faqad izhaba sulusa dini. Iya kah? Iya kah? Asalnya kayak itu, Bang. Ya, si Perawan. Kada mun salah ditagu-tagu lah kan. Kita sama-sama aja munnya salah ditagur. Man tawadha li ghaniyyin salihin li ghinahu, tapi li ghinahu niatnya lah kita tidak boleh mancap lawan orang. Orang urusan orang, orang mungkin lain niat. Man tawadha li ghaniyyin salihin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dini. Barang siapa tunduk muka lawan orang sugih karena kesugihannya. Tunduk muka lawan orang sugih nang saleh, tapi bukan kesalehannya, karena dunianya. 2/3 agama hilang. 1/3 aja lagi namanya. Wayam bagi lauhan. Orang ini kada bapak pangkatan tuh, Bang. Kada bapak angkat pangkat. Kada betita-tita. Ada apa ya? Cukup aja lu sudah. Tital Allah memberi. Apakah ada cukup pemberian Allah menghendaki pemberian manusia? Ingat bari ujar guru di hulu sungai, kada usah mencari pangkat di manusia. Pangkat manusia memberi, tital manusia memberi, kada usah. Cukup Allah memberi tital. Napa? Innama yakhsallaha min ibadihi ulama. Ulama itu tinggi seluruh tital tinggi. Dr. Andus, profesor, doktor, insinyur, karena ulama, karena tital itu memberi manusia. Kalau ulama memberi tital manusia, memberi tital Allah. Karena dalilnya innama yakhsallaha min ibadihi ulama'u. Ikam jangan sekali-kali ujar Imam Ghazali caluk mulang. Minat dukul itu bahasa kitanya caluk mulang. Memusul kada pahamnya caluk mulang. Lawan raja-raja, lawan orang sugih. Jangan dipatuhani ulama-ulama beilang lawan raja-raja, lawan orang sugih. Untuk pribadi. Ini kita jangan jahat sangka lawan orang nang caluk mulang, lawan orang sugih, lawan ulama. Tapi kalau niatnya untuk kemaslahatan masyarakat orang banyak, kita jangan jahat sangka. Ma'am kanahu, sedapat mungkin. Ya Pak, ma'am kanahu itu sedapat mungkin. Mun bahasa anunya ma'am kanau, sesuatu semungkin mungkinnya. Cakap bahasa kitanya ma'am kanau, sedapat mungkin. Jangan sekali-kali caluk mulang lawan orang jadi raja, lawan orang nang sugih bos. Karena bila kita patuh diberi inya amar makruf kada jalan nih. Dibarinya duit 2 miliar nang subhat tuh nang haram tu jadi halal. Kada kawa lantang hukum tu. Hukum tu kada kawa lantang. Busialah kita menarakan, busialahnya kada memberi, busia diambilnya, makanya itu pemakan kita. Maka itu seyogianya ulama itu berusaha. Berusaha. Jangan ketergantungan lawan pemberian orang, jangan ketergantungan lawan pemberian pemerintah. Supaya hukum kawalan lantang. Uja guru saman napa hukum tu kancang. Kada lama. Hadaran. Hadaran minal fitnati. Karena takut atau mewaspadai daripada fitnah. Artinya salatin arba bidunia itu harat benar memfitnah. Paslun fil akli wa syarafi. Ini pasal membicarakan tentang kehebatan akal dan kemuliaannya akal. Alhamdulillah kita berakal. Syukur alhamdulillah. Imam Ghazali menerangkan tentang kehebatan akal dan kemuliaan akal. Orang bijak berkata, gagah manusia dengan binatang gagah binatang. Buktinya harimau gajah lawan manusia gagah siapa? Gagah siapa? Gagah harimau. Gagah gajah. Tapi gajah dapat dikuasai. Harimau dapat dikuasai. Kenapa sebab? Akal diberi Allah. Akal diberi Allah. Alhamdulillah. Di dalam kitab lain sebutkan akal itu kata Imam Ghazali, nurun latifatun rabbaniyatun. Kalau pang bila bautak bakal, hundang pang bautak mana? Bakal lah. Sapi ganal utaknya. Setiap orang bautak bakal kada. Makanya ta'rif akal itu Imam Ghazali menta'rifkan nurun latifatun rabbaniyatun, luar biasa pemberian Allah. Di dalam hadis lain jangan salah, al-aqlu nurun fil qalbi. Al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Akal itu adalah nur yang berhubungan dengan hati. Dengan akal itulah yufarriqu bainal haqqi wal batil, memperbedakan antara hak dengan batil. Al aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Iya, ujar orang bijak tadi. Manusia tidak punya insang seperti ikan. Tapi kalau manusia menyelam, lebih lama manusia daripada ikan. Lewat kapal selam. Ilah. Manusia tidak mempunyai sayap seperti burung. Tapi kalau manusia mau terbang, lebih lama manusia dan lebih tinggi manusia daripada burung. Karena diberi akal lewat pesawat. Jam 6 masih di Surabaya. Jam 6 masih di Surabaya. Bayangkan. Tapi idza sadaqal azmu wa dhahas sabil, di mana ada kemauan di sana ada jalan. Ya Pak. Di mana ada kemauan di sana ada jalan. Kemauan babacaan ada. Datang aja. Hebatnya manusia, ya Allah. Nah, terbang sayapnya dua aja kada kaya rano. Coba Hebatnya Allah Ta'ala menciptakan manusia. Al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Makanya sudah kita padahkan Allahu Akbar an Inggris. Nang hebat tuh Inggris kah? Nggak. Inggris bisa bikin pesawat Boeing. Inggris? Apakah nang hebat tuh orang Inggris? Tidak. Nang maulah orang Inggris tuh nang hebat. Nang maulah akalnya tuh nang hebat. Tarik satu kesimpulan. Sepandai-pandai manusia, hanya pandai menggunakan yang ada, tapi menciptakan yang kadada pada kawa. Ayo je produk napa nang hebat? Pesawat, bisa kawaulah orang Inggris? Di mana besi, gunung besi dimasukkan ke industri, keluar kepingan baja, dirakit sendiri mungkin jadi pesawat. Coba ulah gunung wasinya tuh ulah. Allahu Akbar. Jadi orang beriman nih kada kawa dibungulia. Allah nang hebat karena nina dibari. Makanya bila lepas kada bakal orang tuh lepas segala-galanya. Hampir semua syarat apa aja bakal. Boleh aja kada sembahyang. Tapi kada bakal. Makanya orang kada bakal itu kada taklib. Taklib balik berakal. Nintu kah? Arti taklib tuh balik berakal. Kayak Pak Guru saya Puraman. Taklib tuh balik berakal, ya Pak. Balik tapi kada berakal. Berakal tapi kada balik. Itu syaratnya dua. Kita balik berakal. Alhamdulillah. Kembali ujah-ugah muntai. Kita ini tuh aja sini makhluk nambah akal. Akal di akalan ini pikir, dipikir akan nasi yang dimakan jangan, ya udah jadi tahi. Bucur juga. Akal di akalan ini pikir, dipikir akan nasi yang dimakan jangan, diulah jadi tahi. Diulah akal di sini. Ini makhluk manusia kembali kepada Allah Ta'ala. Di sini. Jadi takrifnya akal itu nurun latifatun rabbaniyatun, nur yang halus. Latifatun dinisbahkan nurun latifatun, nur yang halus kada kawa dengan alat kesehatan yang seperti mikroskop pun kada kau melihat. Mikroskop itu kan di alat kesehatan melihat kuman-kuman bakteri penyakit. Bakteri penyakit lain bakteri. Bakteri penyakit. Muar. Anak mun nang roti itu ngitku sabarataan perusahaan de. Kawan itu ngir pian aja perusahaan tuh iya aja kok. Kenapa narannya ngikut? Iya aja ngikut naran kok. Macam-macam. Latifatun rabbaniyatun dinisbahkan rabbaniyah. Sulit uji Imam Ghazali. Itu rahasia Allah meletakkan akal di akal itu di otak itu akal. Allah. Coba 2 tambah 2 sama dengan menyambut akal ini kada tanpa berpikir. 4 tuh kada berpikir. Kalau sudah terjadi penyumbatan, naudzubillah. Kalau sudah terjadi penyumbatan nih di otak. Betamuan kawan menangis. Ayo. Betamuan kawan menangis karena dia lagi menyambut utak. Kada kasihan lah kita. Jadi kita mahar di kepala itu nah. Bayi melihat kawan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kekuasaan Allah mun sudah terjadi penyumbatan di kepala. Jangan aslinya stroke nih tuh. gejalanya aja sudah babacaan barat, muntung barat. Nah, apa yang diucapkan bisa lain. Allahu Akbar. Allah memberikan nikmat. Nah, ujar Tuhan, nah, syukur kada, nang ku beri akalnya syukur kada. Sudahnya kaidah-kaidah nahwu tu, hafalan-hafalan tu. Amun orang kada bisa merasa, kada bersyukuri. Makanya sudah rancak ulun bicarakan, ada beberapa faktor kalau tidak dikurangi tidak bisa menilai nikmat itu. Tidak bisa menilai nikmat hujan sebelum terjadi kemarau panjang. Ya. Ya. Tidak bisa menilai nikmatnya hujan sebelum kemarau. Kasar apa ya hujan? Hujan asal apa? Kada apa-apa kada nilainya ya, hujan tuh. Banyak pak kemarau 3 bulan, 4 bulan kada si hujanan. Udaranya panas kabut hari. Halo hujan. Oh, mana panasnya? Aduh, cakanya hujan hari. Nah. Tidak bisa menilai nikmat sehat sebelum sakit. Tidak bisa menilai nikmat sehat sebelum sakit. Sakit apa ya? Amu sudah tergelitar di rumah sakit hanya mengambil perkataan ulama. Apa? As-sihhatu asmanu minaz zahabi wal fiddah. As-sihhatu asmanu minaz zahabi wal fiddah. Kesehatan diberikan Allah lebih bernilai dari pemberian Allah emas dan perak. Bagudang emas lawan perak, tapi orangnya kada sehat. Adalah artinya emas tuh. Apalagi so emas sanaran. Bini bungas. Bini bungas. Bungas. Tapi seorang jangan di rumah sakit terus. Di rumah sakit. Dipep aku lang. Budikan tamu sudah. Jangan maiti nang bini. Nang bini menyinggayakan aku lang. Sayang di sini. Sayang. Jangan nyawa guys kembiris ya. Allah. Jadi kita sehat nih kada nilainya. Amun kada bisa sakit dahulu. Maka asal lawas di rumah sakit itulah. Narannya kan rumah sakit. Cakap rumah hiburan kah? Atau diskotik kurang lebih? Rumah sakit. Imbah nyaman nak kena hanyar Manila itu. Baya turun di rumah sakit tu meludahi, pusnya. Jauhkan balak, ada lagi. Kenapa diludahi rumah sakit? Jam 9 hari dah. Brazil, sudah malam tadi sudah. Brazil lawan Australia 2-0. Adriano dengan Pride masukkan 2 gol. Adriano lawan Pride. Cawat kantut ini Pride. Enggak ada sambil subuh di kantutnya Pride dinya diciretinya. Bujur kah? Adriano nama masukkan bolanya ya kah? Bujur kah? Boh bayan binata geus kada menonton padahal harap benar. Nah bujur aku betakon nah bayan nah nonton kada? Ha. Nonton kada? Oh saguring ya bangun pulang. Bulan nang sebuting masuk akan dulu. Syukur alhamdulillah menangkai awak sehat. Nyaman. Dasar nyaman segala-galanya. Bila menghadapi nikmat tuh sehat nyaman. bila nang menghadapi nikmat tu garing orangnya kada nyaman. Kada usah sakit banar, kada usah katulangan aja harus. Kada usah katulangan pulang sariawan aja.
1: Ambil banar ya, besok ambil banar aja. Kami sama dia aku dah harus jadi.
0: Hanya lah sariawan aja. Lagi belum sariawan, Uma. Nang terakhir nyata di kada bisa menilai nikmat hujan sebelum kemarau panjang, tidak bisa menilai nikmat sehat sebelum sakit, tidak bisa menilai nikmat hidup sebelum mati. Nah, ini nang sadih man. Kada kawa menilai nikmat hidup sebelum kita mati. Allahu Akbar. Mahal harganya hidup. Men 2 jam hanya babak pertama ajanya. Komentator tuh kada kisah lagi. Sampai Agung Gumelar. Tahu jualah aja. Salah aku wae juga. Biar aja kandak. Sesadangan nih. Tanya aja umur kita berapa sudah. Kada lawas lagi. Nang undak kelakaian kasih tau kemari ini paling jaku 20 tahun. Urang makanan dah. Kita belum lagi. Jangan makan bisa aja belum lagi. Undak kerakaian kasih tu kamari. Sesudah 20 tahun insya Allah hasil aja lagi. Hasil. Kita ni alhamdulillah diberikan Allah akal. Kemuliaan di jiwa kita ni hanya akal. Kalau akal ni dicopot Allah, naudzubillah. Kalau orang luar negeri itu kayak apa caranya supaya akal ini bertambah lewat makanan bergizi. Kata Sayyidina Ali dalam kitab Al-Fain min Qawli Ali ibn Ali bin Talib. Sayugianya jadi Sayyidina Ali. Sebulan itu jangan dikosongkan memakan daging. Karena daging itu menambah akal. Sinali. Sabulan ada kita nih titir makan daging. Napa tiada darah tinggi? Sabulan minimal aja sinali. Ada makan daging tuh. Mun kadada kada kuat akal. Han. Kakanakan kita di pasar tadi napa iwak karing. Napa ada akal bertambah? Hendaknya itu makanan bergizi supaya hafalan akal itu bertambah cerdas. Nih pengumuman nih parak nih mulai deh. Nang pacang baharatan di jalan bolang. Ya lah. Nang lolos tuh baju dicorit-corit orang pintar bang. Ini awal tahun ajaran kemana menjurusakan anak. Menjurusakan ke mana? Bila salah jurus dapat tak? Kita di jurusnya. Ape-ape. Bagaimanapun dalih, kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Jawab apa? Tanggung jawab dari pendidikan. Apapun dalih ongkos, apapun dalih tidak bisa lepas dari tanggung jawab seorang tua dari pendidikan kepada anak. Boleh jadi di dunia bisa berdalih tapi tidak diterima Allah. Takawai yang ada akun bang jar, malih bang nak. Kadi tidak bisa lepas dari tanggung jawab kita. Bagaimanapun anak itu akan protes di negeri akhirat. Kenapa ujar? Ada lagi kisahnya, dimasukkan orang tuanya ke dalam surga, sudah sebelah batis nang kanan masuk surga,
1: melangkah aja lagi dan kiri nih masuk surga, sabalah batis dah tekang, anaknya berteriak dalam neraka, Malik, kenapa aku dibuat ke dalam neraka? Ujar Malik, ikam kada sembahyang dah, ikam kada puasa, ikam banyak pelanggaran hukum dari Allah. Malik, jangan salahkan aku. Itu hadis. Jangan salahkan aku Malik, orang tuaku tidak pernah melajari aku, tidak pernah memberikan bimbingan kepada aku. Silakan anak kita sekolah umum, tapi ada wabda bi fardil aini thumma amal bihi thumma alkitabi pasunnatin mutaratila. Buka di dalam kitab Hidayatul Salikin ada, belajar ilmu itu bertahap. Wabda bi fardil ain, itu dalam kitab Kifayatul Atqiya syairnya, wabda bi fardil aini thumma amal bihi thumma alkitabi pasunnatin mutaratila. Sekali lagi nah, kada apa gunanya sugih amun anak nakal? Apa gunanya kita alim amun kita baisi anak nakal? Apa gunanya jabatan tinggi kalau anak nakal? Bujur kada? Om bae. Hei, bujur kada? Mohon, hanyar juga. Hei, jor. Ningkau dulu. Ada suatu pekerjaan yang mendesak kita selesaikan, yaitu mendidik rai generasi penerus. Sebab nikmat itu sia-sia seluruhnya kalau kita mempunyai generasi penerus yang berandalan. Mudahan anak cucu kita sadar, mudahan maunya menuntut ilmu agama, maunya menuntut ilmu agama. Ini nah, nang duduk-duduknya ada modal dari kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah, kada tabat. Tapi ada muda, coba lihat umum dari awal sampai akhir, kada mau hadirnya. Takut aja, ada muda. Ujau gang bagi, jauh gang muntai, kada sayalot, kada buju-buju lagot, menunya sekolah ilmu agama aja sini, kada lagot buju kayak tahi, disini tersasak buah jemben. Ada kamu di, mana ada tahi bakal mudi? Milih itu sarasak buah jember tahi itu. Nang ada bakal mudi jukong atau kalau tok jurang. Anak kita jadi rebutan sekarang. Anak kita jadi rebutan orang kafir. Jadi lihat hebatnya orang kafir. Rahasianya hebatnya orang kafir. Kita bukan optimis lawan orang kafir, bukan mendukung, enggak ada, lihat kehebatannya makal ri. Dari IAIN. Siapa yang pintar? Dia berikan beasiswa. Inya memilih nang pintar beasiswa dapat. Tariknya ke Amerika, Australia, 5 tahun kuliah, meneruskan kuliah 5 tahun, ongkos dan biaya dari Amerika. Nyala pintar, kada jadi orang Amerika lah, otaknya Amerika lah. Himu masyarakat, anakku disekolahkan ke Amerika, anakku sekolahkan ke anu, himu, padahal buliknya jadi Amerika. Huawei, paling-paling minggu kain akan hadir lagi. Itu kelicihan kehebatan akalnya, nang pintarnya, jadi nang bungol-bungolnya kadah, nang bungol-bungolnya nang tuhannya pula ke pesantren, nang pintar-pintarnya ke umum, nang tuhannya bungol. pinta pintar ya ke pesantren,
2: kirim ke Mekah,
1: boleh ya
2: jadi Wahabi
1: aja sarik kerepa ya.
2: Bangga
1: anak kan, anak ke luar negeri bangga dibiayai, tapi jaga akidah etikatnya, jaga kalau kada ahlus sunnah wal jamaah babahaya. Jangan akun orang Islam sembarang biayai orang kafir dengan mengambil pangkat. Mudanya ada sudah dilajari, nang malajari tafsir aja orang Australia, orang Amerika, mananya orang kafir.
2: Bah, ya punya sudah atau kada. Ada lagi, yang ada lagi, justru nang sudah nang kuat itu ternyata talimba banyak banget membawa orang.
1: Maka itu ujar ulun,
2: kor
1: apa aja kor aja memenangkan kami kor aja
2: seorang ada hadir
1: setengah sembilan parah. Makasih Pak Bulat tuh wajib juga
2: piragah pulang tapi handak boy
1: mpihan gak lagi ya. Anda nah apa lagi ulun memang betakun dalam biar lagi ke ampika siapa anak lagi angkat tangan, siapa ampe anak ampi angkat tangannya tak kada akun mangkat deh.
2: Alhamdulillah kita berakal, alhamdulillah. Tapi itulah yang bernama hukum taklif tadi, karena akal inilah ada di beban berarti sembahyang wajib, puasa wajib. Nah ini wajib, ini haram. Kalau akal kadada tidak berlaku undang-undang syara.
1: Yang ada berdosa.
2: Rufi al-qalam al-thalathin anin na'imi hatta yastayqadha wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnun hatta yafiqa yufiqa.
1: Tiga nangka ada dikarenakan dosa. Rupi al-kalam antara tiga orang nangka ada dikarenakan dosa. Itu loh Saiful Rahman dah. Maknanya tuh tiga nang orang berbuat kada dikarenakan dosa.
2: Anin na'imi hatta yastayqadha. Orang guring mungkada bangun hanyar.
1: Selamainya guringnya kada ya. Mulai jam 9 tiga babakan sampai ke subuh. Sekalinya handak subuh hari jam 4 taguring. Kada singgilanan. Jam 9 hanyar mailan. Itu kada berdosa. Kada tinggal sampai itu kada berdosa.
2: Nah, jam 9 wajib pulang inya mangkada.
1: Mulai itulah. Amun inya salama inya guring itu kada wajib. Ini apa mau wajib makan orang guring? Orang guring.
2: Wa anis sabi hatta yahtalima.
1: Kakanakan kada berusai sampai balik.
2: Justru kata sebagian ulama fikih dosanya dan pahalanya mama abahnya.
1: Isukan hari membawa nior seigi mana oleh hinak menjatuh iya capati bawa naik ini nang bakal ini menjurut capati bawa naik capati kena ketahuan orang pada menyuntan. Nah itu maling gak amun inya saurang memakan inya kaya kada berdosa. Tapi nang tuhannya berdosa. Kenapa anak kada dipelihara sampai memakan gitu orang?
2: Wa anil majnun hatta yufiqa. Dari orang gila sampai inya ampe.
1: Jangan coba-coba. Kalau Bang Oet, Oet, Oet, Oet, Oet,
2: ijar.
1: Cocoknya lawan lading mati sini kada berdosanya. Injak orang gila. Nah
2: ed, pas karena ed belum terbaca lagi nah. Paslun fil akli wa syarafi wa huwa mamba'ul ilmi, wa huwa akal itu mamba'ul ilmi, sumber ilmu. Ya Allah, akal itu diberikan Allah, itu menjadi sumber ilmu. Wa yadullu ala syarafihi qawluhu alaihi salatu wassalamu. Ya Allah, awwalu ma khalaqallahul aqlu, awwalu ma khalaqallahu al aqlu, faqala lahu aqbil, faqbala, summa qala lahu adbir, fa'adbara. Menunjukkan atas kemuliaannya akal oleh sabda Nabi alaihi salam. Napa buktinya? Sabda Rasulullah menunjukkan bahwa akal itu paling mulia. Awalu ma khalaqallahul aqlu, awal-awal sesuatu yang menciptakan oleh akal, yang menciptakan oleh Allah, yaitu akal. Jadi al-aqlu jadi khabar awalu. Itu al-aqla kabarisnya itu. Ha. Al-aqla kabarisnya ganti. Sini mencoba-coba nalai kayak apa benar hoka kadakah. Ayo pang aku musawarah pang dulu. Musawarah melalui alam musawarah. Kayak apa Saipur Rahman? Al-aqlo kabarisnya al-aqla kah? Oh guru-guru, dengan rendah hati ulun batakun barisnya nang apa nang bujurnya. Awalu ma khalaqallahu al-aqlu. Al-aqla kah? Kadrejer akla barisnya ni. Oh my jujur. Nang bujurnya al-aqlu kal akla. Gua sih perumahan. Al-aqlu juga. Kamu belajar aku bari juga. Ada guru sakumpa membaca al-aqlu kok. Inya bila guru itu membaca didabit. Karena pertanggungjawaban sidin. Ulun belajar. Kadanya sembarang kada-kada belajar, Pak. Awalu ma khalaqallahul aqlu. Awalu jadi mubtada. Marfuun bil ibtida. Wa alamatu rafihi dammatun jahiratun bi akhirihi. Al-aqlu khabar mubtada. Marfuun bil ibtida. Wa alamatu rafihi dammatun jahiratun bi akhirihi. Sadang sudah tuh. Mubtada apa tarif mubtada? Wa ismun. Wa ismun. Marfuun. Napa temuan yuk? Kedingat juga gurunya. Wa wal ismul marfuul musnadu ilaih. Ya kah? Jangan nyapi unggut-unggut ya. Lu kok kan ingat lagi? Habar wa wal marfuul ismul marfuul ari ya salah. Non tadi mubtada tu wal ismul marfuul ari anil awami labdiyati wal khabaru wal ismul marfuul musnadu ilaih. Bah. Kada kawa dianui juga buah ni unggut terus. An-nahwu bil kalam kal milhi fit ta'am. Nahwu pada pembicaraan Arab seperti garam fungsinya pada makanan. Alim-alim mengguhani ayah. Cuma sayang. Hebat pengutungan. Sayang. Baca perucus-perucus. Kada benahu. Kita kakanakan naik hari ini jar. Pukul beramak aja. Gair kakanakan pukul beramak. Sekalinya kada bawa barisan. Mantalap ilim pakat wajib. Mantalap ilim pakat wajib. Orang mantalap ilman pakat wajada. Mantalap ilim pakat wajib. Pukul beramak. Iya nang salah membaca tuh. Tujuh. Hai su saat anak Mansur. Orang tahu aja. Hai su syikta